0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tertarik berkenyak.
1: Ya, bukan ke peninduak nuan, berkenyak meh.
2: Berkenyak peninduak nuan. Enggak, aku nemu peninduak
1: berkenyak. Bukan ke peninduak nuan, berkenyak meh ulah nuan meh.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, datai ba 2 pagi Y.
2: 2 pagi Y hari itu. Selamat pagi ya. Semua kita ke baru bergelengau kami buat Y FM kendangnya udah bergelengau Sam tunggu hari tunggu pagi tadi.
1: Ya.
2: Terima kasih lah memilih Y FM neh.
1: Jadi pagi itu tua mai topik gawak hari rumah ne si.
2: Pelabak aku mayu baru nang si udah gawak hari rumah tak ke BDR, BDR.
1: Okey. Nama tu amai topik gawak hari rumah tu deh. Laban pin lama tu tadi perintah kita bising mendar ke sekedar hari kita yang tadi gawak hari rumah.
2: Yeah.
1: Ketegal utai kenyadi jam ke dia tu meh nasi.
2: Yeah.
1: Gawak hari rumah tu ketua tu tadi orang ke nurun gawak ke upis atau ke nur gawak dan sidak jadi kemendar ke gawak bak rumah.
2: Ya.
1: Nyak ke reti gawak ri rumah ukai ke sidak enang gawak ri rumah nyak tadi deh.
2: Iya. Iya nyak bisi pemanah ngau bisi ga pengurang ya ga Sam nyak ya. Kebuah itu mai topik tu pagi tu
1: ya.
2: Nanya pada mu semua kita ke mukanya bisi ya. Beda bisi mansa Facebook YFM pagi tu.
1: Ya engka benua gawak ri rumah maka ke ya. Sarita si.
2: Ke benua mendeng ke radio YFM neh.
1: Sidak tu nemu ni bagi ni kenyamai agak meh.
2: Amat.
1: Bisa laban tu yang kaum tua ampu deh si. Bisa madah ke nyamai agak nurun ke upis tau kendor kawak.
2: Amat.
1: Laban pa upis tau kendor kawak antara kita boleh fokus deh. Nanti di rumah tadi di medak dapur.
2: Ya, nyerindah kerja pengawak buka pengawak rumah reti tadi deh.
1: Medak tega dapur dian tengok nguri yang mutai dulu.
2: Tak berasa ya.
1: Beda gariknya tadi beda jembui jembui garik dulu nah tambah ginti bisi orang bisi anak miat
2: amat
1: nah ada orang ibuan lagi nyuki ruah ke sidak yang ngacau kita gawak menyata dek neh si okay, bisi pemanah bisi pengurang ya tadi pemanah yang tadi kita nak ibu ke upis tadi jimat mimiat meh bak
2: minyak
1: minyak kereta kita okay. Jadi tuan nanya penemu bala peninggal si ke pagi tu nama pemanah ngau pengurang nanti kita yang tadi gawak hari rumah
2: Jadi peninggal ke terubah tu Sam Johnny Banyang tu selamat pagi dengan guys dua. Jadi tu penemu berkawal dengan pemanah dengan pengurang gawak dari rumah ku ya. Madah ke pemanah ya oleh ngurang ke tati yang belanja ke amat ke nyak Sam. Nanti tua kurang berjalan kurang mindah. Semua ya tadi belanja tadi oleh kini oleh dikurang ketua.
1: Nama tu berkelimat mimin meh.
2: Oleh ngelimat ke
1: belanja. Kita yang tadi. Yeah. Nanti kita ini nurun kopis tadi lah nak ni ke kita kena boleh pulai ke rumah tadi si. Ni ke pansur makan. Ni ke minyak kereta kita itu ke berkenyak minyak tadi ni.
2: Ya. Yeah. Habis nak daya pun Sam ti cuma tu nanti minyak tadi. Seminggu sekali engkau bisa ngisi minyak ni. Dan nanti tu tadi hari rumah kadang-kadang hari rumah kau hari upis. Tentu ya pagi udah habis kerja pengawal kau ngirup pagi ke tu. Pansut ke tengah hari.
1: Pansut tengah hari.
2: Habis ada RM30. Habis nadanya. Hirup
1: lemai. Udahnya lemai baru pulai. Siti utai ke nyak pemandu nyamai tadi. Kita nak berbuat dengan orang baca laluan.
2: Ya.
1: Nak bersekut dengan orang.
2: Jadi tu nampung baru hari Juni Banyang tu tadi Sam. Pengurang ya. Dia anda boleh fokus dengan batang pengawak. Lepas kita nak nemu. Anda bertemu dengan orang ke sama gawak. Kau yang mada tambah mega tik baka pengawak ngi ia kau yang mada laban ngerja pengawak operasi ngau kewangan tu segi ngai nyadi hari rumah kau ya proses kewangan ngai nyadi ngena wifi pribadi mesti kau ngena rasmi laban isu sekuriti ke ya. Hanya buah penemuari Joni banyak amat.
1: Ya, bisi pengawalnya ke nak uliah di gagak gawak ri rumah. Bisi kena ke uliah ne. Okey itu Marcos Joel Entertainer. Ha, kapan kita itu ne si?
2: Oh, selamat pagi Marcos.
1: Ah, pelabak aku bisi mendiang ke tua ke pagi itu. Jadi ba ya aku ya apa mana ya kita ini buah kiruh bersekut dengan orang ba kereta api ko ya tu lapan ya di KL dia ne. Angka ya depan LRT kini lalu pihak mega uliah meda anak bini di rumah uliah kali mega ngagak pengawak ke si uliah kali anak lelap aja ne. tang kita hendak tahu nak clock in ko ya nintiang jam ba ya ko ya gawa ari rumah mega uliah ngelimat ke minyak ngau duit kita ko ya si
2: amat
1: engka Marcos tu udah kalau ngasai ke gawa ari rumah laban ya madah ke clock in ya nintiang jam ko ya nasi nyadinya meh sekedar ari pemanah ya lebuh kita ke gawa ari rumah uliah ke mata ke bala bini anak aku ya nyak ke siti amat pemaneh ya tang nadai ke nyebut pengurang ke asaya lantang lagi meh gawa ari rumah
2: nyamai lagi gawa bawa rumah ari rumah ne
1: ya
2: jadi tunggu ya ngagai yen will pagi itu madah ke contoh nanti buat ya ke ya yang pun maya cuti gawai itu tadi ku ya tang lagi ngagak kerja ari rumah ku ya yang nadai BDR merata itu tadi Sam jadi buat penemu ya pemanah yang ndak terikat ngau jadual kerja menggawa bakal ba office bebas ajak ngagak kerja sebarang maya kita ke tak nanti bakal ya tumu ngagak report ndak uliah gak lawan hari pukul 8:30 pagi laban ke kak desain ngena email ke ya.
1: Aman
2: jadi nombor 2 ke ya nadai orang ngacau lebih lagi fokus dalam masa ke sama ke ya boleh ngadu sekali ajak kerja rumah dari impu lalu ketiga nak ibu bersekut buat jalan alun ke maka nurun ke ofis tumu-tumu pagi lelak amat dari bawah jalan balat jam ke ya
1: badok mana tak ni apa dia petis
2: jadi pelabur aku pun dia tu mayuh membala kita lagi terpukul berjalan lagi dedat berjalan penuh jam harap kesabar na Sam
1: ya asal ke hari rumah gawak kok
2: anak dia ukai na jadi tu nampak maru saya pun habis panjang itu sepadah itu
1: panjang ni
2: jadi okay. Pengurang pengurang ke speed ya ke nadai printer berumah ngan jadi ke predicament ke pendak datang kopi ya semai ke keduanya tadi rujukan tak cukup ke ambil ke banding contoh agreement hard copy tinggal buat office jadi nanti udah ke berguna kenya uliah nanggu pengawak kenya enggak nak enggak datang ke ofis kaya madah
1: printer angkut ke rumah ni nak berat ni ni si
2: nak berat tau kan bukan reta kita kan jadi ngangkut ngapa
1: tau pian ai jadi baik ke rumah ni beli ke diri printer dia tu murah ni si
2: murah pan Sam
1: murah pan timbar
2: murah pan timbar ke kerja
1: murah pan timbar nama arti okey nyari Ian Will mayuh madah berkongsi ke penemu pemanah ngau pengorang amat nang sigi tanya tu tadi ni bak ya nang mayuh pemanah ngau pengorang okey tu Cheng Suni tu si okey ngakai ya ku ya nanti gawa ba rumah tu ku ya kita nak boleh ndak meh nitih ke gawa jam gawa ba PSKC masa rehat kita guna ya kena manduk utai ku ya nyuma memasak ku itu ne okey udahnya ngakai orang ke gawa ba hospital tajak ianya PPK tetap keluar dari rumah mega ku ya okey lah jadi ngenang ke atau orang ke gawa hospital ba sekolah hanya sigi nama tu nak dikemenar ke kawak hari rumah ni.
2: Tambah lagi sikit sikit nak boleh menyak Sam ngan nyadi ke buka tu kawak buat radio tu mi ke bandian ni buat jawa ni ngan nyadi ke tu nyaga hari rumah
1: betul
2: lama perengkau semua dah badi tu deh.
1: Semadi mengka sarinya tu office hours ni
2: ya mak
1: untuk baka inomisi nya ngan nyadi ke ngejia orang rumah nasi. Okey, bakal pengajar nanti pengajar tu pan mayuh aku ninggal sebana bala pengajar tajak pan kawak ari rumah tu nyamai dan pengajar madah ke nyamai lagi ngajar bertunggak mua
2: amat tambah lagi nanti bakal nembiak tadi nantu fokus ke sidak ya
1: ya nanti nembiak mayuh diri menyadi nanti tiga ikut diri menyadi nak tahu nak siku siti siku telipuannya ni ni apa inainya beli berbagi ke telipun baru
2: yang keluar ke
1: belanja ke
2: tadi
1: Okey, sudah tolong kita maca komen ke bukai tahu anjung komen kita peninggal pemanah ngau pengurang ya kita ikawak hari rumah ya. Tu hari abang kaya bisik undang selepak batu okey kena merindang peninggal.

0: nanti kita ikat ngasuh anak kita itu disiplin. Kita nak kena nunjuk ke cara kebetulan nggak sih nak ya? Ukai ngau cara anu suka ti. Leban anak kita ya, ati ya nyak tadi lemai, ati ya nyadi aku leban korain tu. Lemai kata kata yang tadi. Kadang-kadang sino tay leban kalau saya kasih aku yang tak lah kata kadang-kadang tang kita berundiang kan, nanti kita tak ngelak ke. Maya kita ke badu ngelak ke. Nanti anak berubah ulah enak mana, nanti kita nak ngatur ya mana-mana, nak dajar kita ngojaku ke mana. Tak ada sumpah kita mati besik ngasuh anak kena timbak. Besik ngasuh anak kena tuli minyak ngasuh buta. Nanti ya buta mama buta dah keti ke dah. Nyalai kita pindai nak tahu nak jaku ke nak meruan. Jaku kena mana tak ngaji anak kita minyak-minyak sampai leban anak kita itu bakal pasaka kita. Nanti kita nak didik ngau betul, nak ngajar sidak tu ngau betul. Bekerni ke sidak yang olehnya demensia ke mana dah. Ya mesti besik setiap anak tu mesti besik penguliah kedere empu nyade nanti anak pandai nu anak terlalu nekan ya lah nyade nanti uliah kita nya meda ni pat ke uliah di pemansang kita anak kita nanti ya uliah bak school pemansang kita bak school ni teminan dia mesti ditemu kita kita nak uliah nuan anak kuasa ku belajar nak ya belajar nanti anak nemu tai de belajar ke ti ko belajar nyade kita pandai sekurang-kurangnya kita paham lah nama ku buah anak kita nak mutai minta tolong pengajar okey madah cikgu tu nak pandai okey madah tu ngemai atau mai penyalah tu pajak bisi orang ngemai tang nama ku bahim puka ke nyak lai nak tau nyalah ke orang artin tadi nyalah ke didikan ke tempo di rumah makanya cara nak ngajar anak nuan leban nemeya tu tadi ya nitih pengawak kita orang tuai lebih lagi apa indai dan beri ruang ruang tak ke masa wana nuan beranau ngau sedak ya. Nanya penemu runiang sedak besi masalah kan nama tak bertanya ngau sedak beranau ngau sedak. Anak nekat sedak ya mari runiang sedak ya kita ya.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jakuk ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jakuk ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jakuk, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Hati orang ku udah telininya, sigi ndak tampak, ndak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.
3: World Cup 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. City lagi main dalam grup C, Haiti berlawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Angkai, batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Okey, Jasmine Juri Nuan Siko ke pagi tu. Lagu dikenal merindang peningat kita awak pengerak pagi abah program 2 pagi wai. Okey.
1: Segit sengaja sebotan.
0: Ya, saya. Alamanya berimbah dia. Tu baru betul nasi. Nyok ti lihat tadi ni.
1: Oh, kenyawa kita padam ke mic ke nyawa ke ni buat dia ko. Buat ke saya majak ni tu aku 9.
0: Lawan dia berimbah tadi sini. Tu mayu hotel ke dunia nyak kereta ni.
1: Nama tu nyak pagi tu. Selamat pagi kaki kita ke bergelengar kami buat YFM. Terima kasih ya. Lagu milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita penggerak pagi-pagi tu. Jadi topik tu pagi tu ianya berkawal ngau pengurang ngau penglebih ya. Gawak hari rumah.
0: Ya, ni ke lantang lagi bagi tak meh. Gawak nurun kopis atau ke gawak hari rumah. Okey, mayuh madah ke nanti dari segi belanja tadi. Mana meh hari rumah ni si?
1: Amat. Okay. Hanya segi mana amat menyiasat laban belanja ndak boleh berkelimat dengan belanja.
0: Ya, meh siti kebuah hari perintah kita yang ngasuh gawak hari rumah tadi.
1: Jadi tu hari Serina Sendai pagi tu ba Facebook YFM madah ke ba ya ke mana agi nanti gawak hari rumah ke ndur gawak pan nanti ba ya ndur gawak nyau semak hari rumah ke kurang ngena belanja atau ke uleng limat ke belanja. Ya hari Serina Sendai pagi tu lalu siti tu agi Sam si kogi ianya jenikel juan pagi tu abadah ke hagai hari di betul kau manah pagi tu mina bisik ke skut jalai aba jalai Stephen Yong kau jalai betul kawah tu menuju ke betul tiga lalu aba topik pagi tu madah ke mayuh pengurang gawak dari rumah kebenarnya aku ya baka bala ke gawak buat stesen radio ke hospital klinik bomba airport counter ndun nerima mayar bayar bil polis ngau sida ke gawak bawa stesen minyak segi ndak ke produktif ti gawak hari rumah ke nya nang segi ndak boleh gawak di rumah menya lalu pengawak ke boleh di kerja di rumah ianya baka ngisi data dalam komputer ngaga order berbeli barang online ngajar pengajar murid tuition online ngagai nembak sida ya pemega video conference atau ke meeting pemanah ya gawak di rumah bisi boleh ngelimat ke belanja pemega bisi save minyak anda bertemu ngau jalai ke beskut ke ya gawak ngau masa atau ke jam nadai dikawal ke gawak nadai boleh dikawal bos ke tang bisa ke tendensi prestasi kerja ke slack mimit hari Johnny ke Juan pagi tu Sam
0: awalnya sekedar hari komen hari pala peninggal ke pagi. Terima kasih ya. Moga kita ke bisik nyapa kami dua isi kemarin selama pagi. Kitri Robin, Dublin, K. Baca, Buri Nyalu, Bulan Pengerindu, Wellington Imai.
1: Eri Mary, Richa Uno. Mayuh mari selamat pagi. Selamat pagi moga mah ngaga kita. Terus kena tak ke penemu kita. Hari bisik awak kami dua maca jentuk ke pukul 9 pagi tu lagi.
0: Okey, itu hari Isali tu si Sweetie Sayau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Okey, bungai atiku lagu Ari Rudi Pita. Hanya setiap hari lagu ke Mujur masuk ke semi final ACSJ ke 9
1: SC. Ya, sekali lagi beri selamat pagi dengan guys semua kita. Jadi tinggal kurang 10 minit lagi Sam. Ada ke pukul 9 pagi, pukul 9 tu lagi. Dan kita sama mendiang ke berita cerita berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Jadi tu ngelansa Siti pengawak ke dekat di atur bersumai engkau program ngilin tikai tu Sam bawa rumah jarob cangkul lubaan tu malam tu 12 hari bulan 6 2026. Engkau bawa rumah Rebecca lipat ulu sekarang pukul 2 ngalih hari kena 13 hari bulan 6 2026. Jadi hari YFM pan habis semoga di kangau datai Sam.
0: Okey, jadi pengawal ngilin tikai itu dekat dia punya di ke yang berhormat Roy Angawan Datuk Ginkoi inya kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Jadi kita ke berimbai pendiau maka nadai salah. Tau sama-sama datang dengan pengawal ngilin tikai itu nasi. Apa dua buah rumah panjai ke disebutnya tadi.
1: Rumah jarob cangkul lubang tu. Malam tu jadi pergilah buat rumah Rebecca lipat ulu sekarang. Pukul 2 ngalih hari.
0: Okey, jadi jam tua tu pun serkat benar. Terima kasih Mayu, kita sudah komen senentang topik kita ke pagi tu. Jadi harap ke sama mujur meh berjalan ke pengawak ke sari tu.
1: Jadi pukul 9 tu lagi sama mendiang ke berita. Lalu dahnya lagi pukul lengah pengeluar program kami Pris Kak Intiak. Jadi anak ingat pukul 10 pagi tu lagi dia Pris Kak Intiak dekat bugulai beranda engkau sikut temuai. Ingat personality RTM
0: ke di kangau buat program induk ke pagi tu ni. Kan nyebut nama ya si
1: bugulai engkau Rosita Ampong pagi tu lagi pukul 10 pagi. Jadi kita ke Kak Medak berkini gamal personality RTM Rosita Ampong tak pedak live lagi bawa Facebook YFM Ibad.
0: Okey, jadi bertemu baru peningah bawa ke bukai. Selamat pagi, selamat berjalan ke pengawak semua.
1: Bye-bye.
0: Hari Heli Badokiro ke Fakito.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nisa Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Berhati-hati di jalan raya. Sekejap kita lalai, selamanya orang rumah menangis. Jangan laju, jangan main phone, jangan memandu mengantuk. Kecuaian kita, nyawa orang lain melayang. Sampai lambat siapa, asal selamat pulang.

0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Berhenti beri alasan. Mula beri tindakan. Alasan tidak akan mengubah hidup. Tindakan akan membawa perubahan. Penat itu biasa. Takut itu normal. Tapi jangan jadikan semuanya alasan untuk berhenti. Langkah kecil hari ini lebih baik daripada hanya merancang tanpa bertindak. Bergerak, berusaha, buktikan.

0: Ya, geng pagi Miri FM bertemankan S1 dan Mol. Pastinya untuk pertemuan kita hari ini, Wan, hari Jumaat, 12 Jun 2026. Mol dan S1 menemani anda selama 3 jam. Dan juga kepada anda yang baru bersama dengan kami, boleh tune di channel kami, frekuensi kami 95.7, 98.0 untuk pertemuan kita hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Kan, Wan?
1: Ya, betul. Hari Jumaat, jangan lupa kita orang seperti biasa setiap hari Jumaat untuk macam-macam rancangan, macam-macam lagu kita akan putarkan untuk kita orang.
0: Lagu bayi, lagu jahi, semua ada.
1: Ya, semestinya di jam yang kedua kalau kita ada lagu-lagu dangdut untuk kita orang.
0: Ya, yang yang penting lah. Wajib,
1: Ah, yang wajib.
0: Okey.
1: Bila ajak S1, mesti hari Jumaat untuk mesti ada lagu dangdut.
0: Kalau Mul jangan akan tukar. Okeylah, jom. Lepas tu kita akan ke info cuaca. Kita akan kongsikan bersama dengan anda semua. Tapi kita nak berhibur dulu. Lagu apa, Wan?
1: Lagu Fast. Ariadnya minggu lepas lagu LY. LY yang minat lagu Tok. Kini Tok dia beralih kepada Fast sudah.
0: Atau Tukangin.
1: Tukangin. Fast dah minat lagu Tok. LY dah si minat dah. Lepas tu ada lagu LY. LY ada minta sikit lagu Tok.
0: Jadi kepada kita orang boleh jom minta lagu. Kelak kami akan on TikTok. Okay. Hanya di Geng Pagi
1: Miri FM.

0: macam-macam ada di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapurku.
1: Positif Pagi, dua lebih.
2: Ini kami.
3: Info cuaca di Miri FM.
4: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
5: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
6: Semua, hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
7: Mari belajar berus gigi.
8: Info solat di Miri FM.
9: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
10: Catahi Miri FM. Evolusi muzik terkini.
11: Halo.
0: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.
3: Info cuaca di Miri FM.
2: Okey, info cuaca Mul nak kongsikan kepada anda semua hanya di Geng Pagi Miri FM. Okey, ini yang sahih ya Mul dapatkan daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri yang kami dapatkan daripada mereka. Sebab kita dah dapat nak hubungi mereka lagi kerana talian masih lagi diperbaiki. Okey, untuk anda, ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi hingga 12 hingga selama 12 jam ya, di mana pagi ini hujan di beberapa tempat, manakala petang pula ribut petir di beberapa tempat, dan malam untuk di bahagian Miri hujan di beberapa tempat. Jadi rumbulak pada orang tek dari pagi sampai ke malam adalah hujan, dan juga amaran cuaca buruk seada, dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter, dan juga angin bertiup dari selatan barat daya selaju 20 hingga 30 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama juga tiada. Suhu untuk hari ini dicatatkan adalah pada 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu untuk anda semua hanya di Geng Pagi.

0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita hari ini dengan tajuk Berubah dan Berhijrahlah. Tuan-puan, rambut sama hitam, hati lain-lain. Pernah kita dengar peribahasa ini kan? Maknanya, kita ini berbeza dari semua aspek. Berbeza pandangan, berbeza tingkah laku dan berbeza cara hidup. Ada orang yang akhlak dia baik dan sempurna. Ada orang yang akhlaknya buruk dan suka menzalimi orang lain. Dalam kehidupan kita sebagai manusia pun, memang tak lepas dari melakukan kesalahan. Kesilapan dan kesalahan yang tidak kita perbaiki akan menjadi normalisasi dalam kehidupan kita.

susah dan menzalimi orang lain, semua ini pasti akan mendapat balasan yang setimpal suatu hari nanti. Jadi, apabila kita diberi pilihan dalam hidup, pilihlah untuk berbuat kebaikan. Kebaikan ini tidak akan hilang, pasti dikenang oleh orang. Walaupun kita penat berbuat baik, ketahuilah bahawa kepenatan itu akan hilang, manakala kebaikan akan kekal selamanya. Berubahlah dan berhijrahlah. Berhijrah bermaksud mengubah sikap dan akhlak dari yang tidak baik kepada yang lebih baik. Dari yang

0: yang pasti kita tempuhi. Kita kena sabar, teruskan kehidupan dan berlapang dada kepada cacian dan makian, perlian dan pujian. Dahulu mungkin kita nakal dan jahat, tapi kita kini semakin waras dan matang dalam membuat tindakan. Kalau perbuatan jahat pun orang keji, berbuat baik pun orang keji, maka lebih baik kita buat baik. Kejian atas perbuatan jahat kita adalah tidak sama dengan kejian dan perlian orang atas perbuatan baik kita. Buat baik, hati akan tenang, fikiran sejahtera, emosi kita stabil. Buat jahat, hati gelisah, dia benci manusia, hidup tak berkat, fikiran tak tenteram. Jadi, berhijrah dan berubahlah. Takkan nak tunggu sampai tiba masuk kubur baru nak berubah kan? Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Posti Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra Bermaklumat.

0: Okey, bertemankan kembali Mul dan Ethwan. Betul lah nak? Salah.
1: Mul dan Ethwan baru Mul dapat berkelakar. Okey, kita orang boleh tonton kami orang kita kata di Facebook Miri FM Official. Kami orang dah pun bersiaran di si. Nampak lah, boleh nampak pun kami orang dua si. Mul makai baju hitam itu, Ethwan makai baju putih. Hitam putih kehidupan. Itu antaranya kita hari tu nak lagipun hari tu hari Jumaat, telas kita kerja. Lepas siang tadi kita dah boleh relax santai di hujung minggu. Dan juga untuk kita orang mana-mana yang baru bersama kami orang di Miri FM, boleh dengarkan kami orang di juga di RTM Click.
0: Betul.
1: Dan juga boleh komen di Facebook kami orang di Miri FM Official. Jadi betul, antara yang menaiknya adalah mengenai air.
0: Masalah air hirik tu memang viral. Okay. Siapa si mandi pagi?
1: Sabar. Kami rasa kita lah si mandi. Kalau dia jemput anak kami ada selalu.
0: Saya mandi.
1: Umi lah ya. Umi tanya. Umi lah si mandi. Jadi kita, siapa yang nanya? Kita lah si mandi. Betul? Okey. Ditambah lagi waktunya. Nya udah siap kami dengar. Tapi mau di apa teh? Wan?
0: Mau di flushing. Mau di flushing lagi. Jadinya akan
1: apa memakan. Apa flushingnya teh, Wan?
0: Nya membersihkan air-air kotor. Silapnya ngetes pipe ya. Silapnya masih lagi dalam percobaan. Jadi si boleh lah. Bak kata kita, kalau kita nak macam kita meripair kereta. Meripair kereta mesti kita kena test drive dulu nah. Sama je macam kita nak beli kereta, nak ya semua nak benda-benda baru tu, elektrik tu, semua kita kena test dulu.
1: Okey.
0: Macam meja pipe tu sidaknya tengah ada siap. Lepas saya sidaknya mau test, sidaknya mau flushing lagi supaya air-air yang kotor ya si pergi ke rumah kita orang.
1: Jadi ya, kita orang pun boleh tengah di official Facebook kita nya, iaitu di Sarawak Water Senian Berhad. Sebab kami pun sempat tengah sampai tengah malam sedianya pun live nak. Sedianya mula tempat tertenang bergelap gelita jak terdah ko. Rasa hati nak mari yang terbaik kepada semua pengguna air di Miri khususnya. Jadi untuk ketahui dengan lebih lanjut lagi, boleh pergi ke page sidanya apa yang dimaklumkan di sia di mana kerja-kerja baik pulih pipe tu yang bersaiz 1100 milimeter di Batu 7 Jalan Miri Bintulu telah berjaya disiapkan sepenuhnya awal pagi ini, iaitu sekitar jam 8.30 pagi tu teh. Jadi dah siap. Jadi hanya juga di situ mengakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih ke semua warga kerja yang terlibat. Semualah daripada sidak PDRM lah, PBSM, KPDL, semualah yang mana turun padangnya juga, yang mana sedang melaksanakan proses pengisian semula sistem. Jadi untuk stabilannya macam pada kita teh, mau di flushing tu baru boleh disalurkan kepada pengguna.
0: Benar. Anda pula katakan
1: Hanya si mau lah kita minum air dari tanah.
0: Ya benar. Sebab ujung air gelap, kotor-kotor
1: ujung gelap cerbil.
0: Betul.
1: Salah lagi orang.
0: Nyalah orang. Maki-maki kita orang yang ada penapis air, yang kata orang. Yang ada penapis air, pastikan kita orang lepas kejadian tu, pastikan kita orang tutup lah penapis air kita orang ya. Sebab kita si mau lah penapis air kita orang tiba-tiba aja rusak, tiba-tiba aja kotor. Datang lah sidaknya nyebis ke rumah ke lah madah kita orang si nutup pipe, si nutup tok lah. Jadi apa-apa pun, lepas je ada air di rumah ke lah apapun, kita ambil langkah berwaspada. Buka semua air dulu. Flushing dulu lah kata orang lah. Flushing dulu, buang lah kotor-kotor. Udah rupa air jernih, barulah kita orang
1: boleh makai.
0: Boleh makai.
1: Ya, antaranya lah
0: air takong.
1: Air siapa? Ada juga dah diberi nak kalau rasa cukup boleh ambil di tempat yang dah pun disediakan di berdekatan dengan kita orang. Okey, ya antaranya mengenai air yang viral ketika ini di Miri. Semua orang tengah panas, tengah hot dengan air. Okey, siapa? Tapi janji kerja dah siap tena. Jadi lepas tu dapatlah yang terbaik untuk semua kita.
0: Okey, jadi jam 10 pagi kalau kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dan juga kita akan masuki ke jam yang kedua, lagu-lagu dangdut. Jadi kita berhibur dulu dengan lagu daripada LY. Tadi lagu Fast nak atau lagu LY, Cinta Tak Harus Memiliki.
1: Okey, hanya di Geng Pagi Miri FM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Dompet dah menipis, jangan panik. Jom ikut tip bijak urus duit tengah bulan. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang belanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elak hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Urus bijak, hidup tenang. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDM diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan terutamanya kumpulan miskin tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah program Jualan Rahmah Madani, program Menu Rahmah Madani, program Jualan Ihsan Rahmah Madani, program Bakul Rahmah Madani dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.
1: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
2: Miri FM pun ada lagu-lagu dangdut. Jom layan Miri FM. Nah, pula kata aku.

0: Okey, geng pagi bertemankan Eswan dan juga Mul.
1: Meriah kita tuan-tuan awak. Jadi semua kami orang dah on juga sekali. Di TikTok pun ada juga. Kita ada Norabita, kita juga ada Hakim. Norabihah, tuan nak Norabihah tu dari Brunei. Hai orang Brunei. Kemudian kita ada Zamri. Zamri dah minta lagu. Hakim, hai Hakim. Semua yang menonton di live TikTok ketika tu, okey, boleh komen. Lepas ni kami akan bacakan komen kita orang, okey. Dan juga apa yang menariknya yang Mul nak kongsikan juga untuk semua pendengar setia Miri FM, kepada kita orang yang mana selalu mendemam darah, yang mana si tahu lagi sini nak mendemam darah, boleh pergi ke Hospital Miri di bahagian tabung darah Hospital Miri, okey. Okey, antara yang menariknya untuk tabung darah tu, di mana 13 hari bulan tu, hari iaitu hari Sabtu kah? Sabtu nak biasa. Hari tu dah 11.
2: Hari tu 12.
1: Hari tu 12. Esok 13 hari Sabtu. Di Boulevard Mall Miri, jual pada 14 bulan juga di Boulevard Mall Miri di level 3. Bermula jam 10 pagi hingga ke 1 petang. Okey, kepada kita orang 2 hari berturut-turut di Boulevard Mall untuk kita orang mendemam darah, kerana satu beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa. Okey, share-share kepada kawan-kawan jua. Dan untuk maklumat lebih lanjut, boleh pergi ke Facebook mereka di Tabung Darah Hospital Miri.
0: Okey, untuk kita orang yang banyak darah, ya bolehlah derma. Sebab keperluan darah sangat diperlukan di hospital. Darah kita orang, titik darah kita orang yang dapat membantu pesakit-pesakit yang memerlukan. Jadi kalau kita berbalik lagi kepada cerita masalah air tadi, jangan lupa takung lagi air. Kalau ada air, hari hujan nak, di kawasan tak orang masih lagi hujan, takung air. Kalau ada jumpa air mineral, beli air mineral lah. Belum ada lagi sejarah saya dengar orang Miri tak ngepost, waktu saya buka-buka scroll-scroll, belum ada lagi saya nangga orang mandi pakai air mineral.
1: Mungkin kita boleh jadi orang yang pertama.
0: Mungkin kita apa-apa pun ialah cobaan kita. Okey, jadi apa-apa pun kita sama-sama mendoakan sahabat-sahabat kita ataupun rakan-rakan kita di Sarawak Wata yang sedang bertukus lumus dalam menjayakan baik pulih paip tersebut. Benar. Dipermudahkan segala urusan. Semoga dapatlah membekalkan air bersih kepada kita.
1: Betul lah. Kalau rasa dah mandi pagi tadi, tolong jaga diri, jangan kuat berpeluh. Takutlah nak mandi baru saya dah air. Kita dah berjemat-jemat sebenarnya tentu. Kalau boleh mandi sehari sekali lho kah?
0: Kalau boleh lah. Kalau macam kita orang banyak air, kalau mau bersedekah pun boleh juga. Dialu-alukan. Ada juga yang saya tengok Mul dalam media sosial kita tu, di Miri tu ada orang yang baik hati. Setidaknya beli air mineral banyak-banyak lah. Lepas ini setidaknya hantar ke rumah-rumah.
1: Betul. Yang orang Miri tu baik.
0: Ya, kumada inisiatif setidaknya tu memang terbaik lah. Selain daripada lokasi-lokasi yang disediakan oleh setidaknya Sarawak Water untuk ambil air bersih, ada juga insan-insan ataupun agensi-agensi NGO-NGO yang baik hati membantu masyarakat-masyarakat kita di Miri.
1: Jadi kita nak ucapkan terima kasih lah atas inisiatif kita orang yang membantu dalam kalangan kita. Jadi lepas tu akan ada lagi, kami orang akan kongsikan info. Jom kita nak berhibur dulu Wan dengan lagu apa tu Wan?
0: Yang tu lagu daripada Syaz. Syaz memang minat lagu tu.
1: Syaz kenal juga.
0: Syaz katanya kita tadi waktu kami kesian minum air tu yang ada, Eswan aku mau lagu cinta-cinta, ada si lagu-lagu dandut yang cinta-cinta
1: ada.
0: Siapa madah lagu cinta saya dah dandut. Yang tu memang lagu tu memang sesuai untuk Syaz. Kita bawakan lagu Cinta Merah Jambu.
1: Aduh, nampak sekali. Hanya di Geng Pagi
0: Miri FM.

0: Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM. Cuaca cantik untuk jiwa yang cantik seperti anda. Hanya di Miri FM.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda.

0: 4 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Okey, baiklah geng pagi bertemankan Eswan dan juga Mul di jam yang kedua ketika ini menghampiri 10.42 minit pagi Mul.
1: Okey, hari itu adalah 12 Jun 2026 hari Jumaat dan juga kepada anda ada yang mula kongsikan di mana KPDN Miri ya akan mengadakan hari terbuka pendaftaran SKDS peringkat wilayah Sarawak iaitu Sistem Kawalan Disiplin

0: sel bersubsidi, dapatkan maklumat lanjut perkhidmatan dan konsultasi bersama mereka. Jadi semua dijemput terhadir dan tempatnya adalah di Auditorium Pustaka Negeri Sarawak Miri, iaitu pada 15 Jun 2026, itu minggu hadapan, pada jam 9 pagi hingga ke 4 petang. Jadi untuk dapatkan maklumat dan perkhidmatan, silalah ke sana nanti pada 15 Jun 2026 jam 9 pagi. Dan untuk keterangan lebih lanjut, boleh hubungi mereka di talian 085-442-266. Okey, itu antaranya info yang mula kongsikan kepada semua pendengar setia Miri FM.
1: Okey, itu perkongsiannya. Okey, jadi untuk kita orang, selepas tu kita akan masuk ke jam yang ketiga, iaitu lagu-lagu dakwah, lagu-lagu nasihat dan juga tazkirah sebenarnya, Mul. Kita dah puas berdangdut tak nak. Jadi kita mendekatkan diri lagi.
0: Udah di jauh, di dekat.
1: Udah jauh, kita kembali dekat lah. Seperti ialah kehidupan kita. Kadang-kadang kita terpesong.
0: Jangan jauh gila.
1: Janganlah terlampau hanyut gila, terpesong. Jadi kita kembali ke bakal jalan.
0: Okay. Jadi sebelumnya kami nak baca juga dulu di mana Facebook Miri FM, kita ada rakan kita Doblin K. Baja yang mengatakan salam. Katanya selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mul dan S1. Katanya ceria selalu, mendong cuaca kami di Batu 15 Kuching Serian. Dan salam buat rakannya, iaitu CMS Fritz, Sendion Idi, Indu Kenawit, Masnah Loso, Jaitun Sabit, Biah-Biah, Peter Tungkau, Poli Masing, Rachel Medikan, dan ramai lagi. Salam ceria buat semua pendengar setia Miri FM. Terima kasih Miri FM. Okey, itu antara salam yang dititipkan di laman muka buku kami, Miri FM Official.
1: Okey, jadi apa-apa pun jangan tukar serat kita orang. Tukar bersama dengan kami orang di Geng Pagi
0: Miri FM.

0: rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan janur gemilang. Satu rumah, satu janur gemilang. Janur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Baru betul. Ria salah kan? Salah. Kini dah betul. Jom layan dulu Miri FM.

program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Antara keselamatan dan kepentingan negara dengan pertimbangan kemanusiaan, isu berkaitan pelarian Rohingya di Malaysia menjadi perdebatan. Sehingga kini, data Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR merekodkan kira-kira 215,000 pelarian dan pencari suaka berdaftar di Malaysia. Daripada jumlah itu, lebih 193,000 berasal dari Myanmar dengan lebih 123,000 merupakan etnik Rohingya, menjadikannya kumpulan pelarian terbesar berada di Malaysia sejak kemasukan mereka bermula pada era 1970-an. Meski Malaysia bukan penandatangan Konvensyen Pelarian 1951, kerajaan selama ini membenarkan UNHCR mengurus pendaftaran pelarian yang masuk ke negara ini atas rahmah kemanusiaan. Namun, ia hadir dengan tanggungjawab lebih besar apabila melibatkan aspek keselamatan. Mutakhir ini, isu penempatan haram, pemerdagangan manusia dan kos pengurusan etnik tersebut menjadi perhatian dan membangkitkan kritikan. Ia susulan beberapa insiden penangkapan etnik tersebut yang memasuki negara ini secara haram melalui sempadan perairan utara negara. Lebih menghangatkan keadaan, sikap biadab sesetengah mereka dan didukungi NGO cuba menuntut pendapatan kekal di lokasi tertentu di Malaysia sekaligus menyentuh aspek kedaulatan negara. Itu tidak termasuk penempatan haram yang dikesan di Langkawi dan terbaru di Hulu Langat melibatkan penempatan besar-besaran sehingga memerlukan campur tangan pihak berkuasa. Sementara kawasan yang sering dikaitkan dengan penempatan mereka termasuk Selayang, Ampang, Kajang dan Klang menyebabkan kepadatan penduduk meningkat serta mencetus pelbagai kebimbangan dalam kalangan masyarakat setempat. Turut menambah kegusaran rakyat, pertambahan populasi etnik Rohingya di Malaysia bukan sahaja melalui kemasukan berdaftar, namun jumlah kelahiran generasi mereka tidak terkawal dan memerlukan perhatian pelbagai pihak. Malah, selepas 5 dekad kehadiran komuniti Rohingya di Malaysia, apakah nasib generasi baharu yang lahir dan membesar di sini? Mereka bukan warga Malaysia. Pada masa sama, mereka juga berdepan ketidakpastian untuk kembali ke negara asal. Jika isu ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian jangka panjang, ia berpotensi mewujudkan cabaran sosial, pendidikan dan ekonomi yang lebih kompleks pada masa hadapan. Tidak dinafikan mereka bergantung sepenuhnya kepada sistem bantuan kemanusiaan dengan kebanyakan bantuan datang dari UNHCR, NGO tempatan dan NGO antarabangsa. Namun harus diingat, Malaysia terpaksa menanggung kos tidak langsung apabila mereka turut bergantung kepada kemudahan awam negara antaranya perkhidmatan kesihatan dan pengangkutan. Itu tidak termasuk kos penguatkuasaan keselamatan melibatkan PDRM, Immigration, APMM dan RELA yang melaksanakan kawalan laut, rondaan sempadan dan operasi anti penyeludupan. Bagai menghela rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan terserak. Hakikatnya, kerajaan berdepan dilema yang bukan mudah. Terlalu berlembut mengundang pelbagai risiko keselamatan dan sosial. Terlalu tegas pula boleh mengundang kritikan daripada pertubuhan hak asasi dan masyarakat antarabangsa. Justeru, keseimbangan antara kemanusiaan dan kepentingan nasional perlu terus menjadi asas dalam rangka dasar berkaitan pelarian di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail sendiri baru-baru ini menegaskan tiada kompromi dalam soal keselamatan negara. Namun, pendekatan seimbang diambil bagi menangani isu pelarian Rohingya di Malaysia. Sistem baharu pendaftaran pelarian diperkenalkan selain pakalan data diwujudkan dengan mengumpulkan data biometrik, saringan identiti dan penentuan status pelarian di Malaysia. Malah, langkah penyekatan kemasukan baharu turut dilaksanakan. Malaysia tidak wajar terus memikul risiko keselamatan akibat krisis pelarian Rohingya. Sudah sampai masanya punca permasalahan etnik minoriti Rohingya ini diselesaikan sendiri oleh Myanmar tanpa membebankan rakan serantau. Jika tiada penyelesaian tuntas dicapai, rantau ini akan terus berdepan isu pelarian, pemerdagangan manusia dan cabaran keselamatan rentas sempadan yang sama walaupun pelbagai langkah penguatkuasaan telah dilaksanakan.
Namun persoalannya, jika permasalahan atau konflik di Myanmar terus berlarutan, sampai bila dan sejauh mana Malaysia dan negara-negara serantau mampu menanggung risiko keselamatan, sosial dan ekonomi yang mungkin berpanjangan? Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Salwa Yusof.

0: cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayat 23 perintah nampak ini kelima tu mekatia udakanggal valiuriti varum nilagil.
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of war.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Singgikan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi perikemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati dan perasaan orang di sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera. Sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu. Pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miria FM.
1: Setiap Jumaat di jam yang ketiga, kita akan putarkan lagu-lagu dakwah dan lagu-lagu nasihat hanya di Miria FM Mesra.

Okey, baiklah geng pagi Mir FM berteman dengan S1 dan juga Mul. Okey, alhamdulillah kita sudah memasuki jam yang ketiga. Terima kasih kepada kita orang yang masih lagi bersama dengan kami orang di geng pagi Mir FM maupun di mana kita orang berada ketika tu, maupun kita orang pening dengan masalah haid sepanjang hari. So kita sama-sama doakan semoga masalah haid tu cepat-cepatlah baik pulih haid ya kelak. Sebab kini tu dalam proses setidaknya flushing air lagi, insyaAllah petang tu ataupun malam tu kita dah ada bekalan air bersih ikut kawasan masing-masing. Okey, jadi selepas tu kita akan ikuti info solat. Untuk itu, jadi kita berhibur dulu dengan lagu permintaan daripada DJ L to the E to the O kita, DJ Leo kita, yang minat sangat-sangat lagu tu sebenarnya. Makin-makin Afiq Madili. Afiq Madili kalau nya dengar lagu tok memangnya geli hati dengar, sebab lagu tok sangat-sangat disukai oleh beliau. Asal jap post status mestinya suka guna lagu tok. Okey, lagu apakah itu? Kita sama-sama ikuti Sarangan Dosa daripada El Hawa di geng pagi Miri FM.

0: jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Semak sumber, sahkan fakta. Guna akal, jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah diri. Bila kita sebut tentang hijrah, apa yang kita boleh cakap ataupun kongsikan, ada tiga jenis hijrah. Yang pertama, hijrah dari perbuatan buruk. Yang kedua, hijrah menuju ketaatan Allah. Dan yang ketiga, hijrah dalam meningkatkan kualiti diri kita. Kita lihat yang pertama, hijrah dari perbuatan yang buruk. Al-Quran dan hadis mengajarkan pentingnya hijrah dari perkara dan perbuatan yang buruk dan menuju perbuatan yang baik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 81, dan katakanlah kebenaran iaitu Islam datang, dan batil iaitu kejahatan itu pasti lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan hijrah diri dari pelaku yang buruk dan tidak patut adalah langkah penting dalam mendekati jalan yang benar menurut ajaran Islam. Bila kita lihat ayat tadi ya, idza ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil. Maksudnya, dalam satu diri ataupun dalam satu bilik, batil dan hak mustahil untuk bergabung. Kalau ada hak, tidak akan ada batil, dan bila ada batil, tidak akan ada hak. Seorang tu tak boleh kata, saya nak jadi baik sekali-sekala je lah, masa pergi masjid je lah baik, luar masjid saya nak jadi jahat. Itu maksudnya, dia bukan, dia 50 baik, 50% lagi jahat. Tak ada. Tidak ada istilah 50% baik, 50% jahat. Dia kalau baik, dia baik. Cuma baiknya level mana? Level tengah, level atas, ataupun level bawah. Kalau jahat begitu juga. Dia tidak ada, kadang-kadang saya nak jahat lah, kadang-kadang saya nak baik. Tapi dia ni jahat. Sama ada dia jahat atau baik. Dan jahat itu sama ada di level bawah, level tengah, ataupun level atas. Ini yang penting sekali dalam proses kita nak berhijrah. Pertama sekali adalah niat. Jom sama-sama kita niat untuk menjadi manusia yang lebih baik pada tahun ini berbanding tahun lepas. Itu yang pertama. Niat itu adalah langkah yang pertama. Yang kedua, mestilah kita membuat satu jadual. Okey, kalau nak jadi baik ni, kita kena ada KPI kita sendiri. Kita tulislah KPI. Nak jadi baik, pertama sekali, sembahyang subuh berjemaah. Sembahyang zuhur berjemaah. Kalau tak berjemaah pun, on time, on time, on time. Kita kena pastikan ada jadual kebaikan. Yang keduanya, jadual membaca Al-Quran ataupun jadual menghadiri majlis ilmu. Nak buat harian boleh, nak buat mingguan boleh. Tapi, pokok pangkalnya, mesti ada jadual. Dan jangan tunggu untuk kena pergi masjid baru kita nak buat amalan. Di rumah kita sendiri, kita kena ada Al-Quran. Di rumah kita sendiri mesti ada sejadah. Di rumah kita sendiri tempat ibadah tu mesti ada. Supaya kita dapat melakukan ibadah itu bukan sekadar kita seorangan, tetapi dengan isteri dan anak-anak kita. Dan kalau kita bujang, kita buat dengan kawan-kawan kita. Selesai bab niat, selesai bab jadual, kita perlu fokus kepada hijrah yang kedua, hijrah menuju ketaatan. Hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa hijrah diri juga merangkumi perpindahan menuju ketaatan kepada Allah. Dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, orang yang beriman adalah orang yang terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh lisan dan tangan. Maksudnya di sini apa? Kalau kita nak tahu kita ni baik ataupun tidak, kita mesti lihat lidah dan tangan kita. Lidah kita mesti cakap benda yang baik, tangan kita juga mesti buat benda yang baik, tidak memudaratkan orang yang lain. Dan akhir sekali, hijrah kualiti diri bermaksud istiqamah. Biar sikit, tapi tiap-tiap hari. Jangan banyak, tetapi hanya sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam. Suara anda di talian, suara kami di hati. Mira FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat hari ini 12 Jun 2026 bagi zona Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi, iaitu solat Fadhuhur pada 12.27 minit tengah hari, waktu asar 3.52 minit petang, waktu maghrib 6.36 minit petang, waktu isyak 7.51 minit malam. Manakala waktu subuh pada 13 Jun 2026 iaitu pada jam 5 tepat pagi. Jadi kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Miri FM. Okey, jadi untuk itu kita sudah berada di penghujung rancangan. Jadi jangan lupa untuk menunaikan solat Jumaat kepada kaum muslimin dan muslimat. Okey, jangan lupa yang ketika ini dalam perjalanan menuju ke masjid. Okey, kalau boleh, kalau ada air dekat rumah, air tangki, ya, ambillah wuduk awal-awal. Pergi ke lah ke masjid yang berdekatan. Okey, jadi mana yang si ada air, ya, boleh jap pakai air mineral. Okey, ambil wuduk. Okey, insyaAllah sah wuduk kita orang. Jadi jangan pening-pening, jangan beri alasan si ada air lah, si dapat nak pergi semai Jumaat lah. Okey, jadi ada jap cara kita orang nak pergi ke Sinun. Okey, jadi ada jap caranya, insyaAllah. Jadi untuk itu kita tinggalkan kita dengan beberapa buah lagu, iaitu daripada kumpulan Iqmal Noor, Aminkan Saja, dan juga Jika Cinta Allah, dan juga daripada Amshari, Rasa Sayang Sayang. Hey, insyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum.

0: Bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada buli. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.

orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, sebelum menyesal. Pilih lingkungan yang baik, membentuk hidup yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam akan kembali dalam cara yang indah. Jadi salah seorang daripada orang baik itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik adalah rezeki yang tak ternilai. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

0: selamat tengah hari pendengar. Dia tu kami mai kita mendiang ke berita tengah hari, hari bagi ban YFM kena tengah hari hari tu hari 5 12 hari bulan 6 tahun 2026. Atur polisi hingga prosedur pentadbiran perintah patut turunan di serenih baru ngambil ke semampai nipak ketuai kenyadi kemaya hari. Sapit Premier Dato' Amar Rawat Tengah Ali Hassan madah ke pengawal jurniah ke bertimpuhnya benar-benar dikena nentu ke polisi hingga atur pentadbiran oleh digagas tipak hingga pemasang teknologi ubadunya hingga pengarap ati kemaya besai bak rakyat. Ia madah ke sektor perintah patut lebih bersedia nangkup pemar ke baru timbaja kompleks kelimpah aris mampai ngelati ke tabir urus ke mana kelimpah ngetan ke mana hasil pengawal ngau integriti upis perintah. Ya masih aku cakap menantau lebuah kebejadi ke pengawal nuan nutup convention Raban Inovatif Ngau Kreatif KIK upis Menteri Pemansang Negeri ngau pengajar asal tahun 2026 di Kuching. Yang madah ke pengawal ti nusun baru polisi ngau atur pentadbiran uliah nyawab ngangkat kepada sebias ke depari ngagi rakyat kelimpah hari ti nyukung pemansang Sarawak ti progresif serta meruan. Berbak ngunyak Dato' Amar Awang Tengah madah ke projek innovation Raban Inovatif Ngau Kreatif KIK Sarawak ukai semina ngangkat kepada asyik pengawal ti dipenjalai ke perintah tambah diaku barenggan antarabangsa. Projeknya juga ngayan ke orang ti gawat perintah oleh yang gabang utai ke tau emberi penguntung ngagai perintah ngau orang mayu. Sekedar projek ti dikemenar ke ianya ngerja pengawal perintah ianya sistem ESPA ngau same day registration ke udah dipilih certificate ISO. Kelimparnya monitoring system of survey of land acquisition MOSSLA mega udah ngangkat ke nama Sarawak. Pak Komisionnya UPS Tanah Ngau Survey Sarawak Semerhan boleh nombor satu bak innovation mutar ke pemar pemansang pengawal nyukat bak endur ke mayuh penanggul. Projek ngangkat ke mana infrastruktur kebungkus 7 juta ringgit bisi dipenjalai ke Basita Council Negeri Bukit Saban kena meri pengelantang ngagai rakyat bak menua pesisir. Kabang Parlimen Sita Betuang, Dato' Dr. Richard Rapu madah ke projeknya ti dikuasa agensi pemansang bagi Menua Betuang BDDA dekat ngemeran ke pengawal ngangkat ke pemanah rumah panjai serta genturung peniau mangsa Melayu engau Cina. Bantunya Dato' diberi terus ngagai bala penerima dikenal sidak yang meli barang projek serta ngerja projek sidak engau cara gutung ruyung. Yang madah ke berkah hari tuan-tu, penyampau bantunya mega udah ditambah hari 3 ngagai 5 ribu ringgit ke tiap ikut tuai bilik berdua hari rega barang projek kemajak Niki. Yang masuk kerja kutubah simbolik pengawal nur nyerah ke duit bantunya di Betuang. Projek tinggaga 4 buah hagi rumah pengajar ngau perengkah guna kebukai baskula SK Long Lopeng di Lawas dia tu udah 80.89% tembu. Projeknya ditetap ke bisik 22.87% jampat agi hari tusun pengawal ia ke udah diletak ke. Dari Opis Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Kasili Morris madah ke projeknya mungkur pengawal tinggaga 4 buah rumah pengajar. Rumahnya digagak kena nyaga pengelantang bala pengajar bak ti gawa bak menua pesisir lalu yang masuk kerja kutuk lebuah ke berjalai ngabas nur nentu ke projeknya dipejalai kelancar serta berlalau ke certification quality ngau timpuh ti ditetap ke. Jadi nyaraka kami mai kita mendiang ke berita tengah hari hari bagi ban YFM kena tengah hari hari tu hari 5 12 hari bulan 6 tahun 2026 lalu berita ya ke udah dipendiang kita tadi ditusun menikagiri hari beli berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 12/6 dalam tahun 1999 Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturung industri kidurung kira 17 km penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak baluar Indu Negeri Sarawak. Kelimpah rinya 7 kengagak loji itu ndang dikenan napi peminta bak menua adat ke utara ngau barat Sarawak serta mega dikenan ngangkat ke pemanah pengawal. Projek temegak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimbai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke penyawa dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya yang megak menjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Hanya orang itu bisa membuat segel sedepok para tubuh dengan batang jejak kuban lembang lebar buah putih yang meski yang keliang tar yang tiang babi kepung nyak lupa narap buang penyaga nyawa nak siang nyalai kita itu kayu guru gerai nyamai nadepo nadepo.

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabur tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya, digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bansal ke bisi di menua Sarawak. Kediah tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua Pitai. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: jawab, jawab. Gitu jawab. Gitu jawab. Gitu cun mai di datang gitu jawab. Bidia nasib deh sari itu jawab. Nama tekempak deh. Padah jawab pagi bunya omayat.
1: Apa? Nama mimpi deh nyau? Tengah bulan bergantung sendok bakato. Uleh ke dia melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Batu mawai bakan nyuak dia nampia.
0: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di medak nubual tu. Tak di mana-mana. Gitu-gitu, gitu.
1: Nama-nama tu. Nomor. Sap, lei-lei.
0: Sap, lei-lei. Pada di pemutus berserah kabar tu. Beradik, beradik.
1: Nih, nama-nama. Sap. Lai. Apa? Apa?
0: Kenapa nyau? Kenapa nyau? Toke. Lai.
1: Toke. Tolok. Aku ke merangkai dua ada nyami guluang. Bege. Udah nyala lagi air cap udua mua merdu. Ampa 8 butul. Adanya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuak lagi.
0: Mama teh batu kude. Kude jawab nih. Nempelah itu.
1: Tekang air batu kude menya.
0: Rupiah. Hah, lupa lubah ke di kelan lagi. No prebet kura putih.
1: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
0: No prebetnya reti ya. Empa abis.
2: Halo Bakia. Uli aku nanya, okay nuan bunyau anak apa bunyau?
0: Mau kapan? Kau, aku mau punyau. Duduk kapan? Hidup. Mau kamu duduk kapan? Kamu jawab.
1: Ya, yes. No prebet.
2: Nama artinya?
1: Empa abis.
2: Nada yang ngawang ngal. Bakatu. Okay kereta nuan QQ sub lain-lainnya.
0: Sap, lei. Nya, mai untung deh ku. Aku mempunya, nama deh.
2: Beketuk ya unggal punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan tak dibayar. Jadi tu surat bank, lalu nuan dibinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami.
1: Ha?
3: Duit, mardi giga. Anang gila main judi. Simpan, duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu, Ari YFM.
0: Ini tuh jawab kereta kuda kata riat ulang.
1: Menyau. Anang me tu sehati. Otai kuda. Udah me. Udah tu. Ben prebet tua nyau.
0: Namar di ben prebet kuda japan.
1: Ben merebet me tua udah tu.

jaga manah nih bekih kawel antara kita diri sama diri. Selamat begulai sejalai baru ngau kami YFM bawa ngelau tengah hari sarito hari 5 hari 12 kita udah nyingkang dalam bulan 6 tahun 2026. Lalu pemegang lalu ke peningkat kita hari benar-benar Malaysia Seri Aman nyentua ngagai bandaraya minyak Malaysia dari Miri ya ke pulai mending ke bagiban YFM baru pun dalam kenang 3 jam tu tadi ya kita sudah mendiang ke program area National Station kita bu. Jadi sepah pagi itu gaya hari kami di Megeri Kuching di tu tak layu jaga mal utai di atas remang dia nanti maya kelab buah minyak ini tentang tajap ya atau tadi ukai nyartinya utai ke mana leban nyak meh ke dalam kandang seminggu-minggu sebedau tu gaya hari di Megeri Kuching naya cukup angat nyo benar bala puput kira kena nyelap ke hari kita na lama menya. Okey, jadi ngelah tengah hari YFM dekat segulai sejalan dengan aku Agustin awal sejam ya ke terubah sebedau dalam kandang pukul satu ngali hari itu lagi dia kita akan mendiang ke program Carta Sapa Juara. Okey, pukul satu ngali hari itu lagi lalu bawa sejam ke terubah sebedau satu lagi dia kami ada kau ngetai ke pesan perhatian ke BC dikirim ke peningkat kita by email ngawa pia menganggari WhatsApp konti YFM Ibana bah jadi terus meh segulai sejalai ngau kami bah YFM selalu ngetai ke pesan berat ungkup ke sekali tu haram berperinang dulu kita ngau lagu ke dia bayar Richard Rosana leju bawa ngelat ngari seminak bah YFM 1.1.3 MM bah bandar

0: Adah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenyak. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake ya kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Matai ke pesan berat ke dikirim peningat kita yang gelap tengah hari kita ke sekali tu keterubah pesan ya ke dikirim analisa anak semen tau ke Indai Amoy jadi pesan tu tadi nuju bala kebelayan ya ke diau Bamlaban antingan pelai piamga bala Sungai Batu mangka sebayuar berdanggayam berdalumut Sungai Empit, Sungai Tapang, Semawang, Bala Kediaba, Siwal Kandia, Seruyet, Sungai Nada, Piamga Bala, ya Kediaba, Stomuda, Lundu, Ngau, Kebelayan Kenala, di Rintai, ke Ditu, Tinglala, Semen, tau ke dua balik nama, Ami, Anak, Awan. Isi pesan, madah ke Simon, dua balik nama Ami Anak Awan. Simon, dua balik nama Ami Anak Awan. Udah nadai dini hari itu tadi 12 hari bulan 6 lalu niang Simon, dua balik nama Ami Anak Awan. Simon, dua balik nama Ami Anak Awan tu deka di itu bala mayuh ba melaban kota Semarahan ianya kena malam pagila hari 6 13 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari minggu tu ila kependam SDNU Petra Jaya Kuching. Kabar belayan ia ke dipesan, dipinta datai ngesah penusah Rabatu. Nada baru, isi pesan kita keterubah ke dikirim analisa Ana Simon ke tengah itu tau ke Indai Amui yang dipesan mudah kapaya yang jadi Simon, dobelin nama Ami Anak Awan. Simon, tau ke dobelin nama Ami Anak Awan. Udah nadai dini hari atau tadi 12 hari bulan 6 lalu niang Simon dobelin nama Ami Anak Awan. Niang Simon dobelin nama Ami Anak Awan tau. Dekat dia sengai bala mayuah kena malam pagila malam renam 13 hari bulan 6 ba melaban kota Semarahan sebedau ke di anjuang pagi hari minggu tu ila ke pendam SDNU Petra Jaya Kuching 14 hari bulan 6 bala ke ngelala tau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabat niang tu. Pesan ya ti kedua semoga pesan pemati kerikirum Julia Anna John jadi pesan tu tadi nuju semua kemampuan ya ke dia ba Nangalayat Lubuk Mudung Luang Ajoy pemga bala ke dia ba Majang Tabing Bukit Limau bala ke dia ba Semanjai Aitro Merudi Miri Bintulu Kenawian ngau ya kenalah dia Rintai ke ditu tinggal John Anak Dayuang. Okey jadi pesan tu tadi madah ke John Anak Dayuang. John Anak Dayuang tapai Jelia udah nadai kena hari 4 kemari 11 hari bulan 6 lalu niang John Anak Dayuang niang John Anak Dayuang tak apa ya Jelia atau dekat di Sengai Balamayu Barumah niang tempu nyak Bandung 21 lorong 8 Jalan Kuching Timur Taman Tungku Miri malam pagila malam renam 13 hari bulan 6 sebelah ke di Anjuang pagi hari Minggu telah 14 hari bulan 6 ke Pendam Dayak Lambir Miri kita akan mengusi lagi berkawal ngawa penusah Rabatu kita tahu bertanya ngagai Juliana John Tembu ba nombor 01287-12-088 tau ke ngagai Kasim Ana John ba nombor 01125-01-2507 Ana baru pesan pemati ya ke dikirim Julia Ana John ke tengah ritau pesan madah pemati apa ya yang tadi John Ana Dayuang John Anak Dayuang tau ke apa Julia udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang John Anak Dayuang niang John Anak Dayuang tau ke apa Julia tau adakah dia sengai bala mayuh berumah niang tumpu ianya nombor 21 lorong 8 Jalan Kuching Timur 3 Taman Tungku Miriah malam pergilah malam renam 13 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang ke Pendam Dayak Lambir Miriah pagi hari Minggu itulah 14 hari bulan 6. Kita akan nemu sekali lagi kawal ngau penusah Rabat tu. Tau bertanya ngagai Juliana John tempu bernombor 0127-12088. Tau ke ngagai menjadi yang dari Kasim Ana John bernombor 0112501-2507. Lalu nangkan kanya ngetai ke steam ga pesan pemati ke dikirum peninggal kita Bangla tengah hari ianya datai area di rumah untan anak sajua nyari pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia rumah Andrew Kadir Munggu Bawang rumah Andrew Sungai Belawang ngepi muka kebelayan ke dia rumah Duat Nangasam rumah Spencer Kabang Rias Jaya rumah Tria Sungai Kemidan Riau ngepi muka nuju kabar belayan ya ke dia rumah Garan Mapal Asal, rumah Berari Kedap, rumah Milai Pelai Ili, bala ke dia berumah Tinggi Kerangan, rumah Agus Kawit, rumah Ujai Bajau, bala ke dia berumah Kambiang Abu Bengang, rumah Tayai Tintiang Kelambai Abu, bala berumah Cenggang Penunus, rumah Unji Nangapiak, pemegak bala ya ke dia berumah rumah Sengalang Debak, balaba menyalin baru tarwam budak dua berumah sawa ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala upal anak kaluam jadi si pesan madah ke upal anak kaluam udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang upal anak kaluam deka ditu bala mayuah kena malam pergila malam renam 13 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang pagi area minggu tila 14 hari bulan 6 ke pendam Kristian Nangasam kebelayan ke ngelala atau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah Rabat tu ngagai rumah untan tanyo sikup melupa krian seratu nanu baru isi pesan mati ke dikirum di rumah untan anak sajua ke tengah hari tu ngari ke sirai serumahnya dipesan madah ke upal anak kalum udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang upal anak kalum tu deka dintu bala mayuah kena malam pergilau malam hari 6 13 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang pagi hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 ke pendam Kristian Nangasam bala ya ke dipesan diminta sampal datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah untan tanyo sikop melupa krian seratu. Pesan ya ke situ ianya pesan pemati ke dikirum mentan anak ajan lalu pesan tu nuju bala ya ke dia rumah Steven Lambor Jerai pemega bala ke dia bermintai Suri Baruah rumah Ambu Suri Tengah rumah Jawa Suri Lalang rumah Andren Bangkit Ijo bala ke dia rumah Liom Bangkit Rembai Asal rumah Nyanggau Bangkit Rembai Baru rumah Jantai Bangkit Kemantan rumah Cendang Penunus rumah Chamber penyalin asal rumah Daniel penyalin baru kabelayan ke dia rumah Regi Tarum rumah Edward Adulang rumah Bajut Merbuang rumah Mai Babuk Kerangan ngau pia mega kabelayan ke dia rumah Robert Walter Nanga Gayau bala ke dia rumah Mujah Ijo Nanga Teruatas rumah Seli Jantiang Nanga Terubaru bala ke dia rumah Jawat Babuk Tengah rumah Isa Babuk Karo rumah Badis Nanga Tuat rumah Rayuang Nanga Luap yang mega kebelayan kediau baru rumah Selinga Nanga Bayuar rumah Tingkau Nanga Ulai rumah Jimmy Ulu Bayuar rumah Christopher Rimbas Tengah rumah Bawi Rapuang rumah Basil Melaka Trai yang mega balak kediau baru Malingan Sengalang Kemarau Munggu Prien Leguam Surgap balak kediau baru rumah Seli Ali yang Munggu Tunggal rumah Jimbat Adit rumah Ulai Budak Ulu rumah James Tujuh Budak Ili rumah Jumat Laki Sentawa rumah Snap Sabah Rasal rumah Incua Sabah Lama bala kerja berumah Gara Belasawa rumah Jimmy Lubuak Liduang rumah Edward Menga Nangga Terau rumah Beliang Sungai Rabah ngapian mega kebelayan kerja bersungai Niru rumah Tinggang Mungu Mengeris rumah Ayak Terberu pian mega bala kerja berumah Nicholas Brian Ulu Teru ngau kebelayan kerja berumah Pengkalan Gurah Limbang lalu pian mega nuju bala ia kenalah dirintai kerito ke dia ba semanja batang rimbas batang krian ngau pia megati ngelala pastor liang anak sayet yang dipesan tu tadi medah ke pastor liang anak sayet pastor liang anak sayet tau ka apa eco dan adai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang pastor liang anak sayet niang pastor liang anak sayet tau ka apa eco tau dekat di itu bala mayu hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 sebelah ke dianjung pagi hari 1 15 hari bulan 6 kabelayan ia ke dipesan kita datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Markus Lubuk Debak nanu baru isi pesan ke di kiru mementan anak ajan ketengah itu pesan mereka kelaki yang dari pastor liang anak sayet pastor liang anak sayet tau ke apa eco udah nadai kemari hari 4 11 hari bulan 6 lalu niang pastor liang anak sayet pastor liang anak sayet tau ke apa aco tau dekau dintu bala mayuah kena malam hari minggu tu lah 14 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari 1 15 hari bulan 6 kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampah lah ngesah penusah rabatu

Nak dana lemah. Anak dana udah nadai bahas hospital kapit kena 11 hari bulan 6 minyak kemari lalu yang lemah anak dana. Yang lemah anak dana atau deka dia senggai balut 2697 country height malam pergila malam hari 6 12 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagi hari Minggu 14 hari bulan 6 ke Methodist Memorial Park Kapi. Kita akan nemu silih akib kawal dengan pusara batu tau bertanya ngagai semester nak kena bahan nombor 0138410893 Wilmina nak kena bahan nombor 0128231773 tau ke ngagai Federino anak kena bahan nombor 0198753666 dan baru isi pesan pemati ke datai Ari Lemba anak danau Tokindai Mina ke tengah itu pesan madah menjadi ya jadi lemah anak dana lemah anak dana udah nadai di hospital Kapiat kemari 11 hari bulan 6 lalu yang lemah anak dana yang lemah anak dana tau dekat di sengai Balamayuah balot 2697 country height malam pergila malam hari 6 13 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagi hari Minggu tulang 14 hari bulan 6 ke pendam Methodist Memorial Park Kapiat. Kita akan musik lagi tau terus bertanya ngagai sebesar anak kanal menombor 0138410893 tau ke ngagai Wilmina anak kanal menombor 0128231773 tau ke ngagai Federino anak kanal menombor 0198753666 jadinya anak kami ngelatai ke pesan berat bawa ngelat ke hari YFM ungkup ke tengah hari itu.

0: kan ya kenalah si hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ket dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana Carta Sapa Juara boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tandok ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta Sapa Juara
3: kati ke ngai bejakau jabut. Orang baru dah gawai lagi ke pemisi lah.
4: Ya lah, ko madah dek lemah bejakau. Gawai-gawai ke bejakau-bejakau lah.
3: Sama ke baka dek pedak ko rarunggu.
4: Aku ada peminat. Ngau gawai ada maku ngerop.
3: Lawa mendek. Aku mendak dek muka. Muka namanya air tin belakang bilik arinya.
4: Muka ya jah.
3: Muka kurang. Jarak.
4: Engkah ko alam kibot.
3: Oh, kami ngiru aku tak, boleh?
4: Oh, nyaga pengerai.
3: Nyaga pengerai. Ini, okay. Ini lah bakal ini dia sangau. Mengurus-ngurusnya. Udah benar gawai lulus alu kerja mana ya? Okey, pendengar bertemu ngau kami dua jabut. Bukulai kita, aku menikah midi, lalu bukulai ngau.
4: Aku Jackson Jabut.
3: Ya, bab program Carta Sapa Juara bertemu baru ngau kita bab tusun tik ke-23. 23. Udah gawai. Okey, tentu ya mayo cerita gawai sebedau tu minggu nyen kemarin nadai tusun Carta Sapa Juara na jabut.
4: Review.
3: Cat ASJ
4: ke-9
3: ke-9 ayah angkam dek. Kena di kita nampung hari tusun ke-22 ke minggu 2 minggu sebedau tu sehari tu ada tusun ke-23. Kena di empat tusun 22 2 minggu ke mayuh bala ke ndak ingat na jabot. Bisik lagu baru ya ke mayuh peminat penyanyi tu lagu ke baru dicalon ke 2 minggu sebedau empat tusun ke-22 mayuh peminat sedap tu.
4: Bisik
3: kelemayang berkelemayang. Kelemayang.
4: Oh mai kena kelemayang band.
3: Jadi lagu tu dicalon ke batusun ke-22. Ngagai bala kita kedekat nemu dini ndak penuduk lagu tu lagi. Sekali ke ia kejuara ianya Yus Andrew batusun ke-22 agi ngetan kejuara yang minggu tu. Sama me kita terus ninga ke Carta Sapa Juara ba pengujung program tu lagi. Okey, selamat hari gawai ngagai bala kita. Ngarap ke bala kita nya tadi udah gawai anang namanya masuk hospital.
4: Anang masuk hospital. Dia megak nanti pulai gawai.
3: Berjimat.
4: Mayu amai pedaku. Okey.
3: Penusah ne.
4: Usah jalan haluan kati kotak kenyak.
3: Amat ku dia buat. Kelebih lagi bala ke namanya berkena ke jalan air bangga sama. Bakam.
4: Ya berjaga-jaga.
3: Berjaga-jaga. Amat bukan pernah kokonya. Ya kena nemu nyemerai yang ngasai ke diri anang kita itu tadi anda berkena ke namanya jikit keselamatan. Oh, kai jika keselamatan baik. Kati kena tali pinggang keleda baik. Oh, mati ngasuh mati ge.
4: Kau main kena tali pinggang keleda.
3: Okey, jadi ya aja buat. Tua terus mai peninga. Ninga ke dulu recap. Tusun 322 sebedau si dan ninga ke penuduk 10 iti lagu bak tusun ke-23.
1: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: recap minggunya kemarin.
1: Banyak mempunyai tusun ke-21-nya Ibu Minun.
2: 22 lah.
1: Oh, 22
2: kan. Ah, dia tu 21, 22, 23. Oh. Kena ketik. Ah, jarang sesat mata.
1: Amai kuning jauh perempuan.
2: 22 minggu sebedau tu atau ketusun sebedau tu kita lagi bisik namanya dua minggu ke udah kalanya di juara Yus Andrew minggu tu nak nemu meh bisik juara baru atau kena munyi ke daripada ketua ripon tadi kelemayan band Siti band ke benuang kira kata di kumbai kita benuang angkat jam ke dia tu di calon ke bak cata tentu ya Siti band ke mayu peminat nyalai tentu ya kita dekat nemu dini penduduk lagu tu lagi
1: betul.
2: Okay, nak masuk jam ni jabut?
1: Ya, tua terus ngegai bak lagu tebak penduduk nomor 10.
2: Lumur 10 tau Indodara pula pala bakku lah.
1: Indodara?
2: Okay. Indodara apa na?
1: Oh. Rugi aku tengok ni tu.
2: Dek kena nemu je pada
1: dek. Oh, ada nemu
2: bak YouTube. Bak YouTube. Tua, ni ngak bak dalam sistem tu nanti memedak gamal lah.
1: Oh, ban tiwap aja ni.
2: Ban tiwap aja aku dek. Dengar lagu tu kebenar ya digagak siko penyanyi
1: agak
2: pernah kebang lagu
1: ya orang lama tu.
2: Oh, asal Ari Semunjan eh. Asal pernah kebang lagu tu Ari Semunjan sama menuang otor mampet yang
1: adai sama menua.
2: Mada sama menua?
1: Ya, adai sida ya kili age.
2: Ya, sama nan tu jauh punya. Kita sida otor mampet yang kulau.
1: Kulau.
2: Oh, ya. Oh, jadi itu ya siko orang kenang orang lama dalam dunia pemerintah
1: menyik pada tadi
2: Niklan Aboy. Jadi ke sekali tu yang ngagak ke penyanyi baru tu lagu. Lagu ke diberi nama? Lebang.
1: Lebang.
2: Penyanyi ya Nia Besi. Tam saja pihak lagu tu nurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
2: Hari penduduk sebedau tu bak tusun tika 22, penduduk tika 8.
1: Ya, baru nurun. Semina 3 minggu aja.
2: Semina 3 minggu aja boleh begulai ngau kita. Ya, bak tusun ke sekali tu. Okey, terus ninga ke lagu bak penduduk tika 10, Nia Besi Lebang. Sebedau ninga ke lagu bak

0: ya, ya buat. Ya, bisa saya dengar lagunya tadi.
1: Lagu Siko, Siko orang te, namanya tadi bisa pengingat ngau ngau dek di SSJ kedua di Betung.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Jadi nanti nanti ingat ke lagu tau nak penyanyi tau Pretty Nina, Mimiat Gamal ya. Tau di kumbai kita dan penyanyi dandut Sarawak tau. Ya okay sih minat lagu Iban Jabot.
0: Ya.
1: Dek kalau dengar lagu Melayu ya.
0: Ada aku kalau lama aku ada kalau dengar siaran Melayu.
1: Tapi ya di dengar WFM aja ya.
0: Ya.
1: Lama Pretty Nina tu bisa campur ya tu. Jadi ya tu Melayu bisa gak campur bahasa Bukai.
0: Oh.
1: Jadi ya bisa lagu Iban, bisa lagu lah Melayu, lagu dandut.
0: Nama bangsanya berminat.
1: Iban lawat
0: sekarang. Lah Melayu.
1: Lah Melayu. Lah Melayu. Okay, lagu ke di baik Britania ke sekali itu minta nuan kenang baru.
0: Oh.
1: Minta
0: aku nuan. Tengah minta kenang.
1: Ada menemu putus cinta berdua dia. Ya. Jadi lagu tu digagak Wandi Ali.
0: Ya.
1: Tion ngau leka.
0: Ya.
1: Minggu tu agi ngenan ke penuduk ya bab penuduk 39.
0: Ya, sebulan sudah dalam cata.
1: Dalam cata. Jadi munyi ke daripada aku tadi Britania tu ya kalau ngau SSJ tahun 2015.
0: Oh.
1: Ba SSJ tika dua. Ya mai lagu Bungai Serga Dunia. Nanti nak salah aku.
0: Ya mai.
1: Bungai Serga Dunia.
0: Temanya aku ada agi miat sama mamai.
1: Agi miat mamai? Dua tahun kah?
0: Ya.
1: Nak patut. Dua tahun.
0: Agi nusu kumayanya.
1: Uka di umur dia tu pun agi nusu kah?
0: Dia tu agi metang maknya nusu cap junjuangnya.
1: Oh, mayanya nusu capi ya?
0: Nusu capi.
1: Dia tu capi dan ada tupi ini dia gini boleh di nusu capi. Jadi namanya Pretty Nina, antena salahku mayanya laban tahun 2015 nya pemadu mayu orang ke engau semifinal ba auditorium kecil di ATM Puciang.
0: Oh, amai
1: kena. Laban mayanya bisi cata lagu Kudi Kucing, cata sepajuara, cata lagu Bintulo, cata lagu Sibo.
0: Betul.
1: Jadi tiga itu cata lagu bergulai. Mayuah mai sidak belagu mainnya. Hari tawasah pagi sampai kelemai.
0: Ya, jangan tok balakim. Ya, ibu minat.
1: Milih. Sidak ke masuk ngagai ngagai final yang di Betung ha. Ya pengingat main-main aja.
0: Ya,
1: jadi siko hari hari orang nya nya Pretty Nina.
0: Oh.
1: Okey. Jadi lengkap ke ceritanya tadi mulai ke pengingat sebedau tua berkunci ke berita bukai tentu ya tua mai peningan-ningan ke lagu ba lumur 8.
0: Ya, lagu ke banumdo penuduk nomor 8 tu menot ya nurun minggu tu. Ya nurun segigi anak tangga. Tajak pun udah seminak dua minggu dalam cata.
1: Okey, lagu tu siku penyanyi baru tu pula. Bisa ke aku kalau dengar lagu yang sebedau tu tang tahu di kumpai kita dalam setahun dua tu lah ya tu berlagu Olivia C.
0: Olivia C.
1: Olivia C. Aku nak nama C tu nama.
0: Aku ada yang nama C itu.
1: Oh.
0: Jangka aku bakal kopi C. Jangka aku.
1: Oh, pihak kopi C. Artinya tadi bisa bisa campur campur. Okay, Iban aja lah tu C.
0: Oh.
1: Bakal kita ke ngirup ngirup air dah. Tasty Peng.
0: Tasty Peng.
1: Namanya
0: kopi C Peng.
1: Oh, Milo C.
0: Milo C Peng. Artinya nada campur susu peminat.
1: Nada campur susu ya?
0: Nada peminat tu campur susu cair.
1: Oh, susu cair. Artinya nanti ya oleh biasa itu penakan betul lah.
0: Senakan. Kita senakan kini
1: peminat. Ya senakan ya sabar.
0: Oh penakan.
1: Penakan. Okay, jadi lagu kedibai oleh biasa ke sekali itu bang duduk tiga lapan diberi nama Cerita Pengerindu Tua. Leka lagu tu Jonas Mikin.
0: Mikin
1: bagulai ngau Cheney.
0: Oh tu engkau itu anak Cheney itu jangka kau.
1: Engkau Olivia Cheney ya? Bukan nemu. Olivia Chen.
0: Oh,
1: bisi namanya bisi logik bimbit jawab.
0: Ya ya ya.
1: Raja pihak tion lagu tu digagak Jonas Mikin kiri.
0: Betul.
1: Lagu tu bab 238 kita terus ningal ke lagu Olivia C. Pengidu tua 238. See you.

0: lagunya tadi ibu minat.
1: Sikok
0: lagu nomor tujuannya.
1: Sikok ke di nama penyanyi ke udah lagi berpangan seduanya buat.
0: Nada ya gue. Ada gue. Nggak nyebut nama ya.
1: Bukan renya di benar mereka nyebut nama ya.
0: Arinya dia tu ada gue.
1: Lain mai dia tu udah putus selalu nggak gue.
0: Malu aku nyebut.
1: Nyanyi ke lagu ya lah.
0: Baru lagi. Atiku lalu terkenang ke pengerindu lama.
1: Oh, laban dek kak melekat terus ya.
0: Betul.
1: Laban dia dah melengkak dek mesti melekat.
0: Betul.
1: Nanti ndak dek muai diri ke sungai?
0: Nggak.
1: Sarawak?
0: Nggak. Ya udah melengkak kaku.
1: Dek mesti melekat.
0: Mesti melekat.
1: Nyak lagu Veronica.
0: Aku nggak nyebut nama ya ge.
1: Veronica Natasha. Natasha.
0: Lagu tu minat
1: Nurun. Nurun
0: ya? 3 minggu lah.
1: 3 minggu
0: kalah juara.
1: Juara. Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta Bak Tusun ke-23.
0: Betul.
1: 16 minggu. Jadi lagu tu terjapian Nurun 2 gigi nak tangga hari penduduk 3-5 minggu ni kemari.
0: Betul.
1: Leka digagak sebut dek.
0: Lestri Luyo.
1: Oh, Tion
0: digagak Jamul Murdoch.
1: Nanti dia kan nemu jabut. Labah di sini ingat 24 itik lagu kemasuk semifinal SSJ. Yang kawam kau Veronica Natasha.
0: Ya, bisik kah?
1: Bisik.
0: Lagu nama apa ya?
1: Ingat ku lagunya. Lagu keterubah ngangkat ke nama ya. Namanya
0: Nuan Meleka.
1: Ukai. Lagu Nuan Meleka ku meleka tau. Kira ke lagu baru ya.
0: Oh, kumai aku. Bisa dah kali ke baru.
1: Iya, simpak penampuang nama. Simpak. Nggak
0: oh,
1: betampung.
0: Simpak katanya betampung.
1: Lagu kesimpak ya. Lagu kesimpak. Lagu kesimpaknya. Oh, jadi Jambul tau. Ya, kena ngagak lagu ke ya ke sekali tau. Siko Ari pemain Aba Ben
0: Jidat Tanah Bernyang.
1: Ya, Tanah Bernyang. Jadi tahun tu Tanah Bernyang pemasuk semifinal.
0: Iya kah?
1: Veronica Natasha pemasuk semifinal. Sama Aba Panggau Magang sudah tu lah.
0: Panjai buak Magang sudah tu Tanah Bernyang tu.
1: Panjai ngeresung buak.
0: Ya. Makan tu kulir.
1: Antu kulir galah.
0: Alah kah?
1: Alah. Okey, jadinya ngelansak mimik dah berkawal kau penanyi Lumbu Tujuh atau Veronica Natasha bab penuh 2-3-7. Okey. Sepedau tua mai peninga ninga ke lagu berurut 3-6 pedah ke dia jabut. Nama ke dekat dikunci ke ngagai bala ia ke dekat ngundi. Lebih lagi peratus merkah ya.
0: Oh, sebut aja kena ibu minat.
1: Mestilah orang gimana ada sih paham.
0: Amai kena jauh.
1: Ya.
0: Oh, ngagai pedinya semua di luar dengai ke kita nanya. Toh aku madah ke kita. Un bekeni orang merik peratus undi. Bak cata sampai juara tu. 60% nya undi telefon. Ya ke bak pengujung program tu lagi.
1: 60% ya?
0: 60% undi bak Facebook. Okay, bak Facebook YAM ya. Facebook cata sampai juara. Ianya 30%.
1: Lalu namanya
0: 10 lagi kah?
1: 10 lagi?
0: Ya ke 10-nya. Ianya undi hari peminta peninga bak setiap program besi lagu bak YFM bak seluruh Sarawak tu ya ke lagu ibannya tadi
1: RTM lagu bak RTM. Okey, jadinya tadi acara kita kereka nemu bahkan ni siti-siti lagu tu uliah juara tau ke uliah pansut uliah Nurun dikit.
0: Betul.
1: Nak namanya tadi nak ngena siti undi je yang mayuh macara.
0: Betul.
1: Okey, jadi ngarau kabala boleh berarti kenya. Ya kena bagi kita ti rindu ke lagu ke di pasuk ke bak cota.
0: Undi.
1: Undi ngena harus telefon pemadu ya mayuh merka.
0: Nyak di ngaku peminat. Tahu rasa mayang undi.
1: Nah, namanya kenyara.
0: Ada ekonomi.
1: Aku berarti ke
0: kadang-kadang kan ingat aja ibu minat.
1: Enggak segini ingat, enggak tahu.
0: Ngundi, enggak cara buka ya.
1: Peter bisa, siapa ke selalu dengar aku lah. Robina atau tinggal?
0: Robina ya, kumpum.
1: Mia, apa?
0: Sunti.
1: Tapi Mia tuh jarang enggak boleh deh tuh.
0: Ya, Sunti. Laban muka bisa penusah. Penyambung arus penyambung.
1: Ya, Rubina segi peningat setia cata.
0: Betul.
1: Setiap minggu mesti.
0: Bekeriok telepon baru ya.
1: Ya, engau aki dek apa namanya? Akil Lemambang deh.
0: Akil Lemambang jarang-jarang ya.
1: Akil Lemambang di pensuah
0: agak. Mike Cagat.
1: Mike Cagat.
0: Abadum.
1: Denis. Denis to Ari Ari tua kliyo sigi suah yang kau ngundi. Akhirnya tidak salah balas kita buka, kena kala ngundi, kena harus telefon lebih.
0: Terus ngundi, enak malu.
1: Lebih kita ti deka nulung sekedar dari artis kita yang tadi. Kedidinga kita lagu yang mana? Lalu lagunya lama kena kada amat pelagu mana? Amat pen penanyinya kira kata bilang. Kadang-kadang nadai orang nulung ya.
0: Nadai nulung ya.
1: Amat. Okey, jadi ya lengkap aku dulu cerita yang tadi jabot nih kalau balap ninggal kita bisik enam ite lagu ke baru di dengar. Yang kau lagu ke baru dicalon ke minggu kemarin lu baru di dengar.
0: Ya.
1: Oh.
0: Pasang okay. Nanti lu lagi atau cerita?
1: Pasang pia.
0: Pasang aja. Lagi tua udang biar lagu tu lagi baru tua nyebut ya.
1: Enggak nyadi. Mau satu lagi baru gak kenya.
0: Oh pia.
1: Okay lah. Nunggu yang keenam, nomor enam.
0: Nomor enam. Cite lagu ke apa? Peminat.
1: Nama apa?
0: Baru seminggu.
1: Baru dicalon.
0: Ngakai nomor enam.
1: Lagu ke baru dicalon ke minggu yang kemarin.

0: na Marte nuan baru lah tu.
1: Hei, mayo ulah lah.
0: Okay, baru lah.
1: Okay, okay baru. Oh. Okay baru lah. Artinya nuan nggak mayo gak ulah baru lah.
0: Oh, nyata ku mayo orang baru lah.
1: Baru lah nang.
0: Ku mayo nuan baru lah.
1: Oh.
0: Artinya ya baru lah.
1: Okay. Ya artinya mayo ulah. Macam ulah.
0: Oh.
1: Macam
0: nuan mayo ulah.
1: Nuan mayo ulah. Tahu kan nuan nak mayo menak mana ulah.
0: Oh.
1: Nuan nggak gak ulah.
0: Oh, nanti buat cepren, bisa cepren nge boyfriend. Ya, bisa cepren bukain ya,
1: pemirsa. Ah, nyat nuan barulah.
0: Oh, nyat, kumai barulah. Kumai ku barulah.
1: Namanya tadi bakal laki bini. Udahnya ya kamai sara.
0: Nah, ada tanya, ada nyati.
1: Laban bisi orang baru. Nyak siti ada contoh barulah.
0: Oh, nyak ya. Leka ngoti untuk ni buah penyambuannya. Nemu kan yang kau nya lagi. Leka ngoti aki kompeten.
1: Okay.
0: Leka ngoti untuk dengan Dixon bos.
1: Nama dengan no aki dempeten.
0: Anang. Anang maya ya kau sebut aja.
1: Aki dim petiangnya ukai yang ada kena mengenang jadi petiangnya
0: sih. Ada yang kena mengenang ngau cetak sampai juaranya.
1: Nemu gede ka. Okay, kalau maya band, band ke benung angkat nama jam kede tu. Ke mega city ari band kede ka angkau cetak sampai juara. Isis je semi final tu ila.
0: Oh, si
1: tang lagu lain, lagu nama lagu penerang dalam petang. Okay, jadi ke sekali itu lagu ke dicalon ke bacata sepa juara minggu sebelah itu bab nuduk tiket 6 lagu kelemayan band kebernama Nuan Barulah baru seminggu dalam cata ia akan gagak leka ngotion tu ia kesama ngagak lagu sidak ke diberi nama penerang dalam petang
0: sama Dixon Boss.
1: Ya sama Dixon Boss. Okay, terus ingat ke lagu bab nuduk tiket 6 ke sekali itu sebelah kita ingat ke lagu bab penuduk tiket 5.

0: Roy peminat.
1: Nama
0: dia. Udah datai bak topai.
1: Aku irau kok nama dek.
0: Nama kak.
1: Ini lantan berainya den.
0: Nama ini lantan berai.
1: Ya nak tahu dengan nyawa dunia lang.
0: Oh, ini lantan segi kak mau menawak.
1: Asal dengan nyawa dunia lang.
0: Ya lalu nyabak ada duit.
1: Ya lalu nyabak ada duit. Tajak penapa lantan sepiak ya?
0: Ya, nyabak me ada duit.
1: Nyabak me ada duit. Tang nade ngawa, leban duni lang sekali tau ida tay ngau lagu merik ubat.
0: merik ubat, penawar pengubat ati.
1: Ya nawar, ya ngubat ati orang keberai, lebih lagi ya ke nyabak bakai ne lantan. Nya lah yang agak lagu tau kemenar ya? Leka ngotion di kagak yempo.
0: Lagu tu tertujuk yang agai ini lantan.
1: Kira kepiak punya.
0: Okeylah.
1: Nah, dandu dunia lampu lagi tujuh ke bini ya. Okey, lagu tu kebenaran dikit segi-gi nak tangga.
0: Ya, hari 4 minggu.

0: dalam cetak
1: ke-6 minggunya kemarin. Kira-kira sebulan
0: sebulannya. Ya, 4 minggu dalam cetak.
1: Namanya ada 3 kemarin ya. 3 4. Priti Nina tadi 5 minggu ya, 4 minggu.
0: Oh.
1: Nya tadi berdua bertampuang dah. Okey, sebulan dalam cetak. Okey, jadinya penuduk lagu ke ditemu kita hari nomor 10 nyentuk ke nomor 5.
0: Ya.
1: Okey. Tentu ya bisi berita kemado baru bakal ngusir je maga jabut.
0: Ya. Sebut je peminat.
1: Lagi mah. Udah tuan ingat ke lagu dua tiga tiga lagi tu. Aku mai berita kemado baru. Jadi berita bukai ke dekat di tusi ngagai bala tu tadi. Ya ke lebih lagi ngagai bala kita ke bisi dekat nganjung lagu. Uji dia mendak syarat tau ke atur lagu tidi calon ke ngagai cata baca dek.
0: Oh, nyak ni. Okey. Dah macam ni patut. Kita tu dah no. Setiap minggu aku ke macam tu.
1: Pup, ya?
0: Nyo rangkai betar kuang ku.
1: Anda yang ngomong si gaji?
0: Nyo sinat. Kau sana nyak. Siapa nyak?
1: Indap.
0: Indap. Berengka hari tahun 2022. Nya. Semua lagu ke lulus PPLTE. Dekat ditapis bak panel khas RTM ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ka bak CSJ bakal pengawak ke tu udahnya ni subak ni peminat.
1: Kedanya syarat lagi
0: udahnya nama tau
1: nai syarat atur lagu.
0: Oh, syarat atur lagu ke calon mega ya ke bakal ke ngelamat tu seminat ya. Siti lajak lagu oleh calon bak siku penyanyi dalam setahun lalu masuk CSJ.
1: Dalam setahunnya siku penyanyi jauh oleh calon.

0: Tagang, Mayuh Lagu, Sikuk yeah. Penanyi, Seminak Sikuk, Penanyi, Sitik Lagu Setahun.
1: Tangan, bat cata sepat juara tu tahu Mayuh Lagu ni pun minat.
0: Kalau tak Mayuh Lagu, tapi penanyi, tang penanyi ya.
1: Tang penanyi.
0: Nak tahu suah.
1: Nak tahu suah.
0: Setahun sekali je ya di calon. Kanya yeah. alai, Sikuk Penanyi, ya mesti media lagu ke di asai ke ya uliah jadi juara cata. Ya, yeah.
1: uliah jadi jempian.
0: Lalu uliah di Sabuang ba ACSJ. Nya ya tadi. Okey, jadi ya kita terus ngagai lagu ba penduduk ti ke empat. Nuduk tiga empat.
1: Penuduk ti ke empat lagu tu
0: 14 minggu dalam cata.
1: Betul. 2 minggu kalah nyadi juara.
0: Okey. Lagu tu disebut tau ke di kangau ke layak ke penudi. Lagu ke dibai Stick Band tau Keraban, Gulai Ngau Sikuk Penanyi Induk.
1: Ya.
0: Tahu di kumbai kita bakar Raban Kelemayang band ke ngau Jisinta nya Jisin Lovia Jisinta ne. Okey, Raban the crew begulai ngau Lucy M.
1: Leka ngotion lagu tu digagak Lucy M.
0: Lagu tu ngetan ke penduduk ya sabaka ngau tusun sebedau tu ba tusun batusun 22 penduduk tiga empat. Kita terus ninga ke lagu nomor 4 sebedau kita ninga ke lagu ba penduduk nomor 3.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara 3.

0: mak makai betar.
1: Makai betar dia pia. Lagu tu pun sebakar gajah buat. Minggu sebedau tu, tusun sebedau tu pun nombor tiga agak.
0: Oh,
1: Michael. Ada berubah.
0: Tu anak dek dek nyebut ibu menang aku.
1: Bapa lah.
2: Mungkin saya liur pun nyebut tu.
1: Okey, lagu tu leka ngotion digagak besi fire.
0: Nak apa mama?
1: Jadi penyanyi ya Nick Raffinsi. Jadi tu kira tahu dikumpai kita penyanyi baru dalam dunia pemberindang. 12 minggu dalam carta.

0: no love not control. Betul, minyak.
1: Oke lah, tahu gak diterima. Not nyoka sesama tim tadi. Oke, ya pak ya. Oke, jadinya tinggal duit tinggi lagu.
0: Ya.
1: Lagi tu nyebut lagu nomor 2 ngono nomor 1.
0: Ya. Aku tapi kayus Endro agi oleh Bretan.
1: Tahu ke bisi juara baru.
0: Digugut Ika Sipul.
1: Lagi kita tinggal. Lepas aku dekat pantai ke cerita berkawal ngau SSJ dulu.
0: Ya. Okay.
1: Okay, nyamanya bala kau dah bedak ba Facebook, udah bedak ba media rama. Pekawal ngau 24 itik lagu ke di calon ke ngagai semifinal ACSJ tik ke 9.
0: Betul.
1: Okey, jadi ya 20 hari 24 itik lagunya do ikut penyanyi dekat mai do itik lagu. Lalu 3 itik 3 buah band atau ke artis Braban ke dekat ngau. Nanti ini berarti kena jabut penyanyi lama ngau penyanyi baru. Mayu lah. Dalam batas panggaunya ni lah.
0: Betul.
1: Nanti kita medak mayuh bala sidak tu tadi udah bisnis kedak ya udah kalah juara.
0: Betul.

0: ke pemaduk di Kerindu. Isi magang jadi apa dah aku.
1: Ya.
0: Mayuh bala pada apu. Saingan sengit aku sida. Bisi megak ke baru engkau. Bakal sida PB baru engkau. Bakal sida Alex warnanya baru. Sida mawar penyanyi baru. Magang dah tu. Kira ke penyanyi baru penyanyi lama bercampur bala sida tu.
1: Ya, bergugut-gugut.
0: Jadi berita ke pemadu baru nanti nadai penanggul engkau minggunya nilak dekat di bantai ke promo dini hari bulan. Dini diatur ngau hari bulan. Tang ti kita akan nemu kebenarnya diatur ba tengah kira di tahu di kumbai kita tengah menua Sarawak. Lalu penaung tahu ke

0: Anugerah Carta Sepajora Semi Final tu ilah di kawasan YB Girampo. Okey, jadinya namanya tadi ngambil ke bala kita ke dalam minggu baru udah berengkah di promosi tau ke udah berengkah di padah ke Kemaya ngambil ke bala uliah minta cuti permisi.
1: Betul.
0: Minta permisi.
1: Aku minta cuti ke lah ibu minat.
0: Ndai
1: kena malu kan malu genang.
0: Kau di sekolah kah aja buat?
1: Mi ada aku kira ke sekolah kak minta cuti. Kau minta ayah kau recele.
0: Oh recele.
1: Ah.
0: Oh nyat kepada dia.
1: Kak Yuta kayak. Di nemu pediati ko
0: nama
1: sampai cari tau.
0: Nama tu pediati dari pada ko.
1: Iya ni tadi namanya bung bang nade mada ka ko.
0: Okay bung bang nya lawatnya.
1: Oh.
0: Taktul. Nya beriban.
1: Ada mada ka ko ayah ko cari.
0: Apo majaiknya? Ila saya receli.
1: Sengit ati ko turu.
0: Oh, bapa ribulan ya tatul nya.
1: Ada ko nemu 3 ribulan, 4 ribulan ya betatul.
0: Dini di beda arinya ada bapis buah.
1: Pe buah ka.
0: Apo amai jae receli to? Oh.
1: Ila asai enti bertemu siap ya labaku.
0: Oh, pia retinya.
1: Aku ke nama ka anu bumin.
0: Nama hal.
1: Laban aku kangiro ai urian.
0: Dio kangiro urian nemu ko maya ora rame melapi nama yo hindulara.
1: Ya.
0: Deto segi dah tahu lari rindu darah.
1: Aku kak betul ya.
0: Betul ya ngau rindu darah. Orang betul ngau orang betul orang layar.
1: Ya.
0: Orang tengau ricelin.
1: Ada ya kak kau nemu ya bola. Dari itu amri selamat.

0: penyanyi kita yang baru melah Pinang hari gawai tu tadi. Untung orang melah Pinang hari gawai ko medah
1: kedai. Betul. Laban ada
0: ada ruak. Laban kiak semua lagi bisa. Orang pun ada ngabang pun ada tu ke makai. Laban dah mayu bilik rebuk kai lah.
1: Betul.
0: Ni buat dek temanya kak ngeruak. Lebih lagi orang rumah panjang nyampu. Rumah panjang induk dah.
1: Betul.
0: Utai pemakai semua lagi bisi. Teman mega maya pun bisi panjai. Nyamai endur orang kabang belayan pulai.
1: Betul.
0: Rami. Taniah sekali lagi tamri pangkati ngagir celi yang ngarap ke udah babini tu mujur lagi mebab ngawa belagu.
1: Belagu. Ngarap ke oleh begulai sampai ke anak ucu.
0: Ila di temu ngoya ba.
1: Ucu icit.
0: Ba panggau SSJ semifinal ke 9. Okey. Jadi ya lengkap ke cerita.
1: Kita pasang terus lagu peminat.
0: Nunggu lo. Bisi penyanyi buka lagi Melah Pinang tu tadi dah.
1: Ada ya.
0: Betundang ada ya?
1: Hah?
0: Betundang ada ya?
1: Betundang ada ya. Maka nemu ya ketemu peboknya aja sama pedaku.
0: Kira kerja leja lah ya. Bila buka bedau menyingkin ya.
1: Betul.
0: Muka lagi ngante sida rambleh water ke tu kemaya. Ngante siapa namanya? Alex Wan Seduai PB. Nah nemu kemaya punya ne. Ni nemu.
1: Seduainya bakayat-kayat ke seduainya udah.
0: Kadik ke suah mada tik tua habis buah.
1: Oh, pama meluannya ne.
0: Nah.
1: Anak-anak ayak ko nya.
0: Mo ko ayak.
1: Anak ayak, ke ko klimil.
0: Klimen man. Oke, okay, jadinya tadi kira utik itu nyumai ko bugu siap baca tam. Oke. Okay. Ya buat. Tinggal di tiga lagu.
1: Ya.
0: Tuan na ibu bejaku mayu.
1: Ibu bejaku pasang ko nemu duanya.
0: Terus pasang nemu dua. Lu terus ngage lumur satu.
1: Kali ke Yus Indro Togi bertan. Dengar ke lagu tau.

0: Suara. 7 minggu dah dalam carta Batusun ke-23.
1: Yeah.
0: Minggu tu ia nyerah ke penuduk ngagai juara baru.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi lagu Yos Andrew tu digagak Wandi Ali lekang Otiun diberi nama Manggai ke Ati. Ya, nomor 2. Lalu nomor 1 di kumari di peluang di maca aja buat.
1: Okey, lagu ke boleh nomor 1 juara champion minggu tu. Ianya Umbas.
0: Umbas. Ya ke lagu Anak Sepul.
1: Anak Sepul. Ika.
0: Ika. Lekang Otion andang lagu ikang lematu nadi gagak.
1: Jesli aya gondrong.
0: Lu ikut dari menyade. Ngau sapa game menyade ya?
1: Yes, ngau Matius Mambang.
0: Matius Mambang. Lagu tu berganti penuduk engau lagu Umbas. Minggunya kemar minggu tusun ke sebelah tu ba penuduk ti kedua ke minggu tu nikik segi genak tangga. Terus jadi juara, baru seminggu jadi juara.
1: Betul.
0: 11 minggu udah ba cata.
1: Betul.
0: Nya tadi. Okey, jadi
1: Ari tu tuan nanti si pemenang apa
0: ini? Nanti pemenang. Selamat tempo kinakara.
1: Betul.
0: Jadi
1: dia mega anang nak ingat tuan apa minat.
0: Nomor.
1: Mari terima kasih yang ngagai kinakara Agropam.
0: Ya ke sponsor tempo nanti minggu.
1: Ya.
0: Tajak pun minggu tu kita nanti pemenang.
1: Selamat.
0: Ngarap ke minggu baru kita bisa pemenang. Kirau kena hempernya di upiah dia nanti dah ambil. Dah ambil. Ya. Spayat nala lagi pada perut. Ngiru kicap. Ngiru sos ya. Makan sos ya.
1: Tang gila maknya.
0: Lagi lama menang
1: kan.
0: Harap kebala tadi bisa pemenang mana?
1: Yeah.
0: Okey, jadi tajap ya, munyi ku dipadah ketua tajap penadai pemenang. Terima kasih sekali lagi ngagi kina kera Agrofarm. Ya, kau udah berapa tahun tu udah sponsor. Jadi sponsor bak pemenang undi. Cata sapa juara.
1: Ya, biar muka kina kera tu Siti Ari
0: produk.
1: Siti
0: Ari dagang.
1: Dagang kita
0: daya.
1: Daya
0: kita iban
1: ya, nak mayo bujur.
0: Ha nak mayo kita daya kita iban ya ke berdagang bagi ba ngeluar ke produk hari bertanam hasil bertanam betupe.
1: Betul.
0: Hari cabe
1: yang pun nanam yang pun hilang.
0: Hilang. Hari liak ansabi nama
1: cabe
0: teruang.
1: Teruang.
0: Mayo teh kena tanam ya, terus diproses ya tadi.
1: Ya.
0: Kilang ya waktu
1: 10 jalan kuap.
0: Kuap deh.
1: Jalan rundem.
0: Okey. Jadinya tadi sponsor kita Nintia Minggu. Okey, kita bisi lagu baru ke dekat dicalon ke bak cata. Ya tang sebedaunya tentu ya bisi lagu ke pansut ari cata.
1: Ya.
0: Lagu ke pansut ari cata to jebot

0: Nicklin Aboy.
1: Lalu
0: Dibai, ni abisi?
1: Ni abisi. Lebang tu reti lenyau ne.
0: Lenyau.
1: Ada kungau meh ka pernah lenyau meh ada ba cata sapa juara
0: ka pernah.
1: Au. Okey, terus dengarkan lagu Lebang. Sebelum kita dengarkan lagu baru ti dekat nganti lagu ti Pansut Ari Cata. Lagu Pansut minggu tu.

0: tadi pun minat lagu ke di pasok minggu
1: lagu ke lama saya dah tunda belagu ya buat
0: ada aku nama nama ni engkau ada hari kini
1: engkau tina salah ku sida e kalanggau SSJ tahun 2017 semifinal di kapet maya ingat eh
0: ya
1: lagu
0: maya nyak kita tak kai kak takut kita maya
1: nomor
0: oh kai gawainya ni berminat.
1: SSJ ke banyu me urang ba
0: padang bilon
1: lama kapitnya maya sudah bersinggau semifinal lalu mujur masuk ke final maya di betuang tahun 2017
0: betul
1: nya saya kunya lagu ke penudi sida dikeluar ke raban sida to nentu ingat ku bisi ndak sida ya ngeluar ke lagu age sebedau sida ngeluar ke lagu ke dia to ke masuk catanya lagu ke diberi nama penyayau tua. Tentu ya kita ngelala band tau keraban tu Launus Empire.

0: kita lagi udah tahu lagi.
1: Ya, kita tahu berengkang ngundi udah tahu lagi ninga ke namanya tadi ni
0: Bapengujuang
1: program. Bapengujuang program Cata Sapa Juara. Jadi ya udah tahu lagi kita dekat begulai ngau ayak di email. Sudah di ayak email.
0: Angka email
1: ya. Sudah di ngambil undi. Okey, terus ningak ke program Cata Sapa Juara. Nangkan ketuila begulai sejalan ngau kami. Lalu ngarap kebala kita terus nyukung industri music Kitai Iban.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
3: Carta Sapa Juara. Recap Minggu tu. 10.

0: Bedau lagu ba Carta Sapa Juara.
1: Ti Bedau
0: buat jatuh ba Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire pe.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara. Recap Minggu tu. 10.

0: Ya, peningah bulan aku jabuan ke ngalih hari tu. Ya, dekat ngambil undi kita. Udah kita ningah ke pemutus. Nyak tadi ya. Kita berengkah ngau peningah kita ke terubah.
1: Kena ini kota. Halo. Hello.
2: Hello.
1: Hello. Oi, siapa tu?
2: Aris Manggang tu.
1: Siapa tu Aris Manggang?
2: Anunya.
1: Oh, Inci Rahim Razali. Okay, Rahim.
2: 2-3 tukar.
1: Lagi dulu Rahim itu. Okay.
2: Aku jelas tu.
1: 2-3 bertukar. Ya. Okey, nombor satu lagi Eka ya. Okey, nombor satu.
2: Dia nak ibu nama Eka dek.
1: Eka. Okey, nombor tiga next referensi.
2: Okey.
1: Nombor nanti tu. Bisa lagi.
3: Hello.
1: Ya.
3: Apa dua minta?
1: Nama Bedum. Nama berita kita semuanya nama Bedum.
3: Nah, baru pasang semua pelabur.
1: Ya.
3: Ya.
1: Oh, ya. Mana hari ni? Bising inti. Bising inti. Apa, Dom?
3: Bisa apa?
1: Bising inti kan?
3: Bisa, ya. Ini tu nak dahil.
1: Amai, kena jauh. Okey, runde dia apa, Jom? Apa, Dom? Aku ngui. Dik ada kesalam gini kok kah?
3: Lagi dia.
1: Okey, undi apa dom?
3: Undi satu ikan.
1: Okey, nanti betul mau. Nombor satu ikan, right?
3: Nombor dua, Yos
1: Endro. Yos Endro.

0: untuk menang tu. Anang ketawa deh, sepatu dah.
1: Pita tu buat.
0: Oh, pita hari miri ya.
1: Ya, hari tu dan miri buat.
0: Okey.
1: Anang ketawa deh buat.
0: Ada ketawa hari nu ke ketawa. Nama berita kita di miri deh pita.
1: Nanti ai baru
0: pita. Oh, si nu mak, bengkak kau benar mana deh tu jaga udah kebetul.
1: Oh, saya udah ngimbau lagi.
0: Okey, ya. Kak benda aku dah mendam ni kau dek dia apa? Okey, unde dek.
1: Unde go. Nomor satu ikat itu.
0: Okey, nomor satu ikat. Yang nomor dua.
1: Naik revisi.
0: Naik. Okey.
1: Nomor tiga use and throw.
0: Use and throw. Okey.
1: Nomor empat donilang.
0: Donilang. Okey.
1: Nomor lima, OCM kalau udah terunya.
0: Oh, okay. Bisa nanti baru bubuak kita, nanda isi bubuak ya?
1: Nanda isi bubuak.
0: Okay lah.
1: Ayo.
0: Okay, Epita. Terima kasih. Okay, halo. Pengundi kita keempat minggu tu. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Siapa
2: tu? Halo, Jabut.
0: Ini darah baji.
2: Bukan.
0: Siapa? Mia.
2: Sela tu.
0: Ah?
2: Sela.
0: Oh, Sela. Oh, Sela. Di baru ngurung ni. Hari ini di Sela.
2: Ada Sibu.
0: Oh, Sibu. Okay. Ya. Kalang undi di Kak Sela.
2: Ya, coba selalu. Kadang-kadang.
0: Tuh, kayak cantik.
2: Okay,
0: Sela. Oh, Sela.
2: Ini denmu.
0: Okay, Sela. Dekat punya kau ngui nek kau kah?
2: Okay.
3: Hello, Sela.
2: Hello.
3: Nama berita dek. Okay. Nama berita dek.
2: Mana?
3: Okay, ini dulu lah. Ngai mana wa?
2: Okay. Ini kena berubah.
0: Oh, nanti berubah. Very good, nanti Sela.
2: Yeah. Okay.
0: All right.
2: I love you, Jabut.
0: I love you too, Sela.
2: Okay. Mm-mm. Thank you. Bye bye.
0: Nya lah dek. Nya. Oh, po panjai jam tu. Hello.
4: Hello. Selamat lemah ingat selamat ngalih hari ngai dua ide buat okay. Nama berita dua ide.
0: Mana Rubina? Dek nama berita Rubina.
4: Mana mendoang hari kami sehari itu buat nadai panas.
0: Ini dia Rubina.
4: Basio kan dia situ.
0: Oh sama.
4: Kang Ija day ya.
0: Oh nama dia Kang Ija aku ada temu pia.
4: Iya nadai temu hari nak bubur lain buat day ya.
0: Oh pia.
4: Kang ngelam kena yang day jenaka.
0: Ah ya pia. Ah unde deh Rubina lagi kau ngelam kena yang day unde deh.
4: Au. Nomor satu Mas Bot.
0: Umbah Ika, oke. Nomor dua.
5: Halo.
0: Nama tu ya, yang
3: putus, putus.
0: Nah. Ada cukup kenidit.
3: Oke, cukup baru, Rubina.
0: Oke, peningat kita ke enam.
6: Halo.
0: Siapa tu?
6: Halo, Bujang Manca.
0: Oke. Siapa tu? Ini darah baji.
6: Betul, pandai budak.
0: Ini
6: good, very good.
0: Darah baji. Okay.
6: Iya.
0: Mana nama?
6: Selamat udah gawai, Bud.
0: Oke.
6: Okay. Anggis dua ini ya.
0: Berapa kali ditumbang ngirup ini darah baji?
6: Aku ndak ngirup.
0: Oh but. My god, ayah mai deh, Kak.
6: Ayah mai aja.
0: Oh, iya.
6: Aku ndak ngirup.
0: Amin. Sama kamu tua, aku tua. Kau kan hirup, ada cukup umur. Oke, okay, ini darah banyak unda itu.
6: Nomor satu, Ika Saipul.
0: Oke. Okay.
6: Nomor dua, Nek Repensi.
0: Nek Repensi, oke.
6: Nomor tiga, Yus Andrew.
0: Nomor, sebut mana-mana.
6: Nomor tiga, Yus Andrew. Lemur 4 Donilang
0: okey.
6: Lemur 5 Kelemayang Band.
0: Okey. Nya aja ini.
6: Au.

0: Terima kasih.
1: Oke, kirim salam gay darah bajia.
0: Oke.
1: Oke, nya tadi ini darah bajia. Bisa lagi ini. Ya, halo.
2: Halo.
1: Upo, kasar main itu.
2: Eh, kasar gitu.
1: Siapa tuh?
2: Abalo tuh.
1: Abalo, akai, abalo. Dika punya kongo, aku kan punya kongo ini ko. Oh, abalo. Ah, nama gagak cari tuh abalo.
2: Ada menong ngirut tuh.
1: Oh, ngirut nama ai kupi ka, ai milo ka, ai utai ka, nya ka.
2: Ayalah.
1: Oh, pemam ini abalo. Bapak kali dah tumbang apa lo?
2: Dah pun dah tumbang. Si tumbang ni dah angkat. Ada kena tumbang.
1: Okey, amai sedih dia apa lo? Okey, nanti bukannya undi dia apa
2: lo? Nak berubah, nak berubah.
1: Okey, nyak nak aku rindu mereka dia apa lo? Nyamai mereka kerja aku.
2: Terima kasih, bos.
1: Okey, sama-sama apa lo? I love you. Nyak tadi apa lo? Hari matang apa lo? Oke, siapa lagi? Bisa lagi? Penina kita ke ketujuh, ke lapan.
3: Halo.
1: Halo.
3: Dennis, tau?
1: Dennis, oke, Dennis. Ari miri, Dennis.
3: Tau.
1: Nama berita di Dennis.
3: Mana?
1: Bisa pulai gawai, Dennis.
3: Nadai.
1: Bapak, nanti pulai, Pak.
3: Nadai.
1: Apa sih, no? Medai. Nama kade pulai, mayo pengawak.
3: Nah, itu juga miri di Tora.
1: Oh, my God. Nih, kayaan tau. Oke, okay, Bapak itu ke rumah, rumah dunia dek, de kabang dek, Dennis.
3: Aku tak ada ngabang orang, kan? Abang aku bisa.
1: Apa nama dia ada ngabang orang dek, Dennis?
3: Nyangka rumah ha, ngaku bisa rasai.
1: Oh, pia. Oke okay, lah, Dennis, unde dek. Ila kok ngabang ke rumah dek?
3: Aau.
1: Dennis, unde dek.
3: 1, 2, 3
1: ada berubah nanti lo ao. 1 Ika 2 Yus Andrew. Nomor 3 Nick referensi. Oke. Nomor 4
3: 5 balik kah?
1: Oh, tukar.
3: Tukar.
1: Oke. 4 5 tekali ya.
3: Ao.
1: Hanya aja.
3: Aja.
1: Oke, terima kasih Dennis. Ya, tadi Dennis Ari Miri, nanti ngabang ya. Halo.
4: Halo. Nia Tuari Kapin.
1: Oh, Nia. Nama lagi berjual dek Nia.
4: Jual, jual. Baru berjual aku sehari itu, Bon. Baru kulai raun.
1: Apa? Hari ini di raun, Mia.
4: Dinya ada aku raun. Dari Batang Lupar sampai datang ke Kapit baru. Dia tuh baru berjual.
1: Apa? Batang Lupar datang ke Kapit?
4: Ya, dari Batang Lupa terus ke Muka, dari Muka terus ke Sibu, dari Sibu terus Kapit.
1: Apo, amai jauh ada itu, ngebang ke?
4: No.
1: Sikit
4: biar lain. Ke pantai, kabang, makanya angin aja.
1: Oh, mayu angin dah pakai, dah pergi ke apa-apa.
4: Udah kenyang, jago, udah besar perut tuh.
1: Oh, biar. Di lain memang.
4: Oke, ya pun, lagi ada orang lagi tua, undinya. Ila tua beranau baru.
1: Oke, Umi.
4: Oke.
1: Oke, Mia.
4: Oke, dah. Kerja kau bergagai aja.
1: Iya.
4: Sama, Mia, Bon. Iya,
1: betul. Oke.
4: Nomor 1, Ika.
1: Oke.
4: Nomor 2, Yus Andrew. Oke. Betul, ya?
1: Betul.
4: Nomor 3, Doni Lang.
1: Doni Lang, oke.
4: Nomor 4. Siapa ke nomor 3-nya? Nomor 4?
1: Nomor 3, Nick referensi.
4: Hanya nomor 4 dan yang nomor 5 Lucy M.
1: Lucy M begulai ngode kru. Oke.
4: Hanya aja aja buat bye-bye. Mana yang kami di kafe tau.
1: Amin.
4: Bukan Pak.
1: Namanya putus terus. Halo, penghuni kita ke 10.
5: Yes, halo.
1: Apa? Mr. Mike Chagat. How are you, Mr. Mike Chagat?
5: Well, I'm fine.
1: Okay, and too.
5: Okay, how are you? How about you too?
1: Very good, me and my grandmother.
5: Okay,
1: you love my grandmother?
5: Okay then.
1: Oh, you want to talk to my grandmother?
5: Okay.
1: Grandmother,
6: di persilakan.
5: Hello, my God. Hello, my God. Hello, my God.
6: Ya, benuang ngurang-ngurang, dong.
5: Aku ngajar ya, bukan dari sekolah. Aku hanya ngajar lah, ingat tak?
6: Ada, ini nak ngajar, main futsal aja, Dari.
5: Ya, ma.
1: Aku dia tu udah nikis tindir tu, aku main cegat.
5: Aku lah.
1: Udah main gop, aku itu.
6: Ya, main gop, ya. Alah, deh.
5: Anaknya pun ke sekolah.
1: Okay.
5: You come to school every day. Don't miss you.
1: Very good, you. Okay, Uni. Uncle, make cegat.
5: 1, 2, 3. Masih kekal.
1: Oh, 1, 2, 3. Masih kekal. Okay.
5: 4, 5, 6, 7.
1: Oh, 4, 5 aja bertukar. Nyak aja.
5: Okay, nyak aja.
1: Okay, terima kasih. 4, 5 aja bertukar. Oh. Nyak, ya tadi. Peninga kita ke 11.
7: Halo?
1: Apa? Kasarur atau jengkak? Oh.
7: Halo, Ben.
1: Oi. Oh. Nama kuah kau suntai?
7: Mau
1: oh, kuah akhirnya aku ngakai kuah kia. Kuah lahir kaku.
7: Kuah
1: tu, sigi macam-macam kuah tu. Jan. Kayak anak menghinggar lah. Kan mati. Asyik kata babak. Nyoh lah buah megang tai pendiang kau tau suntai. Okey suntai. Bisa berjual aku asal itu.
7: Berjual apa?
1: Kene.
7: Oh, berjual.
1: Berjual. Nama jual aku.
7: Badan doang da asam, badan doang macam-macam. Dah orang tadi sih.
1: Tu, mesti tu kayak dah kayak sunti tu jangka kau.
7: Kaya apa ni tu tu kan dah.
1: Tak, kaya kuat ni. Kuat
7: tu. Dah, orang tu lepas dah berhari tu.
1: Okay. Oh, lah ilah mah nanti bisa lebih aku ngambil. Okay, sunti ini di dulu.
7: Pagi tu.
1: Ah?
7: Pagi bisa kembali.
1: Okay, nama tadi.
7: Aku kan ini loh.
1: Oh, ini kuah lo.
7: Oh, ini. Satu, dua, tiga mengkang.
1: Satu, dua, tiga mengkang. Iya, kena mengkang. Ini
7: mengkang.
1: Empat, lima.
7: Kalau ini, lima lo, empat tempat.
1: Betukar tempat.
7: Betukar tempat, lima lo, empat.
1: Oke. Ini aja, Suntai.
7: Ini aja.
1: Oke, terima kasih, Suntai. Tuang ngambil peninga tu ke penudi tu. 12 peninga kita ikut. Nombor 12. Halo.
8: Halo.
1: Oi.
8: Ujar di muka sabut.
1: Oh, Mr. Rem Janang.
8: Yes.
1: Okay. Dekat berjakung aku ke? Aku nemu dekat berjakung ini.
8: Oh.
6: Ya, nama berita adik. Cerita Janang.
8: Lah mabuk tu gawai tu selang.
6: Nah dah aku mabuk aku tai dai.
8: Lama jabut, lama nyabak tu mabuk gawai tu.
6: Apa jabut ke nyabak ah.
1: Di anang kan nempak-nempak utai di janang.
6: Ini dah janang ke penudi tu.
8: Dia aku nak berubah.
1: Oh, nak berubah?
8: Au. Okay. Sama lulus sekali.
1: Di, nanti ni ngati nemu ku di janang.
8: Kan
1: di Tegal dekat Lipuan, kan berjaku ini aku udah nyamadah kan ngundi sebut dia nanti berubah. Okey lah. Very good. Tapi bakani pun you are very good. Okey.
6: Dah ya? Okey. Hanya tadi jabut. Berapa ikut ni?
1: 12 ikut. Kira ke 11 dan labar Rebina nanti dia sambung ya.
6: Ya. Jadi kau penudinya lah.
1: Kau penudinya. Recap tu dulu di ngatua.
6: Okay.

Ya, yeah, peningan maya nak kat tu ajak aku sekolah sejak lain. Ngau kita bawa ngelah tengah hari. Ngotok mumpak dulu aku. Bye-bye.

0: alang te habaram dahin balaga paan nak peji dahin radio taam.
1: Okey, telah mengkesut dalam program TAM. Lebih ini, kita pukul telah menjunang apa telah madahun surat dengah wana ni tamat temu miat kelarah pejidina kami. Nguak telah madahun ni halam sejarah. Pukul empat lebih pihak pejidina yang ada hun dah langaya telah segmen kelarah jaki. Apa yang tam pejidina nguak telah program TAM. Kenun kat long ya telah pejidina nguak lebih ini. Awi tam pejidina yang ada dengah. Alang ana pemo mana taklim tak hang pengake lagu alang ne mana taklim. Ya, sen hadu dengan haman radio kayan anda pemo terpukul pada 30 minit lebih macam to kalang layona ampa yang ditami hai kelarah ngeruak pejidina kami telah mendengah menawang adale. Pukul 5 lebih tama peji tak lem dengah alangan pamu mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Pai tam peji dengah dihina kami geruak tak lama kelarah tam lebih ani heti pukul 55 minit lebih dalam dengah keliah pukul 5 junang ampai tam mau menjauh kelarah peji dihina kami ngeruak atang pukul 6 lebih ya nunan tam peji tak lama kesut ana program tak lama kelarah tam lebih do 5 ani 22 do bulan 6 mana telok lim ha radio kayan Miri FM ngabji itam lagu kedua tam lebih ani. Lagu lakonan Hadili Amira, Yesus Alang Pakurip.

0: Iya, kami tambah bahan untuk ke lagu apa na telah menjauh ke arah pejidin kami. Halo Biani. Ya lagu lang ya kena na dili amiran lagu ma Yesus salang apa kurep tamanya na ngai telah mekesut dalam program tam lah Biani. Dah nak mana kalau lang na lebo peji dah ya ke Facebook live radio kaya Amira FM. So kena mana kalau lang tak menjusu dalam ke arah tam lah Biani tamanya na ngai tak jauh ke layan dong lah Biani. Anda ngio bahi belarik kuri-kuri awan alang tak talam dalam lirin dahin malaman ngio usan kuri-kuri awan alang tak talam dalam lirin dahin agahan ke sudo ihat nama na 24 tetang ya telok 24 derajat Celsius warna na jima duk nama puluh telok 2 bulan 6 jimaan ngio usan kuri-kuri awan lebih anda ngio bahi belarik kuri-kuri awan alang tak talam dalam lirin dahin malam nengio usan kuri-kuri awan alang tak talam dalam lirin dahin agahan ke sudo yang nama 24 datangnya telok 24 derajat Celsius. Dua minggu 24 dua bulan 6 jihma nengio usan kuri-kuri awan alang tak talam dalam lirin dahin lebih nengio bahu belarik kuri-kuri awan alang tak ha dalam lirin dahin malam mengi usan kuri-kuri awan alang tak talam dalam lirin dahin negahan ke sudo yang nama 24 datangnya telok 24 derajat Celsius kini tam jam 5 tak jauh kio layando nahri lebih ani datang 2 minggu 24 dua bulan huina manita malang tihreh ti tak lama daleh ya maya hadui alang antamna. Dahin mana kalau langgan pejirian kami asan hado online radio mana pukul 22 abdado atau ngah pukul 6 lebih putong do jubung langgan dang ana kalau pakai putong do awan kalau dang ngeriang dahuna kaya 6 jam hinok tua dalih awan telok tek
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.
2: Hai, aku Joli Jengan. Kelenghi nah Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawantam paan kelenghi dahuk halam alang paan pehituk Itam Lim.

0: Tuhan.
1: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubun ji kunan danginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui mulai menulega hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, ita menusidang terima barang alam enbayan legah nak dahin kunananang bejuan barang menusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melai barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.
2: Okay, saya kena men telok lim, we nak men telok alang tek dalih miri nu dengah telok lebih ani nu nak men be ngoyo ata alangan telok terima lebih ani teman hang telok un hari terima ngoyo ata korea ke uti au hadui temi-temi alang adna tak lama kurik do ani de dahi dah kena ngoyo ata telok bayat te asen sawa babatna dahi nak saya kena men kelok alang majusu tak lama kelara apa jadi nak kami saya lebih mana ada berina ke baca bab lewah kita nuban bab sika duten setelia lulau dan perlu payak ding mengguai ambil joy setelah mengklarah peji dina kami jana hadulah upi doan tak jauh dah hok telok peji dahin di jelipan dengan doan ni deh ya nah lewah tak menang telok leng baik lewah lebih ni tak japan naje mutama kuasa na perumahan apaan telok teh. Kalau dan peji dina kami tak lama kelara hadin radio kayan Mira FM dan ngabaran nak terhadui nun tengah telok jarun telok patrunga atau nguyo atau ama nunok tek jarun korido alang o ani deh.
1: Lenghinah radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: mana kalau orang ikat menjaman tak jauh dengar pelawan member Piala Dunia FIFA 2026 RDM kalau dan nyenang ji atau pat pelawan Piala Dunia FIFA 2026 kalau dan teh saluran TV OK Sukan TV 2 TV G dan kalau dan online pakai aplikasi RDM klik dehina lho tak kami aku si jadual mana kalau alang ikam jam tak jauh pelawan main bola Piala Dunia alang ana tunjuk teman hang telok alang haja jan dan hado depa jan ikam hado tak jauh jadual pelawan main bola Piala Dunia Korea kena ha kami redo RTM dan jadi bakih kelok awan kalau nyedang pelawan main bol Piala Dunia telah maduman 2026 ni. Ridho Kayan, Miri FM, Ngap Ji Itam dalam segmen PDK Peji Dahin Kelok. Aku usunukung Peji Dahin Kelok atang pukul 6 lebih. Dalam kelarah tam, teh doa ni, yaitu 22 adu bulan 6. Dalam maduman 2026, dan senhado kalau dang PJ di kami live di Facebook Radio Kaya anak Miriam FM. Tak pukul telah ujunang habitama PJ tak alam dahun surat dengar.
1: Lai-lai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
2: Nih, JIK, perah nun hadu?
1: Perah larem hamu kak kurin dalam bajere.
2: Ayau nah, anan ke kurik dipa. Kurangun aku dua nihak nyihu namai jina mendalok nanti. Ngelugup tu lo hap dalok didu.
1: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lo. Tak ku jak kering.
2: Nan, tak im ngap angan lo. Utek na kes re. Man kelok alang kelenghi tengah rangkawak ni. Ku kelok ngap ang kelenghi namin kelok ya. Alang puluh minit, alang jimigu. Lesak kelenghi namin kelok. Bahitek ngawan hamuk na kelok. Tiap-tiap tam labat perah denggi. Dah halaman ni naik mengkalo Radio Kayan Miri FM.
3: Salam cerdas bangsa kuin. Tuhan masih itam lin. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin telunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan tuboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelwa. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong loong tam sanghipun urip lang melegah. Amin.
4: Sayu ateng hak Sarawak. Sayu ateng hak Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
6: Selamat datang ke Sarawak.
7: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
8: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
9: Panying Kualing Sinyal Jisiang.
10: Ame Tungek Sarawak. Selamat ikut ke Sarawak.
5: Welcome to Sarawak.

0: kena palang malu ya nah ubada kana sendi sangun na tala melagu na alang kereta mata mau peci din dah hari na tala alang ne lebo peci dah ya ka Facebook radio kaya anak Mira FM salawi man afiana mahayus man Kalimantan Barat Jason salam ceria kena saya kena salawi man bake radio kaya Mira FM hindu tua aban hate kena ya saya kena belajar sun saya nyadui kan hari ini telah afian men mempawah Kalimantan para Indonesia alangat abah peji deh na telah lebih aneh deh na nunak men telah lang tak mejusu peji deh akan lebih aneh ya selebih man hai kal Allah fizi tak boleh na kebaja dora awing kita nuban nunan pelahu men kalau alang online radio peji deh tak lang mengkelah tamak doa ni kinah kui mi nak men telah lang tak utara Sarawak tak lama pas rakyat miri tak nak awan-awan aku sana rumah alang udang hipunata oka kurek no lah balik awan bet loka halang jana payan hipun nguyo atak tak lama tua kena atak alang ana telah hongkong tak lama kuri-kuri do ani de dang ana telah pake jarun telah pihan dah alang kuasa nah hadui neme batang pipe alang peruan ngalu mariang alang teh bato tusu alan miri okay, tak lama dengar, tak lama dalam miri, apa yang tamah peji, tak lama doa ni halaman sejarah, hati jidoh, jidoh haya, an barakalan, tak lama jilif haji kondominium, dan anak dah pasukan dan bomba selamat, daripada dan anak dah pasukan bomba, api musang, men dalam lift ni, tak lama tu sahalan an barak jadi, malam dah halam dah, hati malam dah dopat, ngiyo dahun, ngiyo dahuk barak alang ni, man balik bomba di penyelamat di BBP Miri Sentral, dah lak api dah buka barat usah ni tunggu pukul saya pada 22 minit malam alang tekna dah menupis bomba alang teh merin dia pelalu teh mata lah tolong dahin nah hadu nyelamat alak dengan musang dah ya ani alang ana barat kalen tak lama cik lif kondominium alang teh tak lama dalih merin ni bina saya una jenun teknun tok-tok alang maman nurpa tok-tok pali alang tubuh tegu dah ya ani ana barat kalen tak lama lif anan dan dengar alang barang jadi tak lama dalih miri ni temu pergi dengan kami Radio Kaya nak Miri FM. Hello Miri FM. Saya datang hak Sarawak.
1: Saya datang hak Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kualing Sinyal Jisiang.
7: Ame Tungek Sarawak.
8: Selamat ikut ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

0: kan ni panet. Itu lem kapah bong tini ni. Nak pekat test ka?
1: Ba. Urok nun ni melek nan.
0: Jan kah urok nun tak ka ok menjam tok na abe, situn lahin kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ina imbek kana mang melak bek kana nalam baku nanan. Mesti ka takut kelunan sampai metat na menikah ya.
0: Sayu ka, jinu nak tawa apu ya aku lebak kelunan tini.
1: Neh, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu mayak tini ya. Sudah kelunan jeak ni mili ngawan dah tepu ya kelunan. Mili urok ti, mili kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
0: Sayu ka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini? Tukai tukai ini sayu berapa harga? Kenapa?
1: Piah-piah ni tam lawat hinok tuai tam tai abin hadui jiak dang tubuh usi milih jaka dahin ngaban.

Iya, kena hana ke Sarawak, kena tu ada leh ban tam te pura ha usun tanah ha lama den hawang dale. Pengen ha dana apa an te tak lama kenapa telo. Mina pedong ha laba an an tu sahalang ana telo atronga. Tegui tama na ha di tama putung do. Tegui tama ha melok ngarah ke nyaman pedong amnono sauno amnono sau leang telo. Ya saya kena win kelo apa an milih jadi bakeh redo kaya nak Miri FM. Ya, projek majan ayan pasar daro fasa 2 batang ayah abang nami hata sayunga uli teh hadui mandah kluna lang teh ha awananan anu naman tolong lang teh talam pasar daro teh kalau pejidi nana kami rido kayan mere fam talam kelarah tang malawe ani hanya nang talam projek lang teh dah hendang dah lembaga pembangunan dah lindungan tanah LCDA ngiyo hadianan au talam bulan 20 ji dumana ne. Ya, timbalan pemilihan Dato' Amar orang tengah lihasan barang perujakan anak nah balai mantengah hadir perintah hingga maju awan alang tek tak lama dan lirin tak lama tuju alak danga petresan awan kelunan alang na dagang ala awan dah sayu lahu na hadir publik nerepak awan dah mano dagang dah nguak awan mariang anak teh pun 20 uma 2 tingkat dahin 10 nguak uma kedai alang hipun 2 tingkat lahu. Ini hanya terjauh dengar dalam hadui pembangunan alang anak mana dah kuasa nak daro dalam mentangayat alat dan ngemaju awananan piah hadihin awan awan aja alang tek dalam adalehane. Okey mana telah alim tek menahang telah alang bayat kenap telah umar ruhak kampung jadun pemisi darah alang u. Oh dah anak ke telo harinya di sekolah hanya di sekolah te saya 2 bulan nak mani de te mana hang tok leng bayat telefon macam dengar bara kawah kenap lebang kenap mana pada karina bake he telo alang te ha umaru ada ina ngabdo pengake telo telo mano telo uli telo mau kurik do urus dah anak ke telo sekolah. Kena hal lagu do ledo alang kenan Rosiana Urani dang pahani telok lim jarun ano telok perdah adihin hito ke tejo ke selamatan tam te usun nalanaya.

do klarah ta mahaduna na pelahu manita ma bangsa kaya na do la do he na ji trana do lang antam na avantam bara sayo kenapa te tuhan te hasil tubu hadwi luma alang o halong antam na kira lebu do mai mariang tama kaya na na do la do ne kurin tama tak lama dahun hewan dah aku mak do gawai. Okay, minta melim, minta menyenang tak lama hadwi alang na tak lama daleh wina madlim pang pangalang tabin dalam hadui ngamaju dalehani hanengi dahun menteri kerja raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi dalam Facebook na hadu maju lang halong ne mentame alang hali dehin hadu peji alang jalang telim pangalang tabin dehin nama jauh dah nak tebara mentangai talang jana tebut tebut lim mentame hadu alang ana wina hadu ngamaju wilayah dengan pejoh dehin sayo jingwa henah awin nak dang nang apelba awang ekonomi alang dang majan dan nak urip komuniti ta alam adalehane ya nunana dahun menteri kerja raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi men lempang lang tawin ta alam hadui ngemaju adalehane ya 4 minit lalu bukan lepat lebih ta alam klarah tama pejimu tam hanawa kedua nurepa hajam kedua tam lawiani saya kena mana kalau lang maju su pejidina kami hari do kaya nak Miri FM kena dang pekata ngedengah men adaleh awana telok okey haji nun tak salah nak telok dang barang program-program lang tak jadi hak kuasa telok.

Bel, saya tak tahu baru blues. Saya tu bujang blues rumah panjai kan ni Bel bojet lama nak telok lim. Alang kereta mai tak lama dengar ni hak nak saya tak tahu jauh haji tu hina nak dahin anak nak. Tak lama kelara tak melebih dua lima ni nunjam tam apa tak menahang telok alang sangat te pano pala daleh daleh alang ja daleh selebih kentam. Daleh selebih kentam daleh lang mukeh man on daleh tam Malaysia ni. Saya tak tahu jauh haji tu hina nak dengar ni anu sang tak pitah na dua bulan nak enam ane deh alang tak bara jadi ha Putra Jaya Kuala Lumpur. Ji doh hina na patrung adhin kenap na na ya ngiho o pasport anu nak tasa anak ake na pekasap nerpa conteng anak ake na ni umur nak telok duman. Tegu doh hina na ni na teme hadui ampayana dawa ate leka na hari nu ni. Tugu anak-anak nak ni te api ji bub ok dahin janan nak ok anak jam bub ok lang anak kelihati anak pasput hinan na anak api na pasput hinan na nendeh anak api ji pen anak buka seliap pasput anak de anak draw pakai pen na dak watak biru. Tegu doh hina nenek jam anak nak ni deh teh apa kasap pasport nak ni deh doh ni teh nasak yang matang dah upis immigration alang teh Putra Jaya abi dah pegawai alang persa dokumen ada apa pasport ni deh teh barang pasport anak utah sah ni jenang anak pakelan apa anak pano ha peringkat antarabangsa teh kerana. Ya, amin kena na tu sahani jadi teguh do nam dehina pasport mariang perluan ngalui teguh jam majaka kulunan jadi tu do ji jaka kulunan jadi adahin ujung na ajaruna penga do ji apa na dohani na adang ha antara bangsa ti menjong haduina dohani de perlu nabah bayar ngua 620 ringgit. Abi-abin kenan anak nak tidak upah kasap pasport na udro te alam liap pasport na jenah mano nak na doh ni sang mano anak nak nuna tok na anak Jepain dan jamugan adahin pada lah doh ni na bahangwa bayar 620 ringgit wana nak jureh dah lo nureh adang te pano ngio adang antarabangsa jadi ani ana ate jo dengah pasport ji to hinan hak Putra Jaya alang an anak na pekasep alang ate na ya pada lepenga do ji do lah migu mariang nangua alah ya dang ngalui na pasport mariang ya nuna na to kedengah selabit lah nabi perlu alang pantama pi pelamana dalam lahu pedong ada nyam ni merana palet dah. Kurintam, jaruntam, ngayang dalam jekejep mata tu benji ni tak jamu tak nak kerlang dah hegam lapat-lapat ke telok selubi mentelok lem anak kuikan asungau.

Syukurlah Tuhan tekuma tepa itam nyalam awin Allah alang aring-aring nyalam itam ya te jila ongalang kuma aku nyalam Allah kena biah leh te harinda kelunana tipa mongtua tanah te jiklunan am nyalam harinda alang anak nyinang nusihat dan nyalam Allah alang ampayan anak nyinang tebarani u antamala meniha unala nyalam Allah tegap nyalam hari nak lahu.

Ya, saya kena pabih nak tumpah puji dina kami ada dokan yang ada Mary FM. Alang kita amat kerana dah semua melega. Pudu 2 minit sampai datang pukul 5 lebih. Hau bahat tambah pihak puji yang kena dengar halang pemohon pun dengar radio man Kuala Lumpur. Kena hitam 5 perdah. Tak lama no. Tolak tu usul nana ya. Kena hal tolak lahu selamat atang pala awan tolak nyadui lahu. Pui nak manita malang menunit unit berniform dalam dale. Alang apa nak labat nyadui jaga keselamatan dale. Saya kena menekluk alang temu puji dan kami nak perlu menekluk alang lebu hawa saya peredu kaya Namiria FM. Alang te ke lagu irama country lebih ani hitung pahani itam alang te kelang hi radio kaya Namiria FM lebih ani suka nak menekluk alang te WhatsApp ke lagu irama country lebih ani kita mak dengar peji lagu-lagu alang ne mana pangake kelau oi tama pia peji tak alam dengar usun tanah lebih aneh mentok lim hari do kayan Miria FM ngap jitam. Ya, dalam mendengar suntana lebih ini dengan halang ini menadalai hakina. Dalam 2 jam malang ulalu dengan hani anusang alang tek barat tusul ong klunana mati. Dahin perlu tusul ong ngua anabara awak dalam tusah kat ngetui alang anabara jadi ha daerah Xinjiang ha wilayah otonomi Kiang Guangzi Huang ha selatan dalih kina te nyoba jihma dopat alang u anide. Dengah menadalai Thailand alang te barang. Putri Thailand Bas Rakitia Bah Mahidol anak Ayan. Berapa anak Ayan? Anak ketubak Raja Dalehanan Anabara Amayan dalam umur nak 40 tusuh duman. Oh ya, na bara nyaman nyaman amle. Engkau dalam dengah hati dengah alang ne men awang dalih alang te bara ji kelunan alang hipun prah cancer. Na lake bakeh na lemate. Dahin na pati dohani na bakeh na ani asok talam bek dawan nura pekel bek dawan dengah mana berkeli langat bara ji lake petrunga dihenuki.

doh bahagian udah alang aku asa habung pati jik doh alang anak te tak lama jik baik dahin tak lama dengar doh ni anak bara patronga dahin prah cancer mo tahapan umur 37 duman pati nak habung dah ha amin pangsa purina alang te ha Berkeley California Amerika Serikat. Dah langa kuasa dalam dalhanan te terima dah buka bara dah te habung pati kelunan dalam jiuma tegu 32 bulan 5 alang u arede. Ada hendak mana siasat dah ujung nak dah langa kuasa te siasat ji lake. Apa ini dah alang te habung pati dohanan. Nuna tama peji tak lama dahun surat dengah daripada dengah suntana tak lama kelarah tama lebih ane dengah suntana anak pemong ruak te jaga langapiah nguak jimam.

Okay, bila dah lagu kaya naman dalam mantra wani apa lagu lang kanan James Hilton dalam kuma If I Were Young Again. Pada itu pencik tak lama dengar halang ni mana dalam sibu halang tak bara ia tidak Jabatan Bomba di Penyelamat Malaysia JBPM Sibu Jaya. Udang tolong ti matang ji laki alang bahat nak kira jatuh 10 kilogram. Alang anbara o amayan ha uma awan te alang te ha kuasana perumahan Sibu Jaya dalam mendengar halang anu sangat te bukal 2:20 lebih anide dah alang menupis bomba te api dah buka ani tunggu buka las 2:25 jema anide. Dalam tentu saya kenapa saya ngelarah lebih pejidin kami hari do kaya nama radio FM pukul 5 lebih dengan apa momen pun dengan radio man Kuala Lumpur.

0: Ay, ano na na, hadwa lang ko, Irama Country, manita, mga habde, habiti na. Ito lang madahon na kayan, dahil na di lagu tuan lang kuma If I Were Young Again, alang kanan James Hilton, alang kritam, sumamalag, kuri-kuri, sa ato lang nampayan na tanggal pukul 5:05. Dan hapi tama temo hapi ji di Radio Kayan Mir FM dalam tu kita telok tu pukul 5:05 minit lebih wanan dalam mendengar kelia wanan tama pejoh ngua atang pukul 6 lebih wanan tama peji dalam teleliang ano program tama dalam jam malang baik loh lebih mutama pukul 5 lebih ngau pe so kena man kro lim peji di nak kami Radio Kayan Mir FM ngam ji tam.
1: Nah kini jam lemah ketai taup

0: Nak selamat kata tahu, toy ni sio 22 atau bulan 6/2026 tahu ke lemah. Ilu kuat ngelinga dengan cinta ludio kenyam Miru FM pemongan nake Paulin Lenik. Cau sa laki teduun ngan cau sa laa suat piran dalam ca penusa eksiden ka janan lebuh raya Pen Borneo nyang ngan sekrang ka Seriaman nyapdai. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak badak dengar pihak ida on terima ca panggilan kecemasan siwak pukun ca 46 buluak tau. Anggota bomba Cin Balai Bomba dan Penyelamat Betong penjote ka ukuk penusa eksiden ina olepa idan nerima reput ina. Penusa eksiden ina na terjadi uban kereta ya dua pakai ina tai latak pembahagi janan ka janan alun. Ina na tidak dua usa mangsa ya ina kalen ngan tatip ka dalam kereta ina. Laki yang ingin kereta ina lepaksah teduun ke ukuk penusa ina ngan causa laki laa un sakit piran ida tenggin ka umak sakit. Patai causa laki ina lepaksera kuma pihak polis pakai datis sasatan lanjut. Telu kereta mewah lepaksio sita dalam operasi yak kepasat kuun Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak kak Dale Bandaraya Kuching. Ina pelura lesen kenderaan LKM ngan perlindungan insuran telu kereta ina lepak mo'o tempoh. Puyan siasat kereta ina uban pekuak ngan peruntukan undang-undang yak lepak un. JPJ menawai kumamung kelunan kadok ya un kereta apan pagat nawai tai ngemading lesen LKM ngan insuran perlindungan kereta apan pagat sah ida pakai singgat-singgat tau. Kegagalan dalam ngebayar undang-undang ya lepak netap, ina abek hanya menyalahi undang-undang tua, tapi ina apa boleh nak ca kesan ya biok dalau un jadi penusa atau apa inu-inu ya ilu abek keluk kejadi ketegok kak janan alun. Pengadok dulu ya abe un gayeng atau pe penganggur. Tai embau pala 3.0% teguk bulan 4 berbanding 2.5% teguk bulan 3 uman ini. Ini pe pekuak dalam lemato polok ca ibu ayah to sa ya abe un gayeng atau pe penganggur. Ketua Perangkaan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin Kuma pengadok kelunan yak pegayang penjoun tembau cin 46.2 juta usa berbanding cin 46.0 juta usa teguk bulan yak lapa day. Ia peti isiu, pasaran buruh kat dalam Malaysia ngebadak ca pertumbuhan sederhana pekuak ngan perkembangan ekonomi ilu yak stabil. Dalam bina pe, gayang tenaga buruh lo kekal ka 70.5%. Ilu lo ngelinga dao dengar cinta lidio. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak dalam puyan kengasing ca jembatan Sungai Musah. Ini apan puyan ida kelok ti ca jabatan yak mading laa olepa jabatan yak puun ina tai mapek teguk bulan pian uman 2023 wading dai. Suek cin beluak struktur jambatan ina lepakan ida maung kanda ngan gayang-gayang dia ca kuak mapek struktur jambatan ina ida ti ngan ngebuek ka dale kawasan sungai ina. JKR Sarawak badak dengar ka Facebook rasmi ida. Gayang ngebuek sungai ina kelepek dalam pengajok 2 minggu laa. Ina pe pekuak ngenat gita awang sio ida ti gayang ina. Projek timading jambatan Sungai Musa ini ke sio lepek dalam bulan 4 uman 2027 uman ca. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak Lepek sukat nyakep ca puyan salak penyeludupan jakok ngan tisep lait dalam bulan dalam 4 serbuan kak Dale Bintulu. Pengarah Kastam Sarawak, Datuk Norizan Yahya badak, dalam ca sidang ke media Bintulu, serbuan ia idati teguk 17 pabek puluk pian te bulan lema ia lapadai enggin kuma rampasan suwek cin 7.2 juta utung jatuk ukung utung jakok ngan ayah to, ayah ibu ca to pian lita su si, tisep lait. Rampasan ia bio ina idati kak ca gudang ya lengah kak dale jalan Bintulu miri ngan nilai pengaduk pemong ngan duti ngan cukai un dalam 5.44 juta ligit. Ketuk pengaduk nilai rampasan bagi pas 4 kes ini inana dalam pekiok 7.26 juta ligit peging ngan duti ngan cukai. Ina tua dengar atau ini, dengar lepas sedia kuun Rosita Ampong ngan Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejaya ke usai tali dio Kenyah Miru FM, selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat kata taup ngan salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Salam Pemung Kejai, salam tiga tawai ku maimong ikam yang ngelinga ngan Pemung Kejai ke usia tali dia kenyata ini ya, Pemung ngenake polin lenik. Ya, kok pengalai ya, ikam boleh ngelingai lu, Cin. Facebook Live tali dia kenya, ikam boleh Cin pukul telu, papik pukul 6 kata tau. Ya, ikam boleh ngelingai lu kat siaran radio pengalai, Cin pukul lemah pada pukul 6 kita tahu ke siaran pian puluh lemah puan ca FM pian puluh lemah puan 7 FM pian puluh ayah puan 0 FM dalam binapa pagat penawai ikam ikam boleh ngelingai lu Cin RTM klik ya ikam boleh suka download kidi kak telefon gam ya download RTM klik kak telefon ikam ya tika tawai no dengar ikam yang ngelinga tali dia kenyak tau ini harap ikam on manyi tawai pagat manyi ya semangat dah ikam ya ulik kerja tau ini nak tau lemah ya, ya on pala ya bangan tawai wa on pala ya lepas nembam ida lepas on sukat cuti no bandu dia berhujung minggu on pihak kerja dek bek pino tetap semangat ida ya cuti nembam ya. Ya, nikmati masa tau mi ujung minggu ikam ya. Ikam yang ulik kerja ngelinga dulu kak tali dia kenya. Harap ikam on manyi ngan salau ngening dau tit-tit belian ngan dengar-dengar ya ke kusi kumai lu kita tahu pini. Ya, kena nading ke metit belian ya penadeng kak jam ya ketelu ini.

0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kedaulatan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Ya, nyala mai kem ya baru pemung kejaya ke usia tali dia kenyato ini ya ikam baru metit dau dau ter dia ngam ya ke na selamat pemung kejaya harap ikam on manyi-manyi dalam minu pempuyan-puyan kem ya dalam gamulek kerja apa dalam masa ke mulek pegayang ya harap ikam on salau ngening dalu ka tali dia kenyato ini ya dalam pengina apa ke kusi cha dengar pas untuk program ya ada kati be majolai nana program Sarawak ku sayang ya ada ke pasat ini nak cak program macin dale ilu Sarawak ini nana program program Sarawak ku sayang ya kedati ke kapit 26 pabe 20 ayat atau bulan 6 2026 ida ikati ke perkarangan Dewan Suara Kapit ya kuma kuma ikam ya klo tenat ise puyan puyan edati sio program Sarawak ku sayang ini cak puyan ya tiga ya kena ini dah ida pelepati ka dale Limbang, Miri ngan Bintulu ya. Nak ini ya giliran kapit pati puyan program Sarawak ku sayang ini. Ya ku mai kam ya klok tai nahat ise program ini ida kadok-kadok ise program ya ida kati ku abaan un pameran binapa un counter perkhidmatan acin agensi-agensi kadok-kadok agensi binapa ida kati cabutan bertuah atau pe cabutan luai i perolehan teguh ini ya ngan binapa ida onti juan-juan penguman penguman asen penguman-penguman lah kado-kado isek penguman ngan binapa ida onti gerai jualan kraft tangan ya kado-kado isek puyan-puyan ujok ya ada kejuan ke puyan ini nak ke program ini nak dalam binapa kita tahu ketetaup on konsert rakyat dalam malam budaya Sarawak ngan kado-kado lais main-main kado-kado lapuyan ya ada ti sio program Sarawak ku sayang ini ya aku mai kam ya BSN te kembi sio ini kira ujung bulan ya ni ujung bulan 6 ini ya kam lo on disen klok te kembi tego ujung minggu ngan ujung bulan ini kan boleh tema sat teka kapi tenar inu puyan-puyan dulu ti sio ramai program Sarawak ku sayang ini ya ku mai kam me pelepa on plan klok te kina ya na tiga sat kem na tiga ketengem na pani kem suka tai ngan ule ngan tiga ya nai se ca dengar buat ya kek kusi ku malu pasan tu program Sarawak ku sayang ya dekati oh lepas ini kak dale kapit ya tiga tawai pas pagat pemong kejaya ke usia tadi dia kenyang nak kek pabek pukul 6 kata tahap ini ya dalam pindah pakai ke metil lah belian oh lepas ini pakai pesaloi kem kembi-kembi pikam pemong kejaya nak kek kata tahap ini.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya lo pemong kejaya ke usia tali dia kenyata tu ini ya pemong anak lo lenik kini ya pem pekejaya dengan ilu kat tali dia kenya Miru FM. Ya, kita kusih lah cah dengan buat pasal untuk ini kontijen Sarawak Sukan Wushu. Ngin ulek 2 atau 40 cak emas, 56 perak dengan 20 pian gangsa. Ngan dalam bina apa ida naan ida nageng ca gelaran juara keseluruhan kak pasek sukan wushu ini ya. Ini na ketelu liwai li kontijen Sarawak ngin ulek kejuaraan juara keseluruhan ya dalam pertandingan sukan wushu ya ini ca you know capuyan ca pencapaian ya tiga ya kengin ku kuma Sarawak cin sukan wushu ini ya ini ca platform ya penting ya kuma atlet-atlet muda pakai dah pakalai ngan alat pengalaman ngan binapa pakai dah menguat lah asas-asas kemahiran ida dalam perkenai datai ke kejohanan ya lebih biok banyak tahu teh ya ini ca puyan atau pasukan nah itu boleh mecuk atau pe support anak lu beluisan ida minat kat sukan wushu itu boleh nak sokongan kumai dah mepoi dah apa nda mambin ida tai matat ida tai kalatehan atau pe training ya ida patut tai ya ko ban wushu ni melulusan nak luminat sukan wushu ilu boleh tai mata tidak ka training wushu ya ina seca dengar buat pasan tuk sukan wushu ya lepengin ca pencapaian ya tiga kuma kontijen Cin Sarawak ya okey nana yang kembi lo pemong kejai ke usia tali dia kenya ini 30 minit lapa cin pukul lemah kata taup ya ilu pemong kejai pabek pukul 6 ini nak ya biar majuk lah ilu biar majuklah dalam kurang cin setengah jam ilu pemong kejaya kini ya. Okey, kena nela ke pasal lo ikam lah ngan belian ya. Oh, lepas ini.

hasilnya di sisi Oke. Saya menjadi bahwa kita akan buka pasar perang, termasuk jalan dari mana Miri ke Bukal. Kita sudah masuk ke Bukal. Kita sudah masuk ke Bukal. Kita sudah masuk ke Bukal. Memudik ke Lombok Tarawan. Hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Sudah tahu dengan kereta Monarki Raya daripada Mubudi sampai dekat Mubudi. InsyaAllah 2029. Kalau saya dah akan berita, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kawasan. Sehingga kalau drama dan long panah. Hingga ada nickname mungkin long lama, si lama lagi. Long lama jadi long bahu. Sebab bila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun gini tu, kita tidak pakai diesel.

Ya, anak ini 36 minit lapa cin pukul lemah kata taup. Ya, lupa mengkajai kau saya tali dia kenyah. Kini akik ke kusi lah, cap, dengar pasan tuk. Dengar awang, ya, dengar awang ilu kat dalam miri. Dengar yak kenggin kumailu cin jabatan meteorologi Malaysia. Ya, akik ke kusi dengar awang kat dalam miri. Kumailu kini nana taup ini ambil on hujan ya ini saya dengar awang ke dalam miri taup ini ambil on hujan nah ilu nak ke dalam marudi taup ini on hujan ke ca dua uko ya ke dalam marudi taup ini on hujan ke ca dua uko ngan telu tenat ke dalam telangusan ni saya gaya awang taup ini binapa on hujan kak ca dua uko ya ne sik gaya awang kak dale telangusan telu tenat gaya awang kak dale belaga taup ini pe on hujan kak ca dua uko ya kado dalam kak dale belaga marudi ngan telangusan on hujan kak kuda-kuda uko ya ku maikam yang ngelinga dal tali dio ini harap ya, kemala you know nat ise tau awang ngam dah kan dalam masat ke nat ise nanti tiga asat kem dalam ambil lusan hujan nak kak dalam bi ya tiga kena asat kem apa na dalam tau ya hujan ini ya nah saya dengar awang ya ke ngin kumailu ke kusi kumailu ke tali dia kenya to ini ya kumai kem nak message kumamake apa kat Facebook ini ya cin Inik Afan dah kini selamat petang DJ Mading tiga tahun aku mai kau Inik ya lepak nak mesej ke market kat tali dia kenya ya ke DJ Mading kini ya tetap cukong ake support ake ya nak sokongan ku market singgat tau ya ambil pakai singgat tau kini pekeliwa pamit dua DJ ini kini ya nak pakai nak pia ikam nak kuat nak sokongan ku ma ambil dua tiga tawai ku mai kam pagat nyukong ilu kak tali dio kenya ya tiga tawai ku mai kam yang ngelinga pakai cin bimbi awang dale on paling ngelinga ilu cin anu ade apa gun dah palai kini ada cin apa gun cin data kakus ya nyeramai kem yang ngelingai lu cin Johor ngan Cyber Jaya tiga tahu ay uban ikam ngelingai lu singgat tau kak use ngan pemong kejaya kak use tali dia kenyam Yuru FM ya tiga tahu ay ya kek semangat nak kena ngam na sokongan kuat bini kuat ini ya tiga tahu ay ke pesalah ikam na angan belian ya oh lepai ni

Ya anak ini 45 minit lapa cin pukun lemah kata tahu ya kurang cin puluh lemah minit lah ilu ke pemong kejaya ke usia tali dia kenya Miri FM ya abis manjuk lah ayan te kembi-kembi lo pemong kejaya dengan akik DJ Lenik kini harap ikam on manyi on tiga dah tiga saya ya on denak dah on salau dalam inu-inu pikam ti dalam kata tahu ini ya kumaikam ya. Ya dalam masa kam teulek ya harap ikam on tiga gin kereta ngam te pabe umak ngan selamat ya ke kusil aja dengar pasal untuk dengar buat pasal untuk RTA ni pasal untuk bola ya ilu mong tisan ya nakini tengah demam bola ban dulu dadem bola dadem bola inana nakini RTM jadi ca pilihan utama pekuat ngan kempen Piala Dunia 2026 ya RTM mengin mong kelunan kado apa nyukung platform-platform cin RTM dalam ngeramai puyan Piala Dunia 2026 iade harap mepeng kado mong kelunan kado ya nat isi main bola ya alpak ida nading cin nyap dai ya. Dan RTM pebada on dalam ca to pat perlawanan Piala Dunia 2026 ke platform-platform yang ida sedia ini. Dalam bina apa gayang ini gayang pekuat ngan Kementerian Komunikasi syarikat telekomunikasi ngan rakan strategik bagi nak keperluan kumaklunan kado ya minat ngan sukan bola ya. Kumaikam. On ni ikam saja on ni lepak nat bola ya on ni ikam minat dengan ca tim ini akik minat tim ina dah palai ya on palai minat dengan France dah palai ada akik peminat dengan Korea Selatan dah palai bahagia ngek kak Facebook ngan TikTok ada ino anun gam ya kalau akik minat akik minat nah yang imat nun angge ya akik tisen kado ilu ya minat dengan sukan bola ini lagipun ini ca ya ada ke pasat ini ca sukan bola ya paling bio ya yang berprestige tinggi ban dulu ya kumai kap minat bola ikam boleh badam.

ke negara yang minat. Paling banyak Portugal. Mungkin akak minat Portugal. Okay, lunat nak ke? Tapi lu on salah, on happy, pagat manyi nanti sih perlawanan ada keti dalam kuda tau ini ya. Ini saya dengar buat agak kusi kemai luka tadi dia tau ini pak sentuk Piala Dunia 2026 melpa ke depasat dalam tau ini nganyap dah ya. Tiga tawai pemong kejayaan agak pabik pukul 6 nak. Ya kena agak ke pesalai lulah ngan belian ya olepa ini.

Ya, sangat nakik ya, nu dengai kem ya, lupa mong kejaya dengan nakik kau setel video kenyar, tapi kau umanyi un salau ngening dau. Bilian-bilian ya, kek petit kemai kem ya, kurang cin 7 minit ilu kepe mong kejaya kau setel video kenyar lah ya, tiga tawai ya, kek ala awang ini nak biok tiga tawai kek kemai kem ya, ya lepak nak like, nak lepak nak love kumake ke Facebook tali dia kenyar ya, kemai kem, Mai Michael, Julie Baun, Regina Baluluk, Inik Afan, Alexandra Anyi, Andrew Tong, ya, Catherine Ino, Celine Avon, Peter Paul Bilong, Alex Akan, Tepak Beliling, Irene Wang, Brown, Annie Bungan, Paulus Lahang, Dublin Ke Baja, Langut Nguda, ya, kumaika melepak na meses kumake pa, tiga tawan, biok kumaika mampu dapat nyukung lu kat tali dia, kumaika meka TikTok pa, tiga tawan, bani kempam pagat, pemung kenjaya dengan akik cin, pukun telu, pabit pukun 6, kata tau, ya, kumaika mong, cin bimbi pikam, ya, kak cin Johor, cin Tanah Sabar Jaya, cin Lapau Gun, pa kembi-kembi kak Belagal, pale balak ka data kakus da pale ada tiga tawai cin bintulu da pale na cin tanah Kalimantan Samarinda da pale na tiga tawai ko mai kem ya bamong kejayangan ka usai tali dio kenyang nak kini ake bangan tawai kem lepa on salau on pagat manyi pekejaya dengan akik kini ya kinana toy ni ya akik ke you know, petat cin, kena lu petat cin tali dia kenya akiknya lesau dah lo on, dah salah kenapa ikam ya onyat belian-belian nyat belian cin akik ada ya nyat lesau akik baik suka metit yang mong kumai ikam ya naik set tau ikat calai lu akik ke metit belian-belian ikam nyat inala nyat lesau ayan petai yut tawai ayan yut kimat ya ya celiwai pula akik metit kuma ilu ya ku abang pengalai ya ke ku dak minit lah tepat panak pemung ke jaya ke usia tali dia kenya ya petegol angan ake ke tau ke ca tau ca kelembam mai ke pemung ke jaya dengan DJ Eni Bungan ya ke pemung ke jaya dengan DJ Eni Bungan sio tahun 6 kelembamnya ya ke pagat manyi kumai lumong ya pagat manyi kumai lumong jaga agat jaga udip lu tiga lu mudip ke ang ilu serpe ya kena pagat manyi ya kena pagat manyi kumai lumong dalam lu pasat singgat tau ilu pukul 6 na ilu ke ngelinga cin YFM Imban Kucing ya kinana kena tepat petat akik ke metit lah cabilan pakai pasalau tepat dalam tai petat ini tiga tawai mung sengah nake ya lepek kejaya dengan nake tau ini cin pukun telu pabek pukun tau ya kinana ding tegol atau cah ya bye bye.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh.

0: kan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pukul Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Ya, di sini lagu baru.
1: Aku dilengkah keluhan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram ini lagu dangdut.

0: Ya, setiap lagu keberentak twist malam lagi muda. Setiap lagu hari Ika Saiful kena tengepun ke awak sedia lemai kita ke lemai tu peninga. Lemai hari 5 kena 12 hari bulan 6 2026. Bye malam hari kita tu peninga. Lagi tawas hari di luar dina. Okey, terima kasih ke peninga kita Ika Gim kau boleh sejalai nge YFM. Kali kita berdah sekolah sejalai ngau DJMA ya. Tak ke meeting abu bawa rentak ngali hari. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tu bawa sedar lemai. Kita boleh ngaku Roland Gilbert dalam pengalaman 3 jam untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Puji Tuhan, hari kami bak bandarai Kuching muak ke lemai itu sudah kutamak ke konti itu hari kami mengkang mana celap hari kami sehari itu nah bisi hujan jadi nak tu berasa hangat baka hari-hari kudah. Jadi kita sama bela bersampi kayak hari kita itu tadi nak kelalu hangat baka ke dalam keadaan seminggu dua itu tadi dan terjap pihak harap kita terus nyaga pengerai dirimpu nah. Lalu tentu yang mengiup peningkat kita yang tadi benung dalam perjalanan mulai dari Arindor Gawak ke Lemai itu. Jadi ya, kelebih kisi tak ke benung mendedat benung sekut bak Jalai Alun. Kelebih kisi bak mengeri kebesai. Jadi harap ke bersabar. Harap ke semampai detail ke undang-undang Jalai Alun. Anang stres au. Lalu semampai fokus berarti ke Jalai. Tak ke lubuk kita tadi. Teriba ngambil kita tadi semua belak likun. Lalu yang nak diri ngagain duit ke dituju. Engkau selamat. Nah. 11 minit lepas pukul 6 lemai.
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidak terupis bertanam bertupi Nur Nyungka penatai pemisi rakyat. Mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadika yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Gandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan. 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
0: Ya, selesai jalan dengan YFM. Terima kasih hanya kita keturunan milih YFM. Nak ingin rabat ini indur kita dia macam milih Tok Peninga. Lalu, bak awak keterubah Tok Peninga. Sudah mai kita mending ke berita hari Hello Y Sri Aman. Duduk perindangan setiap lagu hari Belly Rerem. Insur ke dulu.

0: Hello Peninga. Nama berita kita jam dia tu. Dini Nur kita. Terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mendiang ke YFM Seriaman berkongsi ke berita ngau kita. Berita hari bagi menurut Seriaman sekali kena bagi menurut betul. Dipkongsi ke kuibian ke sekali tengok kita. Jadi berita ke terubah hadap kongsi berkawal ngau pengerami nerima penatai pengabang gawai daya Tiudah Datur STF Sarawak Tourism Federation 2026 sudah diatur mujur bak rumah panjai Engkranji layar betuang empai lama. Nitya ke penerangan disapit Menteri Nembia Lumba Ngomayan serta pemansang ura dagang Sarawak Timega adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Jabu. Program tu mayanya kuya sudah cukup mujur ngelaku kemacam produk dagang temuai menua pesisir. Pihak Mega Budaya Penghidup Bansa Dayak ngagai bala temuai bayar hari menua to pihak mega menua luar. Yang mega udah mujur ngelaku ke bagi menua betuang, kelebih agai senentang bagi menua betuang tu dah mujur nyadi sebagi hari produk dagang temuai autentik Sarawak. Lalu program tu mayanya digulau lebih 2,000 ikut mensia mayuah hari mayuah macam penatai. Kelimpah dipandang ke macam adat asal bangsa Iban mayato, mensia mayuah tidak tai nyadi pengabang. Ngagai pengerami itu mayanya dinah ke pihak mengagai debaik nyepek macam pemakai asal Raban Bansa Iban. Pengerami itu mayanya depun ke ngawa pengawak miring kena nikik ke pengabang, ditangkan ke pengawak nyambut penatai pengabang, disambut dengan mayuah macam main asal, tanda asal pihak mengagai utairup asal Bansa Iban ianya aik tua. Kelimpah digolok mesin mayuah hari menua kita dito program itu mayanya bisik mega di golok bala temuai hari menua Tasia baka hari menua Amerika Syarikat Jepun pihak mega sebengkah Raban hari menua Sabah ianya kedasan dusun Cultural Association Sarawak KDCA. Lalu kuya nambah bagi menua betung endang ngemuan potensial besai nyadi palan dagang temuai pemanah rampak menua hari pemisik rampak menua ia ke bukit serta meruan mana pihak mega air sungai yang kemengkang bersih serta palan alai bertanam tupik di mana nyengkeman di lawak bala temuai tidak tai. Nyadinya berita ke terubah to berita kedua kita ngenang Komiti Besai Pemansang Ngau Pengelikun J3K Skim Sekerang ngau kerjasama serakup tuai-tuai Raban Bansa Engkelili empai lama mujur ngatur pengerami merarau hari gawai 2026 timujur diatur badewan Dr. Junika Rayuang Ipa skim sekarang. Program temujur dipenyadi Menteri Dagang Temuai Seni Enggawa Budaya Malaysia Timegak Kaban Parlimen P217 Bintulu yang berhormat Datuk Seri Tiong King Seng. Lebuh mansut ke penerang bak program itu dia ko yang berhormat Datuk Seri Tiong King Seng tuai-tuai Raban Bansa bempu tanggung pengawak neguat ke pemanah kawal antara perintah ngau rakyat kelebih agi senentang natai ke peminta bala komuniti serta ngelancar ke agi pejalai agenda pemansang negeri ngambil mujur diterima genap rakyat pihak mega genap manua. Pengerami-pengerami bangsa Tok Kuya endang alai endang platform kena ngerapit ke agi kawal serta kerjasama komuniti tipupu bangsa nyerumbak hari gawai daya mayato mujur mega dipejalai ke ianya pengawak nyuak ke agi belanja disuak ke mega yang berhormat Kaban Parlimen P217 Bintulu ungkup serakup tuai Raban Bansa Angkelili RM50,000 ungkup serakup tu berjalan ke pengawak kelimpah kena nyukung pengawak ngenegap kage institusi tuai-tuai Raban Bansa di menua tu. Bela datai nyampulang penemuai Kaban Parlimen P217 Bintulu ianya sapit Menteri Pengangkut Sungai Sarawak yang berhormat Henry Harry Jineb di mega adun N2 Tasik Biru pihak mega adun N53 Bawang Asan yang berhormat Datuk Seri Wong Sun Koh pihak mega adun N33 Engkelili yang berhormat Dr. Junika Rayuang Ipak pihak mega adun N39 Kerian yang berhormat Encik Friday Anak Beliak serta adun N48 Meluan yang berhormat Datuk Roland Duat. Nya berita kedua, to berita ketiga. Akalai pengerami Hari Gawai Daya Rengat Dun N40 Kabuang. Udah mujur megak diatur empai lama. Bak Dewan Mensia Mayuh Roban dipenyadi adun N40 Kabuang pu yang berhormat Datuk Muhammad Cikade. Nya alai ko yang berhormat adun N40 Kabuang, pengerami Hari Gawai Daya udah ditemu nyadi alai ngerapit kaki pemanah kawal, penjerakup Raban Bansa serta alai mandang kadat pihak Megat Budaya ternyadi identiti bangsa Dayak. Hari pemanah perkara Tik Bangsa Tok Koya, kerjasama ngau komuniti meruang tegap kelebih lagi bab perkara nyukung pemansang ngau penggelantang rakyat. Berserimbai ngau pengerami ia kengena ramai jakok segulais jalai berserakup menuju pemansang Tok, diatur megak simbolik berjadi ke sebengkah projek RTP. Ianya projek ngemansang kegelanggang Mayokuna upis pelilih Mit Roban. Tik digagak kena ngelantang kage aktiviti-aktiviti lomba ngomayan serta program-program komuniti ti uliah diatur dia. Nangkan kenyak, diatur megak pengawak nyuak ke surat serta sertifikat mangkuk pengawak nyadi tuai-tuai Raban Bangsa KMKK hari menua Roban engau kabung disuak ke megak adun N40 kabung yang berhormat Datuk Muhammad Cikadir tenyengkawam pasar Roban Sungai Jawang Ulu Roban Panjang Baruah, Panjang Atas Kesindok, Sungai Nabau serta Sabit. Ungkup sikup pengulu, dua ikut kapitan, pihak megak tujuh ikut tuai rumah. Belak datang agak pengenami itu mayanya, ianya bini adun N40 Kabuampu yang berbahagia Datin Meriani Yasin, pihak megak Ahli Dewan Negara, Senator Pile Peter Tingum, pihak megak SAO Pelilih Met Ruban, Encik Steve Miller Nuas, D.O. Pelilih Menua Kabung Encik Ahmad Sabri Saleh serta pengulu Bunda Belatua yang kenyadi cermin pengerami ngintu Hari Gawai Dayak Tikas Dun N40 Kabung. Lalu untuk berita keempat 9 hari bulan 6 2026 tutadik di Seratua mujur di pejalai kemegak pengawak nyuak kecil pampas tanah projek New Growth Center Nangang Buduk Seratua. Semangka program terdip jalai ke upis tanah ngap nyukat bagi menu betuang mujur dipenyadi ke adun N39 Kerian yang berhormat Encik Friday Anak Belia. Maya program tu diatur 28 niko sidak ia kebempu tanah udah nerima cik pampas tanah tu lalu semua penyampau cik pampas tu ianya 2.139 juta ringgit. Lalu tanah sidak tu tadi nyadi alai ngatur projek New Growth Center Nangabudo. Nitiah ke penderang dito tidak pansut ke adun N39 Kerian hari penemu projek pemansang tuila deka ngericah kagi penumbuh perkara ekonomi serta pemansang menua pesisir kelebih lagi bab pelilih miat menua Nangabudo. Perkara sosioekonomi menua tu deka terus nyegang hari penumbuh projek-projek pemansang ti menua dipejalai ke serta tiudah di perambu. Komponen utama projek tu ianya projek ngagak upis pelilih mit menua Nangang Buduk ti baru, pihak megak kuartus, pihak megak Dewan Mesir Mayuah, mini sport center serta kedai-kedai, pihak megak projek-projek ti dalam perambu bakal projek bergagak ke rumah Spektra Permata. Projek tu sudah dikemenar ke Majlis Perancangan Negeri 17 hari bulan 10 2024 tu tadi lalu benuang dipejalai ke Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA digagak batanah tinggembuan pemesai 42.42 hektar. Belah datai ngulup program tok mayanya ianya DO Seratua Encik Muhammad Dino pihak megak Town Planner Morris Nayub penguasa opis tanah ngop nyukat bagi menua betuang pihak megak Tuan Haji Syafri Haji Rosli Pengari Direktur LCDA pihak megak pemesai-pemesai upis perintah engau tuai-tuai Raban Bangsa di menua to. Tu berita kelima hari satu tu tadi dia sapit Menteri Nembia Lumba Ngomayen pihak megak pemansang Urai Dagang Sarawak yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu mujur nemuai ngagai tabak alai ngatur sebengkah projek pemansang dibagi menua petuang. Projek tu ianya projek ngagak blok tambah serta ngemanah kaget klinik pengerai mid layar sepak betuang tidak adang maik-maiwah pengelantang ngagai komuniti dia. Nyerumah program ngabas tabak tu mayanya diatur megak awam koordinator projek tu tinyang kawam pengawak berandau engkau agensi teknikal kena medak pengelancar atur projek tu serius engkau peminta servis pengerai menua. Lalu bab penerang ia kedipkunsi ke dito projek tu yang kawam ngagak blok tambah dua ringkat alai kena engkah unit penusah ngenyit pihak megak unit radiologi pihak megak unit pengerai ngelek pihak Mega Klinik Pengerai serta Opis Pengerai. Dalam perambu projek Temega, sebuah lagi blok tambah dekat digaga ungkup alai unit makmal ubat serta alai ngangkah kebekal ubat ungkup unit farmasi. Projek tondang dipelanja ngena agi belanja adun N36 layar nengah agensi pemansang bagi menobatuang BDDA lalu Opis Kerja Raya Sarawak nyadi agensi pengatur projek to. Belak datai ngagai program untuk mayanya ianya pegawai Opis Pengerai Negeri Sarawak Encik Amirul Aswan Aini, pihak mega pegawai JKR Sarawak Encik Muhammad Haziq Jinaidi, pihak mega pegawai unit pengerai bagi menobatuang Dr. Jessica Jenah Ramping serta pakar perubat ruang bilik klinik pengerai mid layar sepak betuang Dr. Sean Paul Wen. Jadi berita ke-6, berserimai ngau hari orang merik darah sedunia 2026 di Hospital Sri Aman ngau kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Pelilih Menua Sri Aman dekat ngatur pengerami nyambut hari orang merik darah sedunia peringkat bagi Menua Sri Aman. Jadi dekat diatur 14 hari bulan 6 2026 hari Minggu ti data itu Bak Dewan Suara Sri Aman berengkah di pukul 8 pagi nyentuh ngegai 3 ngali hari. Jadi Mesia Mayu ada perangsang nguluk program to. Laban Mayu macam program dekat diatur bersimbai ngau program to. Baka kempen merik darah diatur Hospital Sri Aman lalu sidaya naga bisi pengerap hati tuliah ke 150 beg darah mayanto lalu pihak mega diatur program berpesa pengerai pihak mega bisa diatur pekit nyura ungkup anak mit diatur mega pengawal mandang kebarang serta penerang ari Opis Pengerai pihak mega agensi TBC dekat ngau kedatai ngagai hari nyambut orang merik darah sedunia peringkat bagi Menua Sri Aman lalu bisa mega diatur program mencabut tiket nasid ngau program berguntian buat tidak berbayar. Diatur 14 hari bulan 6 2026 hari Minggu itu Badewan Suara di Sri Aman dia 8 pagi nyentuk 3 ngali hari. Lalu program itu diadang di penyadi adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Norazah binti Awang Sohor urung pukul 9.30 pagi. Nyak berita ke penudi dia berkongsi kaku ibian ke sekali itu buat program Hello Wise Sri Aman. Temu baru kita bawa itu minggu baru. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih Steven. Tak pasti lah. Tak ke Ibin. Kau dah berkongsi yang kita peningat. Hello, Wai. Sri Aman.

0: ya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ngenatai ke pesan berat hari peninggal YFM ke bisik terima kami hari email yfmiban@gmail.com dan juga hari WhatsApp konti. Kalau pesan keterubah tu, datai hari Mike Cagat Adam. Kalau pesan untuk menuju kawan belayan yang kediau di Sepauh, di Ruan, Batu Kepit Mugah, Pupuk Jaya Mugah, Tekaluang Semunjan, Kesinduk, Sebangkui Jaya Ngau Sebangkui Lamak, Sungai Pinang Baru Ngau Sungai Pinang Lamak, Sungai Pinang Segak, Rawa Semunjan, Jiruk, Jungkup Mawang, Bayur, Sepan, di Kerangan, Sebangkuari, Sebang Abid, Sungai Tapang Lebat, di Semada Balai Ringin Serian, pemgak Kaban Belayan di Kuching, engau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mahdi tu. Kena pesan tu, madah ke Julius tak kegabu anak gendau, Julius tak kegabu anak gendau, udah nadai Hospital Besai Kuching, kena hari 4, ianya 11 hari bulan 6, 2026. Lalu nian Julius tak kegabu anak gendau tu, dekat di Sengai Belam Mayuh, bak rumah idi di Telagus Balai Ringin Serian, lalu Maya Nganjung, lalu empai temu. Jadi sekali lagi madah ke Julius tok ke gabu anak gendau udan adai kena 11 hari bulan 6 2006. Lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh, bak rumah idi di Telagus Balai Ringin Serian, lalu Maya Nganjung apin temu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan datari Annalisa anak Simon tak ke Indai Amoy. Kali pesan tu menuju kawan belayan yang kedia di Melaban, Entingan, Pelaik, Sungai Batu, Mangkas, Bayur, Merdang Gayam, Ngomerdang Lumut, Sungai Empit, Sungai Tapang, Semawang, Siul Kandis, Seruit, Sungai Nadal, Setumu dan Lunduk, Pian Megak Kaban Belayan yang kebukai kenalah rintai kena muadi tu. Pesan tu madah ke Simon tak ke Ami anak awan. Simon tak ke Ami anak awan udah nadai kena sehari tu 12 hari bulan 6 2026. Lalu niang Simon tak ke Ami anak awan tu dekat di Sengai Belam Mayuh di Melaban Kota Semarahan. Lalu ayahnya kena 12 hari bulan 6 2026. Ngau 13 hari bulan 6 2026 ianya ba Melaban pukul 7:30 lemai, lalu dikubur ba pendam SDNU Petra Jaya ianya kena hari Minggu 14 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi mereka Simon tak ke Ami anak awan udah nadai kena sehari tu 12 hari bulan 6 2026. Lalu niang Simon untuk kami yang awan tu dekat di Sengai Belam Mayuh, ianya malam hari 6 tu 13 hari bulan 6 2026 pukul 7:30 mai ba Melaban Kota Semarahan, serta dikubur kena hari Minggu ianya 14 hari bulan 6 ba pendam SDNU Petra Jaya. Lalu pesan ke Siti untuk peninggal, ianya pesan ngetas sulit ngamuan terbalu datari Rambur anak tungkau. Kali pesan untuk menuju Kaban Belayan dia kedia di Wang Panda, Sawang, Rakut, Sebubut dengan Tapang Carau, Panggang dengan Pabung, Batu Bini, Nyengwan Panjai dengan Nyemungan Simpang, di Sadap Seriang Bisaya Indonesia, Tabau dengan Gerunggang, Buiran dengan Bui Panjai, Skim dengan Perut Batang Air, Fasa 1 dengan Fasa 2, Skim Silik Sekerang, yang menggat Kaban Belayan di Lubuan tu dengan di Sebarang Lediau, kenalah rintai kena mahdi tu. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang tunukau anak ngelai, lalu muain terbalu ianya kena pagi hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 10 pagi buat rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuan tu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu muain terbalu niang tunukau anak ngelai, ianya kena pagi hari 6 tu 13 hari bulan 6 pukul 10 pagi berumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubu Anto. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ke diterima kami hari WhatsApp konti YFM Iban. Kalau pesan tu diterima kami hari Julia anak John, pesan tu nuju Kaban Belayan ya ke diau di Nangalait, Lubuk Mulung, Lung Ajoy, Majang, Tabing, Bukit Limau, Sepemanjai, Aik Teruk, Piamga di Merudi, Miri, Bintulu, Kenawit, Ngau Kapan, Belain Kepukai, Kenalah Rintai, Kena Marito, Kena Pesan Tuk Madah ke John Anak Dayung, John Anak Dayung, Tok Kapai, Jeliau dan Adai, Kena 11 hari bulan 6, 2026, lalu Niang John Anak Dayung, Tok Kapai, Jeliau Tuk dekat di Sengai Balamayuh, Bak Rumah Ya, Lumur 21, Lorong 8, Jalai Kucing Timur 3, Taman Tunku Miri. Ianya kena malam hari 6 tu, 13 hari bulan 6, serta dikubur kena pagi hari Minggu, 14 hari bulan 6, Bak Pendam Dayak Lambir Miri. Jadi sekeligit medah ke John Anak Dayung, Tok Kapai Jeliau dan Adai, kena 11 hari bulan 6, 2026. Lalu Nian tu dekat di Sengai Belamayu, Bak Rumah Yempu, Bak Yanyak, Bak Lumur 21, Lorong 8, Jalai Kucing Timur 3, Taman Tunku Miri. Yanyak kena malam hari 6 tu, 13 hari bulan 6, serta dikubur kena pagi 14 hari bulan 6, hari Minggu, Bak Pendam Dayak Lambir Miri. Lalu pesan ke Siti Tuk Ningal, ianyak pesan datari mentan anak ajan, kata pesan tu nucu kaban belayan, ia ke dia buat rumah Steven Lambur Jerai, rumah Intai Surit Baruah, rumah Ambu Surit Tengah, rumah Jawa Surit Lalang, rumah Adrian Bangkit Ijuk, rumah Lium Bangkit Rumah Asal, rumah Nyanggau Bangkit Rumah Baru, rumah Jantai Nanga, rumah Jantai di Bangkit Kemantan, rumah Cendang Penunus, rumah Chambers Menyalin Asal, rumah Dinia Menyalin Baru, rumah Riji Tarum, Pia Megak Kaban Belayan, dia kediau di rumah Tinggang Munggu Grenis, rumah Ayak Tebruk, rumah Nicholas Brian Lutero, Kaban Belayan di Pengkalan Gurah Limbang Ngau Kaban Belayan, di Batang Rimbas Batang Krian Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama Rito. Kalai pesan tu mandah ke Pastor Liang Anak Syed, Tok Kapai Acar, Udan Adai, kena 11 hari bulan 6, 2026. Lalu Pastor Liang Anak Syed, Tok Kapai Acar tu dekat di Sengai Palamayuh, ianya kena hari Minggu tu 14 hari bulan 6, 2026, serta dianjung kena pagi 15 hari bulan 6, 2026. Jadi minta kabar belain kerpesan anda tanya ke rumah Markus Lubuk Debak. Jadi sekali lagi madah ke Pastor Liang Anak Syed Tok Kapai Chau dan Adai, kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu Niang tu dekat di Sengai Belamayuh, ianya kena hari Minggu tu 14 hari bulan 6, bak rumah Markus Lubuk Debak, serta dianjung kena pagi 15 hari bulan 6 2026, ianya hari Minggu. Pesan ke Siti Tok Ninga datari Koni Anak Sigi, pesan tu nuju Kaban Belayan, ia ke diau Bak Lucung, Sebu, Sekirau, Rawan, Tanjung Bijak, Sri Aman, di Nangga Jagau Kenawit, Nangga Niruk Kenawit, Nangga Ngungun Kenawit, Kaban Belayan di Sri Kai, Sibu, Bintulu, Miri, Brunei, Ketibas, Nangga Kabah Kenawit, Kucing, Samarahan, Lacau, Sri Aman, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenambah Dito. Pesan tu madah ke pengawak Ngetas Ulit, Niang Peter Sigi Anak Ujan, Ngau pengawak Muai Intu Balu, ianya kena hari 6, 20 hari bulan 6, 2026, pukul 7 lemai, Bak Rumah Lumur 19, Lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru di Kota Semarahan. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak Ngetas Ulit, Niang Peter Sigi Anak Ujan, Ngau pengawak Muai Intu Balu, ianya kena 20 hari bulan 6, 2026, pukul 7 lemai, Bak Rumah Lumur 19, Taman Lorong 4, Taman Bukit Berangan Baru di Kota Semarahan. Okey, tanda peningan, nyak tarik pesan berat, ia ke bisik di terima kami hari WhatsApp konti ke lemai tu. Lalu tuk ke bisik di terima kami muka hari WhatsApp konti. Kalau pesan tu, nyak pesan pemati datari Abel, kalau pesan tu nuju Kaban Belayan, ia kedia di Penaso, Durian, Julau, Bintulu, Kapit, Kucing, biar mengat Kaban Belayan Kebukai, kena larintai, kena madito. Pesan tu madah ke Thomas Anak Asing, tak ke ini mo udah nadai, kena 11 hari bulan 6, 2026, lalu Niantu Mas Anak Asing, tak ke ini mo tau dekat di anjung ke pendam cukan ianya kena 13 hari bulan 6 2026, gelak lalu minta kawan belian ke depesan tadi datai ngau ngesah penuh satu bak rumah suri anak unja sungai Naman di Sibu. Jadi ia sekeligi mereka Thomas anak asian tak ke ini mau dan adai kena 11 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu benung di Sungai Balamayuh bak rumah suri anak unja sungai Naman Sibu. Lalu dekat Dianjung kena 13 hari bulan 6 bak pendam cukan. Jadi ia beri taksi lagi tak tanya ngagai lumur kosong 1119437984. Lalu ulit niang Thomas anak asing teka ini moto dekat di kertas kena 27 hari bulan 6 2026. Awalnya tadi pesan berat hari WhatsApp konti YFM ke lemah itu.

Lagu Ari Heli Baduk Kiro. Jadi kita nak tanya kepesan berat hari peningau FM, lebih ke hari email fmiban@gmail.com. Kalau ke sekali itu pesan dari Tuan Rumah Untan Anak Sajuk di Tanjung Sikok Melupau, pesan untuk menuju Kapan Belayan, ia ke Diabak Rumah Albert Kadir Munggu Umbang.

Wang, Rumah Indu Sungai Belong, Rumah Duat Nengasam, Rumah Spencer Engkabang Rias Jaya, Rumah Menteri Sungai Kemidan Ria, Rumah Garan Mapal Asal, Rumah Berariak Kedap, Rumah Milai Mplai Ilik, Rumah Tinggi Kerangan, Rumah Ogas Kawit, Rumah Ujiak Bajau, Pian Megak Kaban Belayan di Nengah Teruk, di Senggalang Debak, Menyalin Baru, Tarum, di Rumah Budak, Dua Buah Rumah, di Rumah Sawah, Pian Megak Kaban Belayan, ia kebukai kenalah rintai kenama ditu, pesan tu madah ke Upal Anak Kalum, Upal Anak Kalum mudah nadai kena 11 hari bulan 6, 2026, lalu niat Upal Anak Kalum tu dekat di Sengai Balamayuh, ianya malam 13 hari bulan 6, bak rumah untan Tanjung Sikup Melupa Krian Seratuk serta dikubur kena pagi 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu bak pendam Kristian Nanga Asam. Jadi sekeligi madah ke Upal Anak Kalum udah nadai kena 11 hari bulan 6 2026 lalu niang Upal Anak Kalum tu dekat di Sengai Belamayuh ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026 bak rumah untan Tanjung Sikup Melupa Krian Seratuk serta dikubur kena 14 hari bulan 6 ianya hari Minggu bak pendam Kristian Nanga Asam. Lalu pesan ke Sitik Tok Peninga ianya datai hari James Anak Canggat. Kalau pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke jauh ke Semak ia kena lah rintai ke nama di tu. Kalau ia pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang ikai anak tugak tak kapai jena ianya kena malam 13 hari bulan 6 hari 6 lalu pengawak ngetah sulit tu dekat di atur bak rumah ex tu rumah Igun tau ke tu rumah Gurusin yang nyak tu rumah baru Nanga Taruh Bukit Engkerbai Muka. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke entah balu niang igai nak tugak tau ke pai jena yang nyak kena malam 13 hari bulan 6 2026 hari 6 bak rumah ex tuan rumah Igun tak ke tuan rumah Gerusin yang nyak tuan rumah baru di Nanga Taruh Bukit Engkerbai Muka. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya datai hari robot anak rantai kalau pesan tu nuju Kaban Belayan ya ke dia bak rumah ubuang anak Sarikai lid anak Imbul Geruna anak Imbul Berayun anak Imbul Idah anak usah, muang anak lugum, manja anak lugum, tambi anak sambang, ngau kaban belain kebukai. Kena lah rintai kena madi tu. Kalai pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terpalu ni rantai anak lugum. Ianya kena hari 6, 13 hari bulan 6, pukul 8 malam, bak Fusio Trading Batu 6, Jalai Bintulu Miri. Jadi sekali lagi, madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terpalu ni yang rantai anak lugum. Ianya kena ke hari 6, 13 hari bulan 6, 2026, pukul 8 malam. Bak Fusio Trading Batu 6, Jalai Bintulu Miri. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga. Ianya pesan ke bisik di Srimak kami hari Matthew Anak William Anam. Kalai pesan tu. Nuju Kaban Belayan di Kedia di Kuching, Serian, Ulu Krian Seratuk, Temuduk Krian Seratuk, Lunduk, Sibu, Bintulu, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenama Ditok. Kalai pesan tu, madah ke pengawak sembiang 14 hari serta muai basah, niang ex tuan rumah William Anam, tak ke Anam Anak Jamal. Ianya kena hari Minggu 14 hari bulan 6, 2026, pukul 7 lemai, baru mana niang tu. Ianya bak lumur 436 lorong 4H Taman Melihah fasa 2 Jalan Jalan Matang Batu Kawa di Kuching. Jadi sekali lagi madah ke pengawas sembiang 14 hari setamai basah ke niang ekstra rumah William Anam tak kena mana Jamal kena hari Minggu ianya 14 hari bulan 6 pukul 7 lemai bak rumah niang tumpu ianya bak lumur 436 lorong 4H Taman Malihah fasa 2 Jalan Matang Batu Kawa di Kuching.
Jatuh peningga pesan ia ke bisik diterima kami hari email pihak hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu. Sila aku hari Ivy Alexson, Nuan Penghidupku.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Haleluya. Selamat bertemu baru bawa dalam program Turai Penghidup. Nama beritahu bahawa kita sudah lepas gawai itu. Harap ke semua kita yang menjadi sama bila sudah nerima semua utai tadi sampai ke kita. Maya hari gawai itu tadi. Tapi shalom bagi semua peninggal. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai. Engkau pengasih Yesus Kristus di Tuhan. Serta moga engkau kawal Roh Kudus. Tetap meruan engkau semua kita. Amin. Ayat kudus kita sehari itu. Nyambung utai itu dah dikunci kita. Maya hari gawai itu tadi. Ianya bersenentang utai itu dah disedia kalah talau ke kita. Ngamik ke kita boleh nerima semua utai itu dipergunau kita. Nitiah ke pengayu mulia ya. Bawa dalam Yesus Kristus. Surat di keterubah ya. Ti ditulis St. Paul ngagai orang di Efesus din. Hari bagi satu. Ayat 3 ngagai 7. Kubup kudus. Puji kalah talau tiapai Yesus Kristus Tuhan kita. Keudah merkat ke kita dalam Kristus. Ngenok semua berkat ruah di surga. Laban ia udah milih kita dalam Kristus. Sebedau dunia digagak. Ngemik ke kita kudus. Lalu nadai berpenyalah di mua ya. Boleh pengerindu. Ia udah milih kita. Ngemik ke kita di irunya di anak ya. Nitiah ke penekok ngejulu hati ya. Beri mepuji ngegai Allah Ta'ala. Ketegal pengasih ya tiba mulia. Ti udah diberi ya percuma ngegai kita. Dalam anak ke dikerindu ya. Dalam ya. Ianya dalam Jesusnya. Kita ditebus oleh darah ya. Ianya kita diampun dari semua dosa. Nitiah ke pemesai pengasih ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Jesus. Menjadi semua. Ayat itu sudah dibaca kita di tuknya tadi. Sudah terang benar madah ke kita orang Kristiannya. Nadai lagi penyalah dosa. Bok mua mata Allah Ta'ala. Ketegal pemesai pengasih ya. Ketegal pemesai grace ya. Kita ukai lagi orang keberusaha menjadi. Di pedau Allah Ta'ala. Laban yempunya deh. Udah ngumbai kita ini kudus. Kita kudus. Ukai ketegal pengawak ngeulah. Itu dah digagak kita. Mana-mana ni pengawak ngeulah kita. Nau boleh ngasuh kita kudus. Kita kudusnya. Laban Allah Ta'ala nya menjadi. Udah milih kita. Nyok penguntuang kita. Kita ini orang kena kok ia bertuah hidup di dunia itu menjadi. Laban Allah Ta'ala mpunya. Udah milih kita. Bertinya ia udah nyerarok ke kita orang Kristiannya deh. Hari orang kemegai pengarap bukai di dunia itu. Lalu ngengkah ke kita ini buat dalam Yesus Kristus. Sebedau dunia itu nyadi menyok menjadi. Ia nak udah milih kita. Sebedau kita dia doa ke ngegai dunia itu menyok menjadi. Allah Ta'ala nak udah ngudus ke kita. Nyok utai titik kumayurannya. Grace. Lalu dia tahu Allah Ta'ala udah terang-terang madah ke kitainya. Madah ke kitainya nadai penyalah lagi bermua mata ya. Kita udah lurus. Nadai bingkuk-bingkuk lagi. Lalu hari nyok menjadi. Kita lalu didaku ia nyadi ke anak ia mpu. Nyok pemesai pengasih Allah Ta'ala ngagai kita. Nyok pemalat ia rindu ke kita. Sampai ke kita itu nyok nyadi anak Allah Ta'ala. Dipilih ia mpu kebok. Yang pun ngiru kita, milih kita, ketegal pengharap kita ke Jesusnya. Lalu harinya, kita bisa hak ngempu semua pemenah dunia Allah Ta'ala tu. Semua ke jaku. Lepas kita anak ya. Anak ngempu saka apa. Nyok kebuah semua dosa dengan semua penyalah kita. Ya keudah. Ya kesaritu. Ngau ya kejemah hilang. Semua ya. Udah diampun Allah Ta'ala maga-maga. Mesai perman pemenyadi. Nadai mutai nyagi tinggal berpenghidup kita. Nyok pemersi kita. Nyok alai Allah Ta'ala madah ke kita itu kudus. Laban ia medok kita ini deh. Udah bersih. Udah dituci.
darah anak domba Allah Ta'ala empu, Jesus Kristus, ke dia tu inya Tuhan penghidup kita. Nyok pemesai kuasa darah Jesus nya menjadi. Orang ke berusaha, orang ke beli beko kita itu, tahu tanya dia anak Allah Ta'ala. Nyok baru yo puji Tuhan, grace. Allah Ta'ala megok menjadi, udah merik penglurus yang ngegai kita, ketegal pengharap kita. Kita dia tu lurus bermua mata Allah Ta'ala. Lalu kita boleh datai ngegai yo, barang mayo kita ikut. Kita kumpang hati datai ngegai panggau pengasih yo, ngegai throne of grace-nya. Alai tindur kita boleh nerima semua berkat, nerima semua pengasih, nerima semua pemenah yo. Kita lurus ketegal grace Allah Ta'ala. Berarti penglurusnya, kita yang ada penyalah dosa lagi. Bok mua mata Allah Ta'ala. Penglurus, ngau kudus, ngi kita. Jadi kena kita ngesah kita itu lagi. Haram kita maca hari 2 Korintusnya. Bagi 5, ayat 21. Ku Bible. Ketegal kita ini, Allah Ta'ala udah ngengkah ke semua dosa kita ini. Bok Jesusnya. Kendok berdosa. Ngambil ke dalam Jesus Kristusnya, kita digagak lurus di mua Allah Ta'ala. Amin. Nya alai Roh Kudus ngasuh kita merik puji ngegai Allah Ta'ala. Ti apai kita, ketegal pengudus, ngau penglurus, ti udah diberi ia cumanya ngegai kita, ketegal pengharap kita ke anak ya Jesus Kristus. Anak tidak kerindu ya. Menyadi semua kita orang Kristian ya deh, udah diberkat kalah kalau megang-megang laban grace. Semua orang Kristiannya anak Allah kalau megang-megang laban grace mega. Semua orang Kristiannya udah digagok lurus pan laban grace mega. Semua orang Kristiannya udah dikudus ke nyok pan laban grace mega. Nadai siti utainya uliah kita hari pemanah pengawak kita. Nadai siti utai ti diberi Allah Ta'ala ngagai mensionya menjadi di uliah sidoknya ketegal pemanah pengawak sudah digagok sidoknya. Nadai siti berkat, nadai siti pengudus, nadai siti penglurus, ngau ti nyadi anak Allah Ta'ala nya menjadi nyadi basidoknya ketegal sidoknya ti amat-amat udah nan kadat 10 pesan. Ketegal sidoknya udah nitiah keten kumanmennya. Nadai tan semua pemanah berkat Allah Ta'ala nya tadi, pengasih, pengudus, penglurus, diampun dari semua penyalah ngurusa sidok, kenyadi anak Allah Ta'ala nya semuanya tadi, ndang sigi ari pemberi Allah Ta'ala maga-maga. Laban sidoknya udah dipilih yompunya ngagai penglepas ya, ngagai salvation ya, dibawa dalam Jesus Kristus. Nya alai Roh Kudus ngasuh kita beri puji ngagai Allah Ta'ala. Dia pai kita puji Tuhan ko kita. Laban kita udah diselamat oleh pengasih, ketegal pengharap. Penglepasnya ukai utai ti uliah kita ari pengawak kita. Penglepasnya pemberi Allah Ta'ala. Efesus 2 ayat 8. Lalu Baromon bagi 11 ayat 6 nyebut, tanti sida udah dipilih ketegal pengasih, artinya sida nya ukai dipilih berduduk berpengawak di kerja sida. Laban ti sida dipilih berduduk berpemanah pengawak di kerja sida, artinya pengasih ukai pengasih lagi. Grace is no longer grace. Haleluya. Terang benda bub kudus madah ke sida nya dipilih menjadi lalu diselamat ke ukai ketegal pemanah pengawak di kerja sida ya. Berarti jekuk pengawak tidak kerja sidaknya menjadi. Artinya pengawak orang Kristian jadi tidak dekat ngemanah ke dirinya. Hari sidak tinan kadat 10 pesannya. Ten commandmentnya. Pengawak tidak gagal orang Kristian jadi tidak dekat ngudus ke dirinya. Nitiah kutai tidak ditulis ber ten commandmentnya. Kau nguji ngagak dirimpunya lurus. Kau ngagak dirimpunya kudus. Kau ngagak dari empunya alim. Kau ngerja utai tadi
dirifiah ke bawah adat sempekat lama subuh. Bawa adat Moses ke Bible-nya. Kau nguji kena pengawak tidak kerja sidaknya. Ngambil kalah kalau merekat ke sidak. Aku mana? Nyok kubah lah kalau merekat ke aku. Bukai. Jalainya ndak dikenal lagi. Laban buat sempekat baru deh. Ndak kena utainya lagi. Nyok alai ruh kudus ngasuh kitainya menjadi. Bersampai. Minta penemu dalam. Ngau pemandang. Minta wisdom and revelation-nya. Ngambil ke mata hati kitainya. Dibuka oleh Roh Kudus. Lalu nambah ke penemu kitainya. Lebih lagi tentang Allah Ta'ala kebenar. Ngau pasal Yesus Kristus-nya. Udah kita berkongsi kutai itu minggu itu tadi. Tan tajak ya pihak. Agi mayu hamat kita orang Kristian tu deh. Agi nak nemu semua berkat Allah Ta'ala-nya. Nang udah diberi ya ngagai bala anak ya. Dengah Yesus Kristus. Siku aja. Agi mayu bercampur ke Jesusnya. Ngau ada 10 pesan. Sidok agi ngeripit. Lalu agi ngemesai ke 10 commandment-nya. Sampai ke dalam gereja sidok ya. Lalu dahnya. Berujuan sampai sidok. Dalam nama Jesus. Amin. Buk kudus medah kutai kebangsa nyok menjadi. Nyiluk kuku. Nyiluk kuku. Nemu air ke nyiluk kuku kita menjadi. Air suamnya. Ndok angat. Ndok celap. Jesus medah ke. Mana hagi kita nyok angat. Tau ke kita nyok celap. Tanganang nyiluk kuku. Artinya. Mana hagi kita preaching Jesus siku aja. Ngambil koran nemu Allah Ta'ala yang lebih dalam lagi. Lalu nemu pengawak penebus Yesus Kristus ni sudah tembu. Tau ke ngajar orang nan kadat 10 pesannya. Tangan nan nyampur ke ya. Anan nyiluk kuku. Laban pericing ke munyi nyok deh. Ndok ke atas ke. Ndok ke baruah. Ndok kulu. Ndok kili. Ndok kibok. Ndok kanan. Nengah jalai tengah aja. Jalai selamat. Orang pun. Nadai berubah ke. Orang ke ngajar deh. Tak orang ke mesual korang itih kadat 10 pesannya. Aku jekuk nuan itu. Sidaknya empu pan. Ndak mulih nitih ke semua adat 10 pesannya. Lepas nadai siku mensiaw di dunia tu ulih nan kadatnya. Bible nulis kumunyinya. Nadai siku. Nini pan sidak nguji dekat nitih kadatnya. Ten kumanmanya. Ndak mulih. Anang kesidaknya dia ulih. Moses empu. Ti alai-alah kalau nyuak kadatnya. Moses empu denda uliah. Ketika mensiaw kebekal sidaknya uliah deh. Lebih lagi orang kebekal kita itu. Surah Roman bagi 9 bisi nyebut. Kubub kudus baru jaku ibad. Namo kubuah ya. Laban sidaknya ndak ngigok penglurus berduduk berpengarap sidak. Tan sidaknya ngigok penglurusnya. Berduduk bautai tidik kerja sidak ya. Nitiah kadatnya. Sidak tu dah tersangkut berbatu tinggal suah tersangkut. Kubub kudus. Sidak tersangkut. Laban sidak nak ngasih kejaku Allah Ta'ala. Kuk Bible. Injil John bagi satu madah ke. Jaku Allah Ta'ala nya. Jesus. Kedatai maik pengasih. Maik grace nya. Ngau pemendar. Lalu beroman bagi 10. Bub kudus nyambung. Kuya. Aku berani bersaksi madah ke deh. Sidaknya nak segi amat balat angkun ke Allah Ta'ala. Sidaknya nak segi amat angkun ke adatnya menjadi. Sidak amat berbenar nguji nitih ke adat 10 pesannya. Ten commandment-nya. Tan pengangkun sidak ke Allah Ta'ala-nya. Ukai berduduk berpenemu kebenar ke Bible. Laban sidak nak nemu penglurusnya. Datai hari Allah Ta'ala. Sidak semina nemu penglurusnya menjadi. Ulih hari ngerja pemenah pengawak aja. Tak sidak nak nemu penglurusnya. Datai ketiga grace Allah Ta'ala. Nyok alai. Kubub kudus nyambung. Sidaknya lalu numbuh ke penemu ke diri empu. Aha. Lalu nak nunduak ngagai penglurus Allah Ta'ala. Menyadi. Sidaknya nak ulih nunduak ngagai penglurus Allah Ta'ala. Ketika sidaknya ulih nunduak ngagai adat Allah Ta'ala. Ayat 4. Dengar mana-mana ke. Laban Yesus Kristusnya. Mai pengujuang ngagai adat. Nyok ya. Ngambil kegenap ikut orangnya.
digegok lurus oleh pengarap sidok iyo. Menyedik semua. Nadai orang oleh lurus laban tindan kadatnya. Laban semua belok udah berusaha megak. Yang kau murang ke ngajar adat nyumpu. Ngau yang kau murang ke berjakuk berdia ke ditu. Laban semua orang nyok deh. Jauh hari mulia Allah talau megang-megang. Nyalai, pengarap kita ke Jesusnya. Ti ngasuh kita lurus. Ukai adat. Oke? Okay? So kenal kita ngetumnya deh. Aku maco ke kita ayat kudus tu. Hari baru gentran. Jalai kita uliah digagok lurus di mua Allah talo. Dengar kan eh? Ku Bible. Dia tahu. Sidak ku dah harapnya. Digagok lurus. Uliah pengasih ya. Uliah grace. Ti diberi ia cuma. Lebuah sidak ditebus uliah darah Jesus Kristus. Ti diterima sidak ngena pengharap. Allah talo ngerjanya. Kena ia mandang ke penglurus ya. Ia ngerjanya dia tahu. Kena ia nunjuk ke dirinya amat lurus. Lalu ngegok orang karab ke Jesus Kristusnya. Nyadi lurus. Kubup kudus nyambung lagi. Laban kita nemu. Kuya. Orang digegok lurus. Uliah pengarap. Bukai laban ia ngasih keadaan. Ayat 31. Nanti piok. Kati kita muai adat. Laban kita besi pengarap tu. Ndo. Ku Saint Paul. Kita ngeriang keadaannya. Puji Tuhan. Menyadi ketegal pengarap kita ke Jesus Kristus aja. Kita udah ngeriang ke semua adatnya. Laban Jesus mpu udah ngamat ke adatnya. Ngeri ke kita. Pengarap kita ke Jesus menyadi. Ti ngagok kita lurus. Bukai ketegal kita itu ditancang no adatnya. Lalu ketegal pengarap kita ke Jesus meh. Ti alai Allah talau udah milih kita. Udah ngudus ke kita. Udah meri kita penglurus ya. Diberi ia cuma. Narai buah dibayar lagi. Ketegal pengasih ya tiba mulia. Ngami ke kita ulih nerima semua tai ti dekat diberi ia ngagai kita. Ngami ke kita ulih nerima semua berkat ya. Ngami ke kita ulih nerima semua shalom ya. Nitiah ke pengayau mulia ya. Dalam Jesus Kristus. Tuhan berkat ke semua kita. Lalu nyago kita likun. Semua kita selamat dibungkur sayap ya. Semua kita bersih dituci darah ya. Semua kita likun dijago Allah Taala. Ti ke pemaduk berkuasa. Apai kita itu di surga. Semua kita mujur magang-magang. Bawa dalam penghidup tu. Selamat ngilian tikai menyedik. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Datuk Yang Berhormat Datuk Jefferson Jambit Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kang agai square tower Kuching waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi ini Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam ayuh maka jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi mega bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum ke diau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke diperbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Uping pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megah bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia maya yang megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita yang mampu saja dan dia mengak bisik mengak dari benua luar dia bisik nemuai ngagai Sarawak jadi atur cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilak jadi ngotok ku ngari ke Niti tu kita ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal ke Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching waterfront kena 2026 tu ialah.
1: Okay, peningat sebelum mai kita mending ke berita lemai dari YPM Iban RTM Kuching 7.5 lemai itu lagi. Kita sama berat penindangan setiap lagu dari Josephine Jalin dengan lagu yang Anak Temuai.

Selamat malam, Maaf Ningat. Datuk, kami nabur ke Bitter Lemai 12 hari bulan 6 tahun 2026. Muden Nengkebang Innovation Baktikas Nasional narit ati Konsul Tanah Menua Malaysia. Sarawak meruan nulak politik tiba pelasar karaban bangsa serta mekuh ke atur ti nyerangkum semua. UPIS Menteri Pelajar ngelancar ke inisiatif strategik ngelatih ke perkara pengikut ngah pemucur pelajar. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Innovation ti dikemansang ke upis Menteri Pemansang Mengeringa Pengeraja asal Sarawak Muden dengan Konvensyen Raban Inovatif dan Kreatif KIK bisi dikerandau ke Baham Konsul Tanah Menua Malaysia. Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan barakah main macam hasil tengkebang megak udah nyop ngangkat ke pemujur pengawak ti berjalai ke projek perintah serta nerima tanah basah bakti kas antarabangsa nasional enggau negeri. Ia marah kesebengkar di pemujur ke udara tapi ianya pengawak ti berjalai ke sistem ESPA dengan inisiatif Same Day Registration ti tentu ke pengawak register tanah ulih terputar dalam timpuh sari. Ia mansut kejaku untuk bak pengerami nur nutup konvensyen KIK upis Menteri Pemansang Mengeri dengan pengeraja asal 2026 di Kuching. Ia marah ke Sarawaknya di menua keterubah di Malaysia ti berjalai ke innovation bakanya. Atur politik ti nyerangkum semua serta jalan bakar ke dikemeran ke gabungan parti Sarawak GPS patut meruan di Tan Ka kena nyaga pengentap dengan penyeragup antara pupuraban bangsa Kediau di Sarawak. Tuai Pemadah Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada ke Sarawak tu endang limpu semua rakyat ngau nak ngira bangsa tau ke pengharap. Ia marah ketajapkan tajapan PBB bisik penengkap dikenak niri ke perintah tang parti tu tetap milih dekat bersawab dalam GPS alai dentu ke semua raban bangsa sama bisi ungkup dalam pentadbiran menua tu. Ia mereka politik ti balat berplasar ke raban bangsa serta ngembuan gaya penemu ti ekstrim nak ulih dititiah ke rakyat ari pupu raban bangsa di Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakuto ngagai pengarang berita di Kuching. Upis Menteri Pelajar udah ngelancar ke sekedar inisiatif strategik dikenak ngelatih ke perkara pengelikun pengelantang ke pemujur pelajar di Meluato. Menteri Pelajar Fadlina Sidik madaka sekedar hari inisiatif ke bisik ditumbuh ke ianya lalau pengurusan sekolah ti likun, polisinya akan nembiak sekolah, portal ngau pengawak ti madu ke Raban Prakarsa Langgut Pemansang Malaysia 2026 nyentuk ke tahun 2035. Sama bisik dibantai ianya pengawak ti ngelatih ke sekolah menengah teknik ngau inisiatif iPayment KPM. Ia merah kelalau ngatur pengurusan sekolah tilikun serta polisi penyaga nembiak mit, bisi udah dikemansang kengenak saup ari raban urang ketebangkar, nyengkaum institut pengelikun, ngak pengerai pengawak dikerja. Fadlina Sidik mansut kerja kutuk dalam gambar Facebook berserimai ngak gempurut nintiang bulan, upis Menteri Pelajar. Upis Pengintu Pelantang Masjid Menua Sarawak LAKMNS dengan Upis Pengintu Pelantang Islam Bintul Lakib sudah nyain sempekat dikenak merik dividen ke boleh 9.825 juta ringgit. Dividennya dekat dibayar cara pupuk dalam tempoh 10 tahun. Pengawak nyain sempekatnya bisa dikemata ke Premier Sarawak di lalu nyari Chairman LAKMNS Datuk Pengerti Tan Sri Abang Johari Tun Openg bak Kompleks Sri Pertiwi Kuching. Sempekatnya disadang ulih nyap negap kagi perkara belanja lakib serta nentukan program pengasih ngau tanggung pengawak sosial ke urang mayuh tetap di Pejalaika. Kita datu menung diangka berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Sarawak bisa ngerikut ke 5,675 operasi penerit adat kebekaul dengan salah guna dadah dengan substan dalam tempoh antara bulan 1 dengan bulan 5 tahun tu. Menteri Pemansai Induk Nembiak Mit dengan Pengelantang Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, pada ke operasi bersepadunya ke dipasuk Maya Bengkak Agensi, ngujung ke 7,526 ikut orang, udah ditan ke ketegal main macam penyalah kebekaul dengan dadah enggal substan. 350 ikut arisi datuk ditan ke tegal penyalah nyual dadah, lalu 1,274 ikut agi ditan ke tegal ti ngembuan dadah enggau substan. Kelimpah harinya 5,902 ikut orang ditemu positif lebuh ke dipersa air kemik. Kuching yang rekod ke orang kemaduk mayuh ditangkap, ianya bisik 2,080 ikut, lalu ditangkan ke Miri, Bintulu, enggau Sibu. Datuk Seri Fatimah mansut ke Jakau untuk mengagai pengarang berita di Kuching. Seri Aman Ngobetun Diato bisik penanggul market pengerja pengawak tindak setimbang lubuh peluang gawak ditetap ke mayuh agi hari pengerja pengawak ke bisik.
Menteri Pelajar Innovation ke Pemansang Pakat, Datuk Sri Roland Sagawiin, pada kedakta sokso ngayan keseraka antara pengerja pengawaknya patut diputar ke Ngau Jampat kena nyukur pemansang ekonomi menua Sarawak. Ia mada ke program Speak Sarawak 2030 Talent Bridge sudah ditumbuh ke dikenak nelebak kebala nembiak ngau dunia kerja serta beri penerang pasal market pengerja pengawak ngau guna industri. Ia mansut ke Jakut Tolu Buaya ke berjari programnya di Semanggang. Pekit olahraga konsel lumbak ngemain sekolah PMD pilih menua tak ke MSSRD Miri di ke 41 tahun 2026 nyak ukai seminat diatur alai ngika orang baru ke bisik penau bak pengak lumbak ngemain tak megat nempak balan biak ke bisik disiplin oleh bersemekih serta ngembuan pengarap ke diri empu. Menteri Pengangkut Menua Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke perintah dekat berbenar lagi ngemansang ke pengak lumbak ngemain bak renggat akar umbi kena ngada ke bala atlet ti ulih ngangkat ke nama menua tu Jemaah Ilak. Ia mansut ke Jakut Tolu Buaya kenutup peketnya bak stadium terbuka Miri. Peket tiga harinya udah ngempuruk 1,336 ikut atlet hari 52 buah sekolah pemberi dipilih menua Miri. 44 bangsa olahraga sama dekat dipelaban ke bak pekit tu ilak. Program Pelanda Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-21 Zon Sarawak 2026 ke tahun tu ditagak ke dipasuk kira 3,000 ikut orang. Program yang dekat diatur bak Taman Botani di Petra Jaya Kuching kena 25 hari bulan 7 tu ilak. Pegawai tadbir ke pengamatih Intan Kampus Wilayah Sarawak Edmund Anja madah ke orang tahu ngerisa nama diri bak laman Facebook rasmi Intan Sarawak nyentuk ke 27 hari bulan 6 tu ilak. Nyak lain yang merangsang mensia mayuh dengan orang kegawat perintah ngambil kesama dengan masuk program pelanda tu ke dibagi ngakai dua kategori ianya fun walk dalam penyawah 3 km dengan fun run ke bisik 5 km pemanjai. Edmund Anja mansut ke Jakut ngakai pengarah berita lebuh yang kediranda bak konti Sarawak FM RTM Kuching. Ia meraka program pelandaknya ilak dekat dipenyadi Sapit Premier Datuk Amat Dr. Sim Kui Hian ngau Tuai Sekretari Menua Malaysia Tan Sri Datuk Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Sama dekat diatur maya tu ilak ianya nyabut tiket bernasib program berjual ramah madani ngau ruai pemandang ke upis menteri ngau agensi perintah. Dikenang ngujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita dibaca baru. Modern Ngkebang Innovation Bak Tikas Nasional narik hati konsel tanah menua Malaysia. Sarawak nulak politik ti berpelasar ke raban bangsa serta mekuh ke atur ti nyerangkum semua. Upis Menteri Pelajar ngelancar ke inisiatif strategik ngelatih ke perkara pengelikun enggak pemujur pelajar. Nyalakan kami baik kita mendiang ke lemah itu. Ari YFM Iban RTM Kuching kalau berita tadi ditusun Monica Giri Ari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah menjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturuang industri kiduruang kira 17 kilometer penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar induk negeri Sarawak. Kelimpah rinya tujuh kegagak loji itu ndang dikenal napi peminta bak menua adab ke utara ngau barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu megak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penata pemisi bak menua adab kia. Sama berserimbang ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediakan hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya, ia megak berjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final,

Siti Ari cara ke cukup muntang nur kita boleh medak pekit main bol ke cukup berprestige tu. Nak ira kita yang tadi dini-dini nur kita peningau siaran ke ulangan tak ke ditanduk tak dapat kita megak bak RTM klik na. Okay, selamat lemai. Selamat kelas jalan dengan YFM ke lemai tu peningat bak awak sada lemai. Kalai ke lemai tu kita pergi makan kelas jalan dengan aku, Rolana Gilbert. Terima kasih peningat kita ke basic nyapa ke lemai tu. Juni band selamat lemai DJ selamat jalan ke pengawal hujan dari kami di Miri. Lemai tu kami di Kuching yang mengapkan basic hujannya. Ujung ke konti itu cukup celap ke lemai itu peningan. Jadi Jejang ambil meradim pun benar dia ke YFM. Terima kasih sampai jalan ke pengawal DJ ke lemai itu Patrice Inchan madah kerim pun benar dia ke YFM. Terima kasih Patrice Inchan pemegak Sendi N sampai lemai DJ sampai jalan ke pengawal. Terima kasih. Lalu peningan kita Alex Delta Bina Waterbarau hari Roma Jonas Laca Pentik Baru Sekarang di Engkelili. Selamat lemai DJ menaga hari kau ya. Minta putar lagu udah kelak sangkai batir risandai dikenai yang merindang kaban kesuah mesan nuju yang lama tu biar megak DJ kemenung cari ke pengawak Andrew Ujai Masing hujan dari kami di Miri kau ya. Selamat cari ke pengawak biar megak nuju semua kaban Facebook kaban WhatsApp ninga wife and my tu hari Andrew Ujai Masing di Miri kau ya. Layang belum shalom salam mai sampai menjalai ke pengawal genuan DJ sampai minta Elohim kapai sekitai di surga kau ya. Seluruhan berkat ke pengerai dengan pengelih genuan dengan semua belah DJ ke gawak bak YFM dengan semua sebilik kita megat. Terima kasih layang belum amin. Iba Winston merakirin pun menemui dengan ke YFM. Terima kasih biar megat tucum selalu sampai menjalai ke pengawal. Lily Anthony wadah ke hujan hari sidak di Limbang hari siang tadi punah tentu celap malam tu. Jadi burinya lu selamai DJ sampai jalan ke pengawal hujan hari kami di Miri dia tu ke ya. Okey Intan Bakit selamai DJ sampai jalan ke pengawal genuan ke lemai tu. Terima kasih Intan Bakit. Sisi dia kumit bisiknya apa sampai jalan ke pengawal genuan DJ. Terima kasih Sisi dia kumit. Anything gi orang betul tu sampai jalan ke pengawal mana hari kami dia betul. Terima kasih menyayangi si saya. Sama-sama anything gi. Kelian tu mai MJ selamat udah gawai ngos selamat berjalan ke pengawal ngagai DJRG. Terima kasih ke kelian tu mai MJ. Abisnya apa megak Monica Maria Bunggang dari Miri tu hujan memesik kami di Miri tu ya. Ngagai DJ sama berjalan ke pengawal lalu jimat pula gawak tu lagi. Terima kasih. Abisnya mendiang ke YFM megak Jessica Maria yang megak Brody Muyang selamat lemai DJ sama berjalan ke pengawal. Terima kasih. Agnes Indai Robin berita kami di Miri lemai tu mambam ke ya. Minta putar ke lagu hari Sandai kena merindah rimpu berjimat pula lagi. Terima kasih DJ sama apa yang lambai abisnya apa sama berjalan ke pengawal. Terima kasih apa lambai Richa Unup sampai jalan ke pengawal nuju nuan mana hari kami bak jalan simpang semunjan. Terima kasih Jari Petara very good. Terima kasih thumbs up. PM kat Roy Kuang mesti mendang ke Gama Radio ya jam ke dia tu mana hari kami di Syaman kok ya. Dia tu gawak sambil mendiang ke DJ serta selamat ujung minggu. Terima kasih Roy Kuang uras manggang tu. Selamat lemai DJ Ari JN Awi pukul hari kami di Kuching kita was luar ya amatnya nah. Terima kasih ya laban bisik komen amatnya nanti kami itu nanti bisik salah jakuk kini nah ada salah kita tahu komen ngambil ke kami uli ya ngebetul teka salah sama sama belak kita yang tadi berkunci ke penemu di Kelala Buah di Langgu di Kelala Bansari Jakuk Amat. Terima kasih Jenawi ke komen nuannya Bulan Pegari sangat lemai DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih Bulan Pegari bisiknya apa mega Ellie Spencer ngau Udau Ansa Udau Ansa sangat lemai DJ minta putar lagu Ari Anderson ngalai Rahsia Hati kena merindang semua ke ninga radio bakal ke lemai tu. Okey nyak tadi sekedar hari peninga kita ke bisik nyapa pian megak ngatai ke peminta minta putar ke lagu Ari Sandai Liong udah kalah sangkai batin.

Okay, ngarap ke peningat kita sama pula udah terpina dengan lagu yang tadi nyadi nyapa DJ ke lemai tu Jessica Itan manah gayari kami dibawa ke ya minta putar ke lagu ari edemenin ke merindang peninga setia YFM di Selampur Menua. Terima kasih DJ sesama Jessica Itan pian mega sindun idi madah ke gayari di miri hujan ko ya minta putar ke lagu ari Jonas McKean terlebak kiri tujuh ngagai dirimpu pian kak ngagai DJ Rolana kena merindang semua peninga YFM ko ya. Terima kasih sindun idi Indo Kenawi selamat lemai serta selamat jadi pengawal DJ ke lemai tu. Terima kasih Induk Kenawin. Tucum selalu bersih nyapa mega burinya lu Francis Ancis Margaret Unci yang hari sibuk ya minta lagu terlebak diri kena merindang bala kaban keduduk kedugau lemai tu. Terima kasih ke peninggal kita kaget mengkau boleh sejalan dengan kami ke lemai tu. Lepas lagu dari Jordan McKean tu lagi terlebak diri kita terus mending ke program Randau Pemansang.

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
2: Okay, terima kasih dengan banyak hari mending ke program kita di YFM Mungkul Pia. Hari itu 12 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke lemai hari 5. Bakal selama kami di YFM bisa keluar ke program Enyak Randau Pemansang. Jadi ke lemai itu juga. Senin dia mendar kami sempat ngangau siku muka pemesai kita temuai ke dikangau ngisi awak kita Enyak Randau Pemansang Mungkul Pia. Randau kami dua lagi dalam kandang sejam. Tanduk ya program ya, pagilah hari 6 kena pukul 10 pagi. Jadi kelemah itu pelabak aku bila kita ke Diau di Pelilih Menua Lubu Antu, tentu juga nama tu dan tu asing bagi kita. Laban orang di Kangau temuai ke di Kangau sudah duduk bermua ke itu ianya pegawai daerah Lubu Antu tak ke kembali kita nyak Tuan Dio. Aku lalu ke Bunda Tainuan Tuan Akoi Anak Hijau bagi kunti kita di YFM. Sama lemai.
3: Sama terima kasih ngai DJ Matthew Abu dah Ngau dah beri peluang datang yang kayak konti rupanya tu kena kata berandau pasal pemansang lebih bagi apa kita di Lubang tu.
2: Terima kasih. Jadi ngari ke kami sebuah tebal lagi bala kami hari YFM pengurus kita YFM Cik Monica Midi dan juga pengelola YFM Encik Edmund Langgi siang kita buat konti dan juga ngau pengari kita kebukai Puan Penny ngau kru penerbitan kita sehari tu siku aja ke ngau tua buat konti di tok ni. Ok Nancy Tambun tak ke isi kira kemari. Terima kasih yang akan wan kuliah muai awak untuk kita ke berandau tebal lagi sehari tu dekat ngenang sebengkah megak purami ke dekat diatur di menua Lubang tu. Tak sebenarnya ke peningkat kita nyak dekat ngelala siapa gini Tuan Dio tu penata ya awak berapa lama udah balik buat tu tuan gawak.
3: Okey, terima kasih. Jadi penata yang asal aku dari menua disebut kita Sabah Kerwin. Dulu punya menua Sabah Kerwin tu dipegai si Tak so, ke pelilih menua Semunjan.
2: Iya.
3: Dah nyak lebih banyak kita ngadu ke pentadbiran baru ba Sarawak menua kami nyak dipegai pelilih menua Serian itu. Jadi banyak lebih banyak nuka madah penatai diri sebut dari Semunjan tang dia tok ti orang nanya no dari penatai asal penatai noan nya ujang ngalah saya depan yeah. Terlupa nyebut menua Semunjan dia tu nya sekali nyebut menua Serian dia tu ya. So mulama aku dah balu bantu lebih kurang tu masuk tahun kedua lah,
2: tahun kedua ni
3: lu bantu tu stesen aku ke 6. Mm-hmm. Sekumpang lebih kurang 21 tahun gawa ba perintah menua Sarawak lah.
2: Sebenarnya pindah ke Galu Bantu ba dini
3: sebenar tu gawa ba Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Infacod.
2: Ya.
3: Mayanya.
2: Okey. Kebenaran pendengar manyuh bila kita ke baru ninga kami ke lemah itu program Randau Pemansang. Sebab lagi Randau kami dua Tua Dio tu Tuan Akoi enya berkenang ke serentang titik program ke dekat diatur ba Lubu Antu kena ke 19 hari bulan 6 tu lah enya program milion tikanya di aku nginjau tuan-tuan kira ke nerang ke dinindur program tu diatur berapa bulan.
3: Okey, terima kasih DJ. Jadi program ngilang tikai gawai daya rengat pelilih menolong bantu sekali itu dekat diatur kita kena ke 19 bulan 6 tahun 2026 yang kena hari 5 menurut kita ngadu pengawal kita itu yang baru mah Joel Nengasan Lubu Antu.
2: Kita demu dalam tiap-tiap bengkah pengurami ke dibuka kita bak megeri bak menua tentu megak kita si ngangau ke tuai pengabang ne ke di kangau datanya di ungkup pengurami ngilang tikai pelilih menua Lubu Antu tu Tuan Dio siapa bagi tuai pengabang kau pemesai bukai ke bisi di kangau datanya kau nguluk program.
3: Ya temuai ke di pemasar kita ya kau dah tahu kenyanggup ngapa waktu itu yang ada orang bukai lah keterubahnya yang berhormat Tuan Roy Angau dan Ratu Gengkoi ke hari kita basita Parlimen P203 Lubu Antu lalu pihak mega yang berhormat Datuk-Datuk Makam Musi Lamuh kenyadi Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Beranak Buku Menua Sarawak ya ke pihak nyadi pengari kita basita Adun 34 Batang Air jadi sangka aku sedua ya tentu bisa mai tahu yang sedua yang
2: bagaimana yeah.
3: Maya tu lah ya.
2: Okey, lepas program ke dia tu kita ba rumah panjai tanah. Ba rumah Joel Nangasan di Lubu Antu nyadi kita ke dia di Lubu Antu kan jadi mendengar randau tua ke lemai tu beri sama lemai nyadi tahu mega nyadi hadiri sama berami ba program ilian tika kita kena ke 19 hari bulan 6 tu lah neh. Yeah. Tu nampung baru tu randau tua tu Tuan Dio ngenang senentang antara program ke bisa diatur mayanya ilah. Main asal enggak program kebuka yang kebisi repeat tusun program lemahnya.
3: Iya, terima kasih. Jadi program kita itu disadang jadi toko berengkah lebih kurang jam 5 lemai penatai bala mayuh jadi bala YB atau bala pemesai disadang kita datai lebih kurang pukul 5.30 jadi lebih maya WB Kedatai tadi tahu ke orang ke pasar kita datai sidai kena sambut kena cara kita ada lama kita lah miring yeah. Lalu bisi baca ke babi baru mau penikik baru mau panjang nyai lah jadi udahnya lebih banyak sidai ke nikik lalu berjalan di tirawai sidai kena sambut ada persatuan gendang batang air jadi persatuan gendang batang air itu udah nerima tahu sudah di list dari intai ke dalam Malaysia Book Record bergendang paling lama sepeng lama 8 jam.
2: Oh ya, kita ambil kita tahun yang kemarin nih.
3: Betul. Mm-hmm. Jadi sudah tu bergendang bertabuh lalu ngiring namanya temuai kita pemanjai ruai lalu duduk ba luar kuda ada sedia mayanya lah ya. Jadi lebih banyak kita kuda terendah duduk semua dia ada sudah persatuan gendang batang air itu dekat ngagak persembahan sidaya mm-hmm. ya persembahan sidaya sudah tumbuh persembahan kita bisa acara resmi
2: iya.
3: Ucapan dan sebagainya sudah ingat baru kita berlabuh enggak pengawak berperendang kita bisa mai artis atau bilang
2: oh lagi
3: menua Sarawak ya lagi kita
2: jumpa kalau dulu
3: ya
2: ok lapan aku berdapat ripih atau ketusun program dengan atau ke balau komiti pengatur tu kelimpah hari jakuk pengelalu hari kaban parlimen P203 Lubuk Antu Tuan Roy Angau Anak Gingkoi Angau Kaban Kunsin Geri Adun N34 Batang Aing Datuk Dr. Malcolm Musen Lamuh aku mungkin bisa benda rintai nama dua ikut tuar berbangsa kita atau ke tuar rumah engkau pengulu kedekat sama beri jakuk mengelak oleh berkunsi kebenaran bagi sedua itu siapa?
3: Ya betul jadi kelimpah hari yang berhormat dua ikut kita ke mesti meri jaku piam gak kita mesti meri peluang aja tuai rumah orang kempur wai orang keputih kain orang kita ke
2: berami
3: dia nyak tu rumah Joel kita meri peluang yang berjaku ngari ke bala JKK ngari bala rakyat ke bak rumah panjang dia leban sidak ya jadi ketuai gawai kita sekali itu jadi kelimpah hari tuai rumah kita juga meri kita juga meri peluang aja pengulu manai pengulu kemegai kawasan bak rumah panjang itu beri namanya jaku pengelalu yeah. Dari bala-bala temui ke besi datai mayanya lah
2: ok itu nampung lepas tadi bisa kenang tentang panggau pemerintah kita itu Tuan Dio ngui yang gagai tanya berkaul engkau perkara pemerintah kita atas panggau tau ke dikumpai kita nyak pentas hiburan itu berkaul pengabang bala manyuh ke datai lemainya nyentuk ke malam berami jaga aku bala komiti pengatur pengurang mengiling tiga gawai pelilih menua luan tu bisa ngangau ke artis merindang bala kita bak rumah Joel Nangasan nanti nadai rahsia tentu boleh berkongsi ke nama artis kadi kangau lemaya
3: ya nadai rahsia segi utai mana kadi kongsi kata yeah. Kena kena riat peratai bala mayu lebih lagi bala riat kita dulu bantu dia jadi kita bisi ngangau tiga ikut penyanyi terbilang kita dari menua Sarawak keterubahnya Linda Simai kedua kita ngangau ke Joni Aman
2: iya yeah.
3: Lalu siku giatis ke benung top dia tu ianya Gabriel Mawan
2: oh, jadi Joni Aman siku hari artis kita lagu ya kalian temawai jadi lagu ke dikerindu Mr. Edmund lagi kita
3: yeah.
2: Tuan pengelola kita jadi sempat lagi kita nebah ke siti lagu kena menggal orang daun tua lagi ne.
3: Oh ya boleh
2: oh, ya tu nyu nampak baru randau tua tu Tuan Dio kita Tuan Akoi Anak Ijau dalam program kita randau bansang lemah itu pemanyuh bala ke dikangau nyengkawam bala-bala ke dipegai tuan rumah bukai sekadarnya bisik nak ke dikangau atau ke dijemput kita
3: ya terima kasih ya jadi lebih banyak pengeramai itu ke diadu kita ngangau ke semua orang kesemakai ngau rumah Joel Nangasan tu kelimparinya mega kita ngangau ke semua orang ya kesemak ngau rumah Joel lebih lagi orang ke menua balu bantu nanti boleh ndang ya segi dikangau datai sampal do kita berami ngilin tikai mayanya jadi kelimpah bala rakyat ke dikangau kita mega bisa ngangau ke bala ketua-ketua jabatan setiausaha politik bala-bala ketua masyarakat ketua kaum lalu mega bala-bala counselors ya dikangau kita awak kesama berami bergelomu banyak pengawak tu diatur ya.
2: Engkau mesti bala peninggal kita dari luar menua Lubuan tu Tuan sedak ya ke engkau kita kat nemu dini menua rumah panjang itu kita ke berami tu ya. Rumah Joel Nangasan Lubuan tu tu tunggak kini tak?
3: Ya nanti kita hari pasal Lubuan tu nengah jalai belakang menuju pasar Ngelili tu kumai kita jalai belakang
2: ya.
3: Jalai belakang menuju Ngelili kurang lebih hari pasal Lubuan tu kira ya 5 minit atau 10 minit dari pasal Lubuk Antu nya lah ndak ya jauh ndak jalai pun mana nyentuk datai ke rumah rumahnya pun ndur kita pakai yang penyamai besai
2: yeah.
3: Jadi semuanya utai dah diatur magang lah
2: Laban tiap pengurami kita iban berumah panjai tentu bisa diujak ke kita penjara Sarawak bah simpang jalan eh.
3: Betul.
2: Bisa. Kumpul tak tersat lah.
3: Ya, kelain ya.
2: Okey, kelain pengurami kita ke lemah. Jadi, randau kami doai Tuan Dio dekat di Tampung Baru kita menggal dulu randau tu aduk Tuan Dio. Enggak usah titik lagu kena merindang bala manyu. Akan gini ke program kita randau pemansang ungkep yang lemah itu 12 bulan 6 tahun 2026. Enggak usah titik lagu hari Johnny Aman, Keliang Temawai.

0: Okey, terima kasih pendengar manyuk kami dengar ke kami secara live di radio kita Megabah Bandar Kuching Kota Semarahan kena 101.3 FM. Lagi mending ke program kita Randau Pemansang ke lemai tu ya, kena ke lemai hari 5. Tandu program tahu didengar kita pagi lah hari 6 pukul 10 pagi kalau temuai ke di Kangau. Lemai tu ngisi awak kita di baik aku berandau di konti itu enya pegawai daerah Lubuan tu tak ke tuan DO kita tuan Akoi Anak Hijau. Ya, berkenang ke sentang perami ngiling tiga gawai Dayak apabila menua Lubuan tu kedekat diatur 19 bulan 6 tu bak rumah jual di Nangasan Lubuan tu tu nampung baru randau tu tu tuan DO nama di program bukai ke bisi diatur mia tu ilang tau ke sepedau penatai bala tuai pengabang tau ke BIP ke jusi program muak ke tawas pagi tau ke lemai.
1: Ya, terima kasih ya. Jadi sepedau pengawak kita berengkah lemainya kita juga bisa atur pengawal bukai yang pengawal kumai kita ya program pembangunan komuniti ya ke diatur sudah hari majlis sudah lupa hantu jadi muang ke paginya kita bisa meri ceramah pasal pengerai ceramah hari sudah IPD sudah hari PDRM pengawal bukai jadi kelimpah harinya juga sebenarnya pengawal itu nyadi kita bisa ngadu ke program kumai kita program gotoroyong lalu kita ngadu ke fogging bak kawasan itu kena kita ya ngambil ke kita likun bermaya kita ke berumur rumah panjang itu ialah ya.
0: Programnya pukul berapa?
1: Muak pagi.
0: Pagi ini ya. Dia tu baru rumah panjang itu ke
1: baru rumah baru wai dia
0: baru wai dia bukan lain kau bala sekedar agensi ke bisa datang ini
1: betul.
0: Okey, jadi peningkat manyu tentu juga kita yang lepas ke peluang dan ke sekedar hari program ke dia tu muak ke tawasnya engka kita nak tahu mulia ke penerang atau ke info ke bekawal lah untuk penerang dia info ini tu nyingkang baru ngagai tanya ke nangkan ke tuan dia jaku perangsang nuan ngagai bala manyu tebal lagi peranak bak pilih menua lubuan
1: ya, jadi aku menansang bala kita di Lubuan tu dia lebih lagi kita ke Semak atau ke boleh dia kalau sudah di rumah Joel Ngasan minta kita sama-sama datai sama-sama berami ke rumah tu lah atau ke program tu lah kena kita menuju ke kawal kita kena kita menuju ke pengawal kita ke di kumbai kita segala sejalai
0: iya
1: lebih lagi bak menua kita di Sarawak itu lubang kita itu dah di jadi diambil jadi ke contoh bak menua bukai tentang pengawal kita ke segulai sejalai ya jadi aku merasang kita sama-sama datai sama-sama berperindang mayanya lah ya
0: nya ngagai rakyat manyuh tu ngagai bala komiti pengatur
1: ngagai bala komiti pengatur aku ngarap ke bala kami boleh ngatur utai tu ngau mana ngau teratur tangti sama utak bisi timpang aku ngari kami sebuat minta ampun utainya kekai ketegal kami sengaja tang ketegal pengurang bala kami kengatur mayanya lah tang kita sama namanya nguji ngatur yang ngau nakaknya ke mana ya.
0: Hanya segi utai ke dipinta kita ini.
1: Ya.
0: Oh, kira ke laban timpuh atau gigi panjang. Gigi sempatlah balas dari induk biro wanita yang ngadu buat dulu ini, tuan.
1: Ya, Siti gigi tinggal tadi saya ku. Maya tu ialah kita megak bisi mai bala tim hari RTM. Ya, kita bisi bala namanya kena kita nyebutnya.
0: Penyampai radio.
1: Penyampai radio. Bisi datai mayanya lah. Bala penyampai berita atau penyampai radio hari RTM bisi datai. Ya, sida yang megak bisi program dia tu sida yang maya. Program kumai kita ya berperindang mayanya lah. Ya.
0: Harapan tau ke pengharap atinuan untuk pengurami ke diatur kita bak rumah Joel Nangasan Lubuan tu tau pengurami ngiling tikai gawai 2026.
1: Ya, terima kasih ya. Jadi pengharap hati aku bak pengawak pengurami ngiling tikai gawai daya pelilih menolong Lubuan tu tu pengharap ke kita sama negap ke kawal bak menolong kita di Lubuan tu bermaya kita ke uliah bergulai uliah sejalai nyamai nu kita ngatur pengawak nyamai nu kita ngatur mansang lebih lagi bak menua kita dulu bantu dia jadi aku ngarap ke kita sama boleh bersukung boleh bertolong ngerja nama-nama pengawak lebih banyak kita ke bisik pengawak bak menua lu bantu dia.
0: Okey, jadi sebentar tu berserah engkau pendengar manyuh buat program Randau Pemansang ke sekali tu tuan engkau bisa perkara bukai ke hendak ditanya aku atau ke hendak kena pansak dilansak tu buat semanjai Randau tu tadi engkau bisa kenang bukai ke dekat di baik nuan.
1: Jadi semua utai tadi pasal pengawak kita ke kang aduh ngerami ngilah tikai gawai daya pilih yang penuh lubang tu dah di padah dah sebut aku magang nanti habis tinggal sangka aku ada salah kita tahu bertanya ngagai bala urus dia lebih kami berupis pejabat daerah baru bantu dia nanti habis itu katanya kita ketemu tahu enggak nanya kumpul nanti habis itu ke nak tu terang ya sidaya mayuh nyimpan nombor telefon aku Laman aku nombor telefon aku yang ada di pelalai kan.
0: Jadi
1: nama-nama tak juga kumpu tak juga bala bala konsel aku ba lu bantu dia.
0: Boleh dari kontak nih.
1: Boleh boleh.
0: Okey. Kiranya datai ba pengujur randau tua tu tuan Dio genang tentang pengurami ngil yang tiga gawai pilih menua lubu antu kedekat diatur 19 hari bulan 6 tu baru mah jual nangasan lubu antu. Jadi ngari ke kami sebuah tu Tuan Dio, RTM, pengurus YFM, Cik Monica Midi, pengelola YFM Iban, Edmund Langgi, engkau kru penerbitan program Randa Pemansang, ungkap ya lemai itu. Sekali lagi, saya terima kasih dengan Tuan, Tuan Akoi, Anak Ijau, Kuliah Datai Limpang, jadi temui program kita seratu, jadi peningan manyu. Bakanya tadi, Randa aku engkau pemesai upis bagi pilihan menua lebuan tu Tuan Dio kita, ungkap program Randa Pemansang kita ke lemai itu, jadi tanduk program, tahu didingga kita baru pukul 10 pagi hari 6. Engkaunya, aku Matthew Abu, engkau semua kami hari YFM. Meri selamat bertemu baru bawa aku bukai dalam program Randau Pemansang. Tang sudah tuan mupuat tu tuan kemsi lagu ke dipinta nuan setiap lagu hari Tuan Dio.
1: Jadi engkau peluang tu engkau aku meri saya terima kasih ngagai yang berhormat Tuan Roy yang engkau Datuk Ging Koi yang megang ngagai yang berhormat Datuk Dr. Maka Masai Lamuah kenyadi pengari basita N34 batang air kudah mantu kita dari segi belanja kena kita ngatur pengawal tu tin ada tolong ada sedua ya pengawal kita itu sengka aku nak uliah diatur kita yang kau neka ya pemanah jadi ya aku ngari kebala kami sebuat bala komiti ngobala rakyat bermenolong bantu meri pesai terima kasih yang kaya sedua ya kudah meri belanja kena ngatur pengawal kita bakal ke sekali itu ya jadi ya kena ngujur randau kita bakal ke sekali itu aku minta DJ mutar ke lagu bagi kes belum betul
0: lagu Ori Anderson ngalah ini
1: betul
0: ok dan jadi tampung ngasih lagu Ori Linda lagi Siti Muka lagu Kadikerindu Puan Penny kita Asayati Enggai Berserara bertemu baru Randa Pemansang nangkan ketulak terima kasih.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Tume 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

akan diatur kena 12 hingga 14 dari bulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 dari bulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

Kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. $1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik maupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang berbicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Itu disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar Muslim ataupun bukan Islam di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wo, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan, dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan menterinya Sim Zee Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Rm1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
3: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebaliknya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik, namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mula perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9, 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun.
5: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
0: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri 9 tidak diadakan serentak. Katanya jentera di Negeri 9 memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN Negeri 9. Luar negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturuang industri kiduruang kira 17 kilometer penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indo Negeri Sarawak. Kelimpah rinya tuju kegagak loji itu ndang dikenan napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta megak dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek temegak ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh menata pemisi bak menua adab kia. Sama berserimbai ngonya, loji itu dah tembuk gagak lalu belabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyedia ke hasil tu cukup manah. Kelimpah rinya ia megap jadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dosun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Teng mega nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemega ulia di pendak kita bak RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Pemberindang Malam.
0: YFM.

Ya, terima kasih gagi kita gagi mengkamulang dengan kami bau YFM. Selamat mendengar ke kami YFM Pemerintah Malam. Saat itu tadi kita sudah berperindang dengan lagu dari Daniel Petrus, mengkamulang dengan Danny Umpiang, engkin yang lagu kena mungkal Pemerintah Malam kita saat itu. Kena 12/6/2026 kita mengkamulang aku Nancy Tambom tak keisi nyentuh hingga pukul 12 tengah malam tu lagi. Oh. Jadi tu tusun program kita bau Pemerintah Malam sehari itu kalai pukul 9.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke Tanduk Randau Ruai berkawul ngau kangau bulak ngau penusah angus. Jadi kita ke nak ampit mendiang ke Randau Ruai tu atau dengar lagi pukul 9.30 tu lagi au. Jadi pukul 10 malam tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita malam cerita berterus Ari YFM di Kuching itu lalu pukul 10.30 malam tu lagi sama mendiang ke Tanduk program kini kita sehari itu pukul Lenggau pengeluar program kami Syaran Ludan. Lalu jam 3 perudi kita bisi irama etnik Pupu Bansa Almayu. Lagu ku dah dirintai kaku, dah dipilih kena merindang kita buat program irama etnik Pupu Bansa. Jadi harap ke kita Anang gue tinduk dulu untuk ngagai pengujung program kita bergulai out buat pemerindang malam saat itu kena 12/6/2026. Kesekali itu nginya Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai, Merina kita buat Pemerintah Malam YFM.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 serbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: udah gawa itu ucau. Bisa nyamai kini. Baka ini mana yang kita tuh nyau benar. Naga yang diri-ari ngirut air manis gak maya gawai. Udah jerak. Baka tahun kita ingin kemari. Nyau seminggu-minggu sudah ini kita basmi tahu cau. Udah temu gawai laban gula kelalu mayu amat tu buah kok balalu tua. Nggak me tawen tu. Nah tentu nunga orang baru ini takut betungan ngai manisal lalu ngiri kediri. Tang lebuah sudah ini mana yang kita tahu ketindua melelek mamili. Temut kenyat sudah ini kita mengamuni mimo tak kepekenyat. Siapa kebangat sakit lebih baik kesmitanya? Pansuat sudah ini mana yang kak menak nemunya menak balau pengelola api ratai ucau. Udah gak ini mana yang kita tuh berandung pansuat keruai. Nina kesal menak laban bunga ratai. Dini utai ke anggulnya ucau. Nyau bekau balas kayu rumahnya. Nama kenyari kemana ya ucau? Arang kita minga kerana luai ke sekali itu penuh sangus ngau kangau bula.
1: Satu pagi yang indah dalam kepanasan di rumah Teruman Piting Bujang Sikin Henrikon di Tambawai Kanyu juga.
2: Ini alai di mangga nguat-nguat tu lagi. Apa belakang tu mana jauh hari orang. Itu kami dua sepai mangga lagi. Nyawa tu lelayan nasai. Tau kak makai manuak panggang. Nyau lecuk muda kiak ngawai manisnya. Nyau ngiga utai kemom masin nimin ke nyawa tu. Alu kak lai pati tuak otori kemama. Boleh sien nimin. Selamat hari gawai bunga jarau diselit kak balalau. Halo semua, aku pak sebelah TikTok jadi ramah sebelah Facebook. Aku Jackson Jabut datai baru hari rumah panjai. Kami tuai rumah peti yang temawai kanyu. Nyuma hari gawai tu aku bisik. Tentu bisi bala kita ke apakah aku angol anyawa hari jauh medak jumbo kek pun kak muda kuda bendar makai utai amanis maya gawai tu ndak mana ke pengerai abala semua. Ngak alai sari tu aku dekat mai kita beraktiviti abanggang amanuk resepi manuk banggang ucuk sanggau kutrupaya kita ingin repiak kayu udang repiak kayu kita lalu hidupkapi udahnya kita nusuk manuk anak kayu lagi udah tau datai baru. Laban aku dia tau benung bak belakang bilik. Dia tau mayu rangkang ngau daun kayu terangkai dikena kita mangga. Kita beli arang kita dikena kepuna keduit dan ngena kayu. Ia ke bak belakang tu nadai ngena duit. Aku tau ukai bisik pen kena meliarang. Jadi kita belajar cara sebebol dulu. Daun sudah rangkai itu, itu udah mau, lalu udah kerepek kayu. Udahnya jadi api, kita lalu udah malu. Jadi pak atas api, nyai. Nama api itu terpadam. Ada keguna. Anang kuai peminat-peminat. Kita udah kayu kaki. Kaki daun. Ke daun rangkai mayo kaki. Kena ngidup kapi. Nyanya. Beri mayo ke daun rangkai. Jampat api mau. Apo. Nyau nyelapau api itu. Oh, sabar peminat. Kek betul mudah live aku bakal sekali itu. Aku makan ke live dulu. Laban kak ngeja air. Kena nanya api ke penang mau. Kisah laban sedap betul. Baru ke live ngomong-ngomong.
1: Tidak berjauhan daripada tempat kejadian.
3: Apa nama kenyalamaunya? Apa parah yang wes? Udah gak hari nyengengengengnya tahu? Tu jangka aku orang sige nincap muai papun nincap malang alai tu. Udah tentu tau. Dah gak rampi hamai ngau rumah pajai. Apa makin nyalamau apinya? Eh, sebenarnya di mana aku telepon aja upes pengelola api dulu. Hello? Hello? Upes bomba kanyua tau ka?
4: Oke, selamat pagi. Aku upes bomba kanyua meto. Siapa tu?
3: Aku tau Sabrina Sangau. Nyari rumah yang peti yang temawai kanyua. Aku tak ngakang agak ribut. Bisa api benua mau belakang bilik kami. Berkampung belakang bilik rumah panjai kami. Aku tak irau. Kapinya ngelampir ngakang apa bilik. Ami angus kami semua itu lagi. Nanti angus. Semina emas aku ajak sempat diselamatkan kau. Nyak meminta kita datai. Malam kapinya sudah menyerarai.
4: Okey, Madam Sabrina, minta bala kita serumah madam ke api hari nyarai dulu meh. Sementara nanti kami tim bomba tu datai ke rumah panjang kita.
2: Tidak lama selepas itu, kedengaran bomba bermunyi punya mimo.
5: Nai, nama otak yang bermunyinya. Bakal munyi ambulan bisi gedinya aku. Siapa ndak kesakit kami serumah tu? Bisa sakit pihak marga Jawa itu. Mayo mayo lah temu parah ingat. Laban ngirup ay bisa. Ay, namanya bomba deh. Ya nama mau sudah bomba ni gitu.
6: Selamat pagi tu rumah panjai tembawai kanyuk tu.
5: Ya selamat pagi tuan. Au, tembawai kanyuk ni tu. Tuai rumah ampetir.
6: Okey, kami bisi nerima kanau telefon. Madah ke bisi kampung angus sebab belakang bilik rumah panjai kita di tu. Nyak kami tu, nyo berguai datang itu tadi. Sebedau api nyararai dah, ngagai rumah panjai.
5: Nadai gak aku mendak kampung angus sebab belakang rumah kami tu dari Tuan Bombal. Aku tu baru pelahir belakang bilik kami dien tadi. Orang manggiam jani, manggiam manuak mayuh me belakang dien. Laban jagi mayuh bala pemisi gawai. Nadai tuan, nadai ke mendak?
6: Apa ni? Amai nadai api belakang bilik rumah panjang kita tu?
5: Ya, amai tuan bomba. Nadai ke bulat temuan. Nadai ke mendak tangus belakang dim. Aku tu baru pelayar belakang nyen tadi.
6: Bahlah, henti pihak. Kira ke tangau bulat minyak tadi.
5: Okey, begitu aja tuan bomba. Nang buat dulu, aku ngigak tuai rumah dulu. Engkau mengkata tadi bisa ke enggak aku nemu laban aku tu nada itu tadi aku tuh baru pulang dari pasar ya. Kapinya udah dipadam gak ya? Nanti dulu nuan turun bau, aku juga ke rumah dulu.
7: 3 menit selepas kejadian.
8: Ini sudah rumah aku di tadi sendram.
5: Nyen sudah ke rumah. Sida mada habisin terima kangau pasal kampung bisa ngos ke belakang bilik kita. Engkau mai bisi kita deh. Lapan aku ke baru pulai dari pasar beli tiket biluan tadi. Engkau mai nyak kita serumah bisi mada ke meda api ke belakang kampung kita dia bisa ngos.
8: Halo tuan, aku tuai rumah kami di tu. Tama. Niki dulu tuan, niki. Duduk ruai di tu dulu. Baik bala kabannya tadi.
9: Oh ya, selamat pagi tuan rumah. Main ada utai kangus semak rumah panjai kita di tu tuan rumah.
8: Natai aku ninga orang begau kapi di tu. Nak ngawak duduk dulu kita serban ngabang dulu meh sambil nosi cerita sendram uji tanggung keruai kuyak gawai ai semua ke bisi atas meja bilik aku dem tanggung kita megang duduk dulu tuan tuan bomba jadi aku tu rumah peti yang anak bawang tu rumah panjai kami bisi 50 lebih tampuang megang lebih ke tampuang lagi benuang aragak bala rumah penyai laban lagi pemisi tang nadai gak kuningnya orang begau pasal angus sarito nadai mindah gak ku sarito asai-asai ku tuan bomba
9: bukan nama laban kami tadi sini makangau madah ke bisi kampung angus bagakan bila kita di tu laban dia tu musim mari tu angat amai segi jampat nyerarai api mayarangkai
5: nya tu kui atau air di tu rumah lalu ngabang me balaton bomba saya kuda kita datai ke rumah panjai kami kita
8: nya empat kui empat kui buka airnya tu airnya buka
9: air manis ya kira kau lihat tu rumah air semetiaknya ngentunya dia menyajam gawak tu. Enti nadai gawak, ndak gangawak pihak ya.
8: Enti setian nadai mensenya tuan, nadai mensenya.
9: Anego ajak mete tuan rumah, ngai ke puni. Enti ukai maya jam gawak lapang ngai. Ia ke bala bukai tu, laut magang ke tu. Aku ketua tim kami. Tahun tu kira ke nadai pemsi gawak ai nyak meh. Ngai nyadi gak ngirup ai nyak maya gawak. Irau ke bisi penusah nama lagi. Nyau ndak dapat gak nyelamat ke orang nanti ngeluh.
5: Amat menyi kenuanya tuan bomba. Integriti mesti dijaga. Jabut. Kita dulu dek. Jika dek nemu cerita, dek kau hidup juga.
0: Oh apa ni? Misi ayah bomba di topia. Nyau teringat ke boyfriend ini aku sumpah. Namau tanya ya seneram.
8: Amai gak jemput di ke bagas segala pemain dini bisa nemu cerita ngus baru rumah penjahit kita itu
0: angus nadai aku ninga orang begau ke rumah ke bisa angus ayat di rumah nanti angus pengrindu nak kaku.

0: besi memanggang tadi manggang manu jani ke hadiah ke pren aku sebaik nah dai aku meda kampung belakang din ke besi angus ini tapi si angusnya ayah tawai rumah
1: siapa ke teleponnya tadi dari Tuan Bomba induk ke lelaki ke teleponnya tadi
2: temunya indai tua orang ke teleponnya tadi nyau kegesah munia ia madah ke nama dirim tu Sabrina Sangau hari tembawai kanyu
0: apa nya nama ini aku nya Tuan Bomba ini aku nya segi mempelah hari orangnya namo de kak tetap tahu memamau bimir
3: kangau keruai ini dijabut berani-berani ya telepon bula nusi kutai ngagai upis pengerak pi ngau penyah penusah bedau kalak ku medak robeknya.
0: Tidak kelamaan selepas kejadian sangkau pun keluaran daripada biliknya. Ayuyu. Siaplah sanggau nanti kena marah sama itu tuai rumah juga.
3: Sanggau kita dek. Kita. Nama pengawak di madah ke bisi anguas bak kampung belakang bilik kita ingat ngagai pembomba. Berani-rani di telepon musi kutai bula ni kumbai dek. Dekat nanusi tebola ke mana dukum orang dia lah
4: apa tuan rumah amai bisa angus belakang bilik tadi nyau nyelamau api pada aku tadi nyau latai bak tali apa ini nyau kesal aku merah namu dek nyau aku telefon ngagar apa bomba sebenar api nyak nyeralai sebenar aku tu telefon sempat aku ngambil video ngena telefon ke tok ah tok pedak dek pedak dek tok video kami aku tok nanti aku main dek pula
2: au amai mau api tu tuan rumah nyau kat semak dapur orang tu api pentinggi nyau kat datai bat tali api bahaya mai pengawak baka tu mesti orang tu dulu ras maya gawai au kira kena dai salah mai ibu nyak telefon tadi nai
4: anak ngangau kaku ibu ngingi ibu utai kangau kaku si Sabrina au Tuan Bomba
2: oh au si Sabrina nada salah pengawak terus telefon benda api kenyu nyelambau begitu
4: dan kengalit kakak hati aku tadi Tuan Bomba udah aku temuk telefon ke belakang baru aku kak merasa lalu kak mengkau ke kami rumah pernah aku naragai apinya nyong petang lah mana sab.
0: Oh ini tu ke dalam video tu aku tadi kemanggang menu belakang bilik tu beri aku mayuh memayuh daun kerangkai nyak api lalu nyerarai mayadik kemudah apinya benong mau nyak meku benong ngiga air payet kena nanjanya tadi nemu deh itu atai ke kuna
3: paduha tu lah ulah sudah mau cocok jabut ke ngempu pengawaknya apa minta ampun ama mai ngagai rakyat aku tu Tuan Bomba nyau ngenusah ke kita kedatai kita ketega ke kengau bakanya
1: kananya nuan tu Tuan Bomba kati nadai kena hukum kini ibu sangau nya kategori kangau bulaknya
2: au ukai genya kangau bulak laban api segi amai bisi semina apinya nak nyadi kangau ketegal kesal menyatang kangau bulak tu anang bermain-main tau laban tau kena tasat baru section 182 kanun keseksaan ngau section 233 akta komunikasi ngau multimedia 1998 jadi tidak ke ditemu salahnya tau kena tinggang hukum jil ngau hukum duit kebesai
0: nasib amai minyak pihak abis mas dek dikatai kena mayar hukumnya ini nemu dek kau main nambar hukumnya
2: pengawak dinyak pen endak betul laban nunutai maya musim panas upis kami upis penjara api ngau penyah penusah dia tu bergempung ngau upis rampak.

0: nerit katur pasal orang ke nunu mai bedandang besai, uras dan rangkai nunu kampung kelebih lagi bak tanah gambut, kenyamai api mau dalam tanah lalu nyelekai. Tu tahu mai penusah hangus kelebih lagi mai musim kemarau nya kebuah. Nanti kita bisa minta utai, nyadi digagak orang pakai tu. Kita tahu telefon nyagai lumur emergency tu. Ingat 999 kangau ke upis bomba. Atau megak kita ingat telefon dengan upis rampak menua. Kena lumur ingat 1-800-88-2727. Tahu ke terus komplain ngagai portal ingat e-aduan JAS.
1: Nya, betul me pengawal aku nya kali. Komplain pasal perkara berketuk ngagai upis berkuasa. Tuan rumah, dek badau anau akau dek.
2: Ya, siapa kenunu tanya nanti kau jauh dari sengau. Kau mai di tahu nunu utai musim mangat tu. Pendak di sekedar rumah panjai bak menua ni miri dan kangus. Nyau nak sempat begawai. Nyau kau bekerja ti denangi ke kita. Utai tu bekerja ke denangi ke kita. Ketika bisi hukum orang nunu sebarang. Abang utai ke tau mai penusah anggoh sebab kampung atau tuan rumah.
0: Sidak ke nunu tau ke pembakaran terbuka ke kitanya. Uliah ujung ke menua kita tu bersebun. Serta angus kampung tau kena hukum. Ndak kurang hari RM25,000 ngagai RM1,000,000. Tau mega dihukum jil ndak ngelui hari 5 tahun. Tau ke kena tinggang hukum. Dua bangsanya hari baru section 29A ianya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.
3: Au Tuan Bomba, kati mulai ngajai kangau bula yang tadi di Tuan Bomba. Kati suah kini kita nerima kangau bula pemenua kita Sarawak tu. Laban bisi gaku maca maya sebelah gawai tu tadi deh. Upis Bomba Bintangur bisi nerima kangau bula pasal penusah ngus rumah panjai.
0: Ya. Amai, bisi upis kami dedin. Bisi nerima kangau bula tang menua Sarawak tu. Ndak manyuh nerima kes kangau bula pasal penusah ngus. Setahun kira ke pukul rata ya. Kangau bula ke diterima upis bomba Sarawak semina. 5 itik kes. Menua kita di Malaysia itu ia ke pemadu manyuh mah nerima kes kangau bula tu. Ianya Pulau Pinang.
1: Nasib dia nak masuk kategori kangau bulatnya ini. Ya, udah mesti tahu jangka aku. Nyau kak memasuk dalam statistik dia itu. Mengagak panggilan pelesu. Ya, udah maka untuk sempat temerik kemakai dirinya masuk jil.
4: Tim satu bomba kanyuk dilaporkan kemalangan melibatkan 5 buah kenderaan di simpang jalan besar. Mangsa terserpit di dalam kenderaan sila bergerak ke lokasi kejadian. Terima kasih. Tim penyerara api ngau punya penusah kanyuk diriput ke bisik penusah berlantak 5 buah entuka bak simpang jalan besai. Bisik bala terserpit dalam entuka. Minta tim ngesah ngagai palan penusah. Terima kasih.
0: Info diterima. Okey, tim satu bomba kanyuk bergerak mupu ari tembawai kanyuk ke lokasi dia tu. Terima kasih ya.
1: Apo orang sidin kita ke ngeluar kaya ke tersepit. Apa ya bomba tersepit dalam kereta meh sidin.
0: Tu meh pengawak kami upis penyara api ngau penyah penusah. Ukai seminak madam ke api aja. Orang tasah berjalalun, orang lenyau berkampung, orang lemas. Bisi ular tamak ke bilik kami tu meh kemutar ke penusah kebakannya.
2: Terima kasih ya Tuan Bomba. Udang nusah ke kita ke datai. Tu nyau ga kita itu beguai mantu orang ke sidin tu. Tu ruti aitin tu baik kita ke bekal kita lagi. Pemam udah apa perlu ngeluyet orang baik sidin. Tu pakai kita lagi.

0: Nya, pengawas dua ide nya ibu. Cabut. Nya nusa kesedak tim bomba datai kita. Ukai nya semak menua kita itu hari pasar. Hei, sedua ide itu nusa kurang aja.
1: Aku mada kedai ayah segera. Mayu duit oleh aku ngagak lab di toh maya manggang tadi. Nemu deh. Oleh aku ngau di rawon kemenua telin ni. Minggu baru nyilak ayah sendram. Aku tuh kama ngau di kian ngiga inu tilin. Anang namai aku dia ayah sendram.

0: nyo te nyepi amaga baka kita ada nengeri itu nama dan titi baka ko indo tu nama dan titi nunjuk ka ko indo iban jadi indo Melayu nyamai kita medak lah baru kena baju kurung jadi indo Cina walaupun sidak nang nak cung sam tapi sidak tu tadi hari mua sidak deh de kelala kita gamal sidak kelala kita jadi kita iban nama dan titi kita jadi kami serakup indo pin lama tu kemari capuh diri kami berkenang kenya laban ngepan kita ke indo tu sahamat kena kita ke laki pia tu sahama pelaba kunak tak uliah sebarang maya kita kena baju burungnya nak pia milih maya ke bisik pengramai semua kami ke indo pia terbakar kita itu dah kukunya tuai itu nyenen tu uliah gek ngoro berawai semua jadi berkena ke kita hari pekayan kita nyat kita nunjuk ke identiti kita jadi puji Tuhan dia tu laban urang kapan landi semua udah namanya ngagak kain ke becurak puak kumbu macam meh curak dia ulih te ulih dibeli ke kita nyale mana amat te baka kita ke induk tu tadi lebih mayanya formal function deh maya kita bisik dinner maya bisik program perintah maya bisik nama kita ke begulai ngabansa bukai meh anak-anak ngenak selampai kita ngenak te kain ke becurak puak kumbu pasang kita ngau baju dero alo dia tau nya namanya kumda mayuh marnyual maniaknya deh nyade maniaknya ngena ukir ribannya patut amatnya de kena kita ngambil nunjuk ke identiti kita nya aku sampai lama tu kemari bisa nemuai ke menua kayan sedaknya lagi tu bah amat sedak ya namanya
1: kena ke maniak
0: au berkena ke maniaknya rindu aku menda nyentuk ke selap meja nya pan maniak de tusuk orang semuanya nanti kita menda indai-indai tuai kayan ke tuai ke hospital ke ngagai kini-kini ge ngena tai namanya pakai tupi deh au ya amin kita patut ya rasa temegah deh yeah. Mantai ku tanya ngambil identiti kita bisa keduanya ngambil tanya main asalnya ndak lenyau ngambil tinya selalu de bantai ke bakal curak kain kak gay orang lagi ngagak design pak kumbuk ke mana gay semua ada ngambilnya main asal kita penglandia kerja jari kita nya beruan namanya de pegai kita belama wow. De kemansang ke kita
2: Hello, aku Pimble David, YFM boleh dengar kita ngenak cara online ba RTM Click.
3: Dia tengok menabur ke berita malam kena 12/6/2026. Gerempuang pengguna Sarawak PPS nemu siti sindiket nipu baru servis nyeruri rumah di benua tu. Presiden PPS Winston Ong Madah sindiket tu dipelabak cakah dipejalai ke rakyat menua China tinggiga mansa nengah media rama kenyau aripun bulan tu tadi. Sidak tu nyedia ke servis nyururik rumah bakal lantai ngau payip. Tang hasil kerja tidak pejalai ke sidak ndak berkualiti serta agi rusak. Naka kerja tu PPS udah nerima 5 sebana di serata Sarawak ngau penyampa pengerugi manggai RM20,000. Ia mansut kerja kutuk ngagai RTM di Kuching. Winston megang ngarap ke upis berkuasa hendak mempelita ngau isu tu labannya ulih ngerugak mayu hagi pengguna di menua tu. Op Web 1.0 ti dipejalai ke di serata Sarawak bedau lama ke udah nadai nemu tai ke ditagang ba produk web. Sapit Kepala Opis Pemansia Jenayah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Siong Mada operasi tik diperjalai ke bawah 98 premis webnya hasil hari pengawal nyidi upis keberkuasa. Operasi bersepadu hari 13 nyentuk ke 17 hari bulan patuk diperjalai ke ngenak sawup polis di Raja Malaysia upis Menteri Pengeran Malaysia serta local authority. Nadai premis ditemu nyual web kengundan dadah tau ke substance tik ditagang tang bisi ditemu ngelanggar sekedar atur berkawal enggau lisin. Ia mansut kerja kutuk maya awam komiti sehenti nagang dadah ngau substan tik bertuai ke Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Mit ngau pengelantang Raban Bansa Dato' Sri Fatimah Abdullah di Kuching. Ia mada operasi kebansa tu dekat diterus ke dudia rila. Dikenal tentu ke pengawal meresa premis web di Serata Sarawak Mengkang Ngasi. Diffusion Borneo 2026. Dia dan dekat muka mayu hagi peluang meranak ke pokok dengan kerjasama strategik ngagai Sarawak. Chairman Sarawak Angel Business Network, Dato' Patrick Liu Mada, platform tikas antarabangsanya berguna benar kena ngawal orang dagang, orang meranak ke pokok serta company pemula dagang Ali Menuatu dengan raban orang dagang di serata dunia. Program tu mega merik peluang ngagai orang dagang Sarawak masuk model dagang baru serta ngeremai ke kawal kerjasama antarabangsa. Yang maksud ke jaku tu bak Siti Awam Media di Kuching. Berbak ngonya pengasas Diffusion ngekaban pengurusan serantau digital districts Eric Lee Madah. Awamnya dekat ngempuru orang meranak ke pokok, orang dagang ngak orang ngubah polisi ari mayuh bengkah menua. Diffusion Borneo dekat diatur kena 23 hingga 24 hari bulan 6 tu. Program tu diadang matak penatai kira 1,000 ikurang hari 10 buah menua ti numpu ngagai sektor kuasa agroteknologi, bioekonomi hingga ekonomi kreatif. Berita tik ke Perhudi. Konsert engkau makan lemai pengasih Legends kena 4 hari bulan 7 tu ukai seminak nyungkak sektor dagang temui miri tamagak mantuk pengelantang artis veteran ti berguna kesukong Sapit Datuk Bandar Miri Arifin Muhammad Madah. Program tu oleh matak penatai temui ari Brunei engkau benua ngelingiknya kalai tu dekat merik penguntung ngagai ekonomi menua tu. Yang maksud kejakut tu berawal media di Miri. Berbak ngonyak Presiden Gerempuang Karyawan Malaysia Datuk Freddy Fernandez Madah dana konsert pengasih tu dekat diberi ngagai artis veteran ti udah tuai nak dapat agi serta sidak ti berguna ke bantu. Chairlady Gerempuang Karyawan Malaysia Datuk Khatijah Ibrahim Madah pengawaknya ketanda terima kasih ngagai bantu sidak bak dalam industri pemerindang menua kelimpah ari mantuk ngelempung ungkus berubat serta guna nintiang hari. Konsert tu dekat ngempuruk bala artis lama ari semenanjung Malaysia, Sarawak ngga Brunei Darussalam dikenak mujur ke 7 program pengasihnya. Tunakah kita mendiang ke berita malam sehari itu beritanya tadi. Ditusun Syarifah Aujau Yahwan Abdul Rahman serta disalin Ailinda Suil Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
4: Saritu 12/6 dalam tahun 1999. Kepala Menteri Sarawak Abdul Tem Mahmud sudah berjadi loji CMS Simen di Bintulu. Loji baru dibungkus 137 juta ringgit tu digagak bak genturuang industri kiduruang kira 17 kilometer penyawah dari Pasar Bintulu. Loji itu ndang loji kedua CMS Simen Sendirian Berhad serta keterubah digagak bak luar Indu Negeri Sarawak. Kelimpah harinya tujuh kegagak loji itu ndang dikenan napi peminta bak menua adat ke utara Gau Barat Sarawak serta mega dikenal ngangkat ke pemanah pengawal. Projek itu mega ngayan ke pemesai pengarap kompeninya bak gaya penumbuh penatai pemisi bak menua adab kia. Sama berserimbai ngonya, loji itu sudah tembuk gagak lalu berlabuh berjalan ke pengawal dalam bulan 12 tahun 1998. Dalam pengeram itu, Kepala Menteri bisi nyuak ke sijil ISO 9002 ngagai loji pending ke dimpu CMS laban tu dah nyediaka hasil tu cukup manah. Kelimpah harinya ia megap menjadi lambing baru nyalai projek tu dipelabak ke dekat merimpas di mana bak gaya penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kelimpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Agrofest Pakan, diatur kena 12, nyagi 14, serbulan 6 tahun 2026, Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di menua tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi, serta bisi mega panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi, dur nyungka penatai komisi rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai, serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
2: World Cup 2026 hari Minggu, 14/6/2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. City lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Lagu Bidayu.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahu nya bisi te kekena te nguit ke nya tadi. Te babiluan baiko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai te kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ka jaku tangkan bekahua ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke hati orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura mana mansut ke utai ti mana ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Okay, nyaman siti lagu hari Anderson nak ngalai dituju ngagai kita ke bernama Linda malam tu harap ke bedau tindu agi mana bulan ngau kami nyentuk ngagai ke penghujung program pemerintah malam sari tu bulan ngau kunin si tambah tak ke isi. Jadi pukul 10:30 tu lagi dia kita dekat bulan ngau pengeluar program Sharon Rudan bahawa tanduk program ya kini kita sari tu lalu buat jam tiga penudi pemerintah malam sari tu kita berperindang kau lagu irama etnik pupu bangsa auk. Jadi dan gue ke frekuensi kita terus bulan kami nyentuk ngagai penghujung segmen pemerintang malam. Jadi tu Siti gerah ke bisik di pada aku Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak kalau tu nuju kita ke apin ngambi kad kenyalang gol kita tau ke kenyalang gol kad kita kita dipinta datai ngagai opis Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak atau ke JKM maya opis ke terbuka. Jadi kita ke dekat nemu gaul silik agi kita tahu telefon ngagai lumur kusung 8237 4888 out tu nombor opis kebajikan masyarakat Sarawak ianya 082-374-888. Tau ke kita tahu datai terus ngagai opis tu lebuh opis terbuka out. Jadi tu kita dipinta mai akad pengelala dikena kita ngambil kad kenyalang gol kad kita yang tadi out. Jadi tu berengkah hari 13 hari bulan 6 jentuk ngagai 14 ngau hari bulan 6 13 ngau 14 hari bulan 6 2026 berengkah hari pukul 10 pagi nya ke bisi daripada aku gerah ke daripada aku ba Facebook Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Terus berlangga kami YFM Pemerintah Malam tu Siti lagu Ari Angela Latajua Nuan Mina Ngasak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM Segulai Sejalai.
1: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 bulan 6 tahun 2026 balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerindang ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Pemisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngami ke Agrofest Pakan.

0: Ya peningat bertemu baru kita buat program kini kita seritok buat episod ke-23 nintiang hari 2. Tentu ya pukul 2 kita bergulai buat program tu. Serta tanduk yang boleh didengar ke kita baru buat YFM Iban Kucing nintiang hari 5 pukul 10 malam. Lalu seritok peningat buat program kini kita seritok. Aku mai kita rawun berjalan ngagai matu. Matu berpalan bak baru pentadbiran bak bagi menua muka serta kandang dua pentadbiran ya mungkur kandang menua ngelingik matu ikan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasa ngau sungai pasin. Matu dipadu kenya di pelilih penuh ke 48 kena 5 hari bulan 5 tahun 1991. Asalnya matu nyadi pelilih mit dalam kandang menua serikai. Tajak pihak tu semina sementara aja laban pentadbiran pelilih matu udahnya. Dengkah hari baru pentadbiran bagi menua muka. Sepengudah muka dituku kenyadi bagi menua. Kena 1 hari bulan 3 tahun 2002. Pelilih matu mungkur pemesai 677 28 km persegi di nyengkawam pelilih miet igan di seminaknya di pelilih miet ke di pegai ya kandang menua pentadbiran pelilih matu ianya ngelingi matu igan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir pia megak peninga bangsa Melanau nyadi populasi majoriti di pelilih matu. Gulai ngau bangsa Bukai, baka Melayu, Iban, Cina ngau ke Bukai. Jadi bad itu dia kita ulih medak kampung tradisional Melanau. Siti ari perkara tinarit ati di Matu ianya kampung asal komuniti Melanau. Bala tuai ulih medak rumah asal, cara penghidup komuniti menuanya serta ngasai ke pemakai asal bak menuanya. Nelbak nemuai ngagai rumah panjai tu megak meri peluang berti kebudaya Sarawak ngau lebih semak lagi. Tapi megak, kita uliah medak Sungai Matu. Sungai Matu nyadi pun penghidup komuniti dia. Sungai tu dikena sidak berikan. Lalu perengkap pengangkut ngau recreation. Kemana sungai tu kelebih lagi maya lemayari nang yang keman amat di kita dekat bergambar. Serta duduk ngelantang kati ngemata ke mata panas padam. Ibadi tu megak ianya kawasan payak ngau kita boleh medak rampak menua asal. Matu peninga bisik payak bakau ngopalan ngintu rampak menua ke agi dijaga. Kandang menua tu kaya ngau jelu siga bakal burung ikan ngau jelu. Yang keman ungkup orang tik rindu ke rampak menua serta sidak tik rindu ke aktiviti ngelantang ke hati bak kandang endur bak rampak menua. Lebuh kita berjalan itu anang ndak ngetu bak pasar tamuk matu leban pasar tamuk nyadi palan tik narit hati kita boleh medak penghidup bersari-sari peranak menuanya serta kita boleh meli pemakai tasik ke baru sayur kampung pemakai asal ngau hasil pengelandik jari bak menua tu. Pasar tamuk tu cukup recah lebih gig maya ujung minggu serta menua tu megak terbilang ngau juluk nama kandang indur berikan. Matu terbilang jadi palan indur berikan laban ngembuan mayu sungai ngau kandang tasik tikaya ngau ikan serta undang. Lalu mayu orang berikan datang kita megak ngiga ikan air masin ngau undang. Lalu nanti kita medak bak senentang pemakai peninga. Matu terbilang ngau pemakai asal komuniti Melanau. Antara pemakai tik dikerinduk ke ianya linut. Linut tu digagak di tepung sagu lalu dempak ngau sambal tau ke lawak. Dia megak bisik ulat mulung. Pemakai eksotik tu terbilang amat bak budaya Melanau lalu suah dikenaknya di ke lawak sidak ya. Tebaloi, nyadi tuk biskut tradisional berpelasar ke sagu tik ngembuan asai ke manis. lalu ikan salai ngau ikan masin. Jadi pemayu hasil tasik ngujung ke produk pakai ikan salai ngau ikan masinnya dipemakai ti di kerinduk ke mensia mayu serta tentu ya undang ngau ketam. Jadi pemakai tasik di matu segar amat laban ulit terus ari sungai ngau tasik serta bermacam aktiviti boleh digagak lebuh kita ke nemuai ngagai matu. Antara ya bakal kita udah berikan bak sungai ngotasi saya ke pemakai asal bangsa Melanau meli pemakai tasik ti baru bak pasar dagang temuai ngau aktiviti ti keman ungkup sida ti dekat ngasai ke suasana ti jauh sunyi ari penyekut menggeri. Di dalam berapa tahun kudah matu dah jampat mansang ngau pengawak ngagak jalan alun serta perengkah guna ke moden. Projek pemansang perintah megak udah mantuk nyungka ekonomi peranak serta ngemudah ke kaul ngau negeri bukai di Sarawak. Tanya penjampat mansang matu agi ngetan ke identiti budaya ngau gaya asal serta tu ngasuh kandang nur tu unik serta tentu ya narit ati kita ke dekat datai nemuai kia. Jadi kena nyimpul kenya matu tu pelilih menua mit tik kaya ngau budaya sejarah serta pemanah rampak menua cara penghidup komuniti kagik ngemeran kemain asal nyadi kematu ianya sitik palan tik ngerinduk kati di menua Sarawak dengan sungai kemana memakai asal kenyamai serta orang matu ke siruk matu engkeman nyadi palan dagang temuai ngelantang kati serta endur ngelala budaya Sarawak ngau sili agi. Okey, hanya tadi peningah berkaul ngau matu bak program kita kesal itu kita sudah datang bak penghujung program. Jadi minggu baru aku datang baru berkongsi dengan kita topik kebukai nonya aku Cheryl Ludan pengelola program kini kita kesal itu mada kediri bupa dulu ku bye bye.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jambit Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawak Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawak ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 tu ke hari Sabtu. Jadi pengawak Niti Tahun tu inya pengawak berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepemanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun tu Siti Niti Tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh mengat jadi ke Siti mengat platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih lagi mengat bak kaum kita Dayak jadi serta nanya yang mega ngerapit kagai kaul ngang hidup kesemangat bagi sekolah sejalai bagi semua kaum kediau di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu ilah inya temuai ke di pasar ke kadatai maya ilah inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima penyertaan dari penghari kita dari Menua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai ukai semina temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisi mega hari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak jadi atau cara kemaya niti tahun tahun 2026 tu yang dekat Pelabuh hari pukul 12 tengah hari, jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai ya buat program ke kelak 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku ngari ke miti tu ke ngatur pengawak niti tahun tu sekali lagi kita nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak. Lalu pihak mega terlebih lagi pihak mega bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke niti tahun tahun 2026 ke dia tur pemanyai jalai Kuching water peran kena 20 hari bulan 6 tu ilah.

Manai begawai lagu hari Leo James merindang kita buat pemerindang malam. Terima kasih bagi kita kagi mengkam gelengah kami buat YFM. Nanti tadi kita sudah mendiang ke promo pengrami Niti Daun Gawai Daya ke dekat diatur buat ngelingi Kucing Waterfront bulan 6 tu elak kalai 20 hari bulan 6. Jadi dia mega berserimai gau program ngiliang bidai gawai daya dia kru YFM mega bisik datai ngagai dua pengawak tak ke program ngiliang bidai gawai daya ke bisik diatur di pelilih lubang antu kalai sari tu tadi dia aba rumah jarop cangkul bisik diatur pengawak tak ke program ngiliang bidai gawai daya ke di penyadi yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoy Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi pergilah dia kena 13/6/2026 pukul 2 lemai dia kita bisik megak dirami ke ngau pengawak atau ke pengrami ngilin tikai gawai dayak ba rumah Rebika Lipat Ulu di Lubuk Antu. Jadi pengrami yang megak dekat di penyadi ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoy Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Nya meskedak pengrami ke bisik diatur kalai pengrami ngiliang tikai gawai dayak 2026 pelilih Lubuk Antu bisik diatur sari tu ngau pergilak pukul 2 ngalih hari tu terus merindangi tanggal lagu hari Louis Bennett ngau David Akime gawai ngiliang bidai.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Atuk, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak diatur upis bertanam bertupi Nur Nyungka Penatai Komisi Rakyat mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 serbulan 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 oleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta stream buat RTM Klik hari 5 12 hari bulan 6 2026 Mexico bersatu dengan South Africa. Grandstand berengkah hari pukul 1 dini hari lalu kick off pukul 3 dini hari. Buat hari kesama South Korea berlawan dengan Republic Czech. Grandstand berengkah hari pukul 9 pagi lalu kick off pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, lagu Kena Mungkal Irama Etni Pupu Bansa. Siti lagu Bedaya Tony Peace Band. Napa-napa lagu kena kita berperindang berpengelamat sejam tu berprogram Irama Etni Pupu Bansa. Terima kasih serta selamat mendengar kami ngagi kita ke baru berkelengar kami bahawa YFM mengkanya lawan mendengar radio baru pulari Nur Gawak kini malam tu habis shift malam. Selamat mendengar kami pian mega. Terima kasih ya lah memilih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Jadi mayu lagu sudah ditusun dah dirintai ke kami kena merindang kita mendiang ke atau ke berperindang about program Irama Etni Pupu Bansa. Bisinya lagi lagu Kayan Melanau Lun Bawang Bisaya kenyah mega beka dekat merindang kita pengelama sejam tu. Jadi itu lagu Bidayo mega lagu hari Eliza Suzina Jobeng.

Duiti lagu Kayan Merindang kita terubah yang tadi. Kita dah berperindangkan lagu hari Urai Tiga Tawai. Lalu baru dah merindang kita lagu hari Diana Nini, Dup Dup Alam Usuk. Okay, jadi ke sekali itu Duiti lagi lagu kena merindang kita buat program etnik Pupu Bansa, lagu Melanau.

Ya, duit ti lagu Melanau merindang kita keterubah tadi lagu dari Joseph MJ 100% sayang. Lalu ke baru dah didengar kita tadi lagu dari Halil Akau Sayang Kaau. Lalu ke sekali tu kita guyang mendengar lagu dari Lun Bawang merindang kita ba etnik Pupu Bansal.

Ya, lagu Hari Halun Bawang tadi, lagu Hasbini Lazim Ui Mawa Nemu, udahnya tadi, baru dah didengar kita nama tutu. Lagu Hari Erickson Belu Merindang Kita, buat pemerindang malam Irama Etnik Popo Bansa. Jadi ke sekali tu dengar ke lagu Hari Raban Bisaya, lagu Hari Jennifer Wong Gau Rosie Yusof.

Ya, terima kasih kepada kita kepada yang mengkam gulang kami nyentuh ke jam dia tu dalam lagi kurang 13 minit dekat pukul 12 tengah malam. Pukul 12 tengah malam tu lagi dia terus mendiang ke Timang Kerbak Tawas. Lalu tu nak kita bukulang aku Nancy Tambum takai sibuk pemerintah malam sehari tu kena 12/6/2026 ninggal ke kita engkau duiti lagu lagu dari Maxwell Franklin Saran Geruda Lambung dan sebetulnya tu lagu dari Majestica Tungkat Dunia. Engkau tu selamat belalak, selamat malam.

0: PTC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: pesan ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung si tak yang benar laban dia tu program kita yang ningah segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah si tak ni yang Laja Sangin sebo ni yang Bantar Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayu me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi ari kengerara.

0: Timang Krematawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkal dah pasal. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakato, bakal ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor.
3: Amat, aku nyau nyemata aku ngbau utai tapi satu na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban ulih menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke ulih nempak ngagak penghidup kita.
2: Ya.
3: Nanti kaban wanya mana? Mana mabuah ya? Tantik kaban nuanya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakuk. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik ya bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tua lagi ari kita. Laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: YFM, segulai, sejalan.

0: YFM.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari 5, pukul 11 malam.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal Perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.

0: Oh, lawan tiap aku nak jalan pansu tiap betul. Eh, kapok kira. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
2: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
2: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jarang aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelur dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bak Sarawak di tu, beli dishwasher ke? Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh beli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi nak ya eh?
0: Aku selalu dikaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi joran murah deh tau. Udah kena habis wajarnya. Tau kayaknya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal ke sedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Kemudian aku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu eh. Nyawa baka teringat ke cerita kalau nak Cat Whisperer yang ada cah.
1: Cat Whisperer Dr. The Little ke
2: ya kan nama Bicara aku ngejelau cah.
1: Ya bukan nyapnya. Nama berandau ngejelau. Tata di rumah mulai gawal. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dipilih.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat cah ana aja ngejelau-jelunya nemu malas ya ke cah. Ya sih makanya ya aku ya nemu ngejelau.
1: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cah. Nanti bak kita kucian tu batu tujuannya mesti mana nganjung cah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: sa Kitay.
1: Ini di Sinur Bukay. Tentuya Bawa FM.
0: Begulai Sia Lain.
2: Enti nintih ke Pansi di Pejalai ke. Ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
3: Nanti kita berarti ke utai ke disebutnya tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
2: Ya.
3: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sida kindo tu. Yang ke amat siti ari meses sida tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
2: Ya.
3: Au teka bakal buah ke peram tu ante ya nyudah peram-peram ke tai nyoman sao ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tau buah-buah kebukai.
2: Nyo pansut udah.
3: Au disimpan kita dalam hati din. Awas, au nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
2: Ya.
3: Au nyangka kita betulai dalam hati kati salah menghenti kita udah bejako pun pini nak salah au nak salah henti kita udah bejako tau tai ka ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejako kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jako jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga hanya kebuah lebuah kita ke bejako tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang misin gan bunyi korang dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo selalu nyadi bak kita kindo tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah au selalu nya ku selalu nya ninga cie kerja ke orang mi mayari tu au
2: teracat ne pasti
3: tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap au ba jam 3 mega bisi nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dileh dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
4: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: World Cup 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam Grup B, Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kurang kau.
2: Aku sekian mana tuan. Nya dia tanya mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ke nuruan tuan.
1: Oh leban munyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ke nyana tuan.
1: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: nang may nakinikini. Terus ka, pangrinaw kita.
1: Sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunding yang ya serta selalu kutap mereka kata aman tu kini
2: ya bak aku penemu aku utai tu aman tu nu datang ngaji runi yang kau gambaran ya bakal gempa bumi nya nah ya nah ya lebuah ya depanak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mana api apa ya, naka mereka nah ya lalu lebuah api yang meluapnya tak ngerusak ke nama-nama tinggalinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup, nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat, baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam kediri. Anang murung kediri. Anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tu. Pedias ya. Nya alai belajar. Muka dari empu. Belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap ke nuan. Anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngurang ti nak tahu dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
3: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Woke Up 2026 Hari 6, 13 hari bulan 6, 2026 Main dalam grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: tidak cukup rancak. Haram minat lagu dangdut.
1: Kasihmu hanya anda diguna.
0: Mita, kita nolak lengau, nyurindang hati.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau kai. Aku Kak Ninga kita DJ Y menyakau. Hei, yang mesti yang mesti yang menyatu. Aku Kak Ninga lagu nak mulia. Oh, jabat. Kita dulu deh. Nama pemedih radio cuma. Dengar hidup waktu.
1: Ini tu. Ngacau mai. Ya buat tak benar main game tu. Saya betang on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tu. Kumang-kumang aku dah beli radio tu. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau nya. Temu ini dek tau magang au. Apa nama sidaknya. Nah, aku tu sikit ulang keninga radio.
1: Karan bisik dek tau. Suya nadai dek menawa. Ka radio dek tau jai kini ini. Buai ini kapak guna. Nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah ajaknya.
0: Muai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu keninga dua pagi, buai. Nah, begini, begini ngadu ketu.
1: Ngenak handphone. Pan uleh dia tau ini. Tekan non RTM klik pun uleh. Tau kengena jana sekero. Seteronya 871. Baru dek nemu tanya moden ini. Nyak baru moden. Oke. Entu alo dek nemu tay.
0: Tau. Tau telefon aku, alu tekan klik dia meh. RTM klik kudeknya. Aku kak mendengar radio jam parta.
1: Dia tu, YFM, uleh tu tinga kita. Ngenak cara mudan nemu dene. Nemu de cara temudan, kena kurang.
2: Dua, pagi.
3: YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayak keterima kami yang petuai yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

0: 107.3 FM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedias ku aku deh. Nama ke buah ia pedias laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
2: Tu utai ke manyua jadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik begak tekalannya. Oh, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Oh, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil kebandingan. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Oh, utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua. Ambil kebandingan rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu biar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tu semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengarap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bab penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang buka dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Tadi kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam tu si.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggan Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekat Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekat Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekat Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kempai di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombia. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Okay, jadi, nuju bala nombia, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu, tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik lekat jakau buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Sajak pun kita ngisik 2-3 lekat jakau sehari dan mimit-mimit lama-lama jadi mayuah melekat jakau di tepuk kita. Jadi nuju balan nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk lekat jakau kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh utai besai dekat disedia kurang menuju kita sekali kena berjalan dengan menunggu.

buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi arumi kitai, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah mai hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: tek bermula pesisir lah. Selalu bisa borang yang engkah kami buat pejabat residen, mm-hmm. pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah.
1: Oh.
0: Tapi punya kaku lah man, ada salah tuan rumah ngemaik borangnya ada.
1: Yeah.
0: Maik baik borang agak rakyat tuan kian. So, hidup isi ni kelayak isi lah. Mm-hmm. Bantuan tu nak semua air layak lah.
1: Yeah,
0: Nyak-nyak Siti Kak disebut aku lah. Oh. Bantuan tu nak semua air layak.
1: Mm-hmm.
0: Siapa kelayaknya? Mohon lah.
1: Yeah.
0: Takut ya kelayak lagi nak mohon ketinggal lah. Nyak saya lah. Bantuannya bisa dah. Bakal tahun depan. Mm-hmm. Dia kena buat dia bantuan harga emasnya. Sudah tu sebulan 500 nah.
1: Ya.
0: Subak 300 setengah. Mm-hmm. Punya tiket baru ke 500 jadi next year lepas bajet 2025
1: mm-hmm.
0: beli tiket ke tempo PMX nah. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti si kau nyampau lah.
1: Ya.
0: Nak kebuah minta tolong lah bala pemusai-pemusai kita bakal sudah mengancar penghulu mm-hmm. ke rumah. Ada salah mayak pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Jangan harap ke sidak tu nurun kia nurun ambil lah borang dengan rakyat ke kadang uh-huh. orang tua itu nak kena munyak ke tanggung pengawal tu jadi tu rumah memang
1: ni yeah, nama
0: baik borang tu break ke sidak so hidup isi tidak nemu kita ikut isi
1: pengalaman
0: itu rumah pula aku mayu sekolah magang pula aku nak.
2: Encik Heri anak Silas Tirau Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami buat bagikan entelah
1: dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagikan entelah harus telefon kita yang mengangka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyari telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas Ajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya rumah nang suang harga krim itu gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira minat matang ketebal lagi sini serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jadi terdapat si karan punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data jurnal nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tu?
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar.
1: Tanya maya kita akan gitu bersih janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya peniup hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana hagi.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Lepas kita nyebut sampai tu tadi, kita nyangka bisa berfikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini tau, ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat mereka, nama aja utai ke dipinta kita kini, Pastor.
2: Amat, mana nak jago tanya tau aw, nang amat, nang mayu orang bisik buah runa yang temesenyak na ya. Aw, aku selalu ngajal utai munyi tau, bak raban ngobala bukai megak. Besampi, minta bepun bak nama utai ti diguna kitai. Ukai bepun bak nama utai ti di kedekak kitai. Bah nama erti ke jakuk tu dah. Erti jakuk tu ke diterang ke kuditu ianya kitai nak minta utai bepun bak pengingin isik kitai. Bepun bak utai ke pengamuk kitai na ya. Isik tu mayuah utai ti dekak-dekak. Tang besampi bepun bak utai ti duguna kitai. Nyak ti ngasuh kitai nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tau apa kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita ini ya. Lalu lebuh kita besampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu te diguna kita. Tentu yang ngai medak kita nya pedias. Tentu yang ngai ngai medak namanya utai ke diguna kita nyak nadai bak kita. Baka apai kita bak dunia tu. Enti ya ibuah ke anak. Enti anak nyak nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu dekat merik nyak ya.
1: Aman.
2: Lalu enti anak merik utai kena ya sekolah. Nama utai kena ya bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai ulih kerja ya. Bekenyak sekali-kali apai kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekak merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan bak isik kita.
1: Ya.
2: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk, aku kak ketuk, aku kak ke. Mayuh macam utai. Tang, bapuan bak pengingin. Bak penekak isiknya di ngasuh hati kita puas. Kumai reputih satisfied.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak kalah.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak kadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika suba.
24: Sidato bebadi mayang laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agak bala bujang berani
28: di udara berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM.

0: Niaga bala kitan luan ia ke benua posing mawet bersenia-senia ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menega kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Nyeri aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: genuan cok tu sahti.
1: Eh katin dah ibu, ay tu sahti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai keuntung.
0: Nai kebenaran tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Katin dah ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti ya. Di RTM kan tau.
0: Haram.
2: Pemujur dagang pepangai bak pemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan bak RTM, muntang, campat, ngebayar di jalan pematut. Datang meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, tak ke telefon, menuju rumur 082-248-422, sambung 349 tak ke 292.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manung waktu kuran besai 5 ringgit ta suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulah na ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh kujako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tenyana dia gemisik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Entik bapa penghidup kita ke dia tok tu dah. Nyangka bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai dengan tua entik gama tua baji sigat langkah tubuh mana serta dipedak bisik standard enyak tadi pemaji atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia entik bermua Tuhan bakal ni cara yang medak orang induk lebih agi
2: mana tanya nanya jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan aku selalu nak jaku Tuhan aban bak pelasa jurai tu ianya bak kontak kita orang Kristian kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tiudah ngelala Tuhan tau jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang tau pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko indo ianya cukup rindu ke mensia tiudah gagak ya mensianya tadi bermacam-macam gamal bermacam-macam peningi bermacam-macam pemandek mensianya tadi bermacam-macam bisik matanya tadi cipit bisik matanya segala bisik muanya segala bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan tang kita berarti ke mayu hati kegagak Tuhan dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia mendak tahu nak sama nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil mensia tu nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu jari tu nak sepaka biar enggak kita kindo nak sepaka jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindo bekeni pun gaya tubuh kita buat borak kini buat lurus kini
1: buat leteng
2: tau kedegak kita tau karya sal kini semua tanya badas semakin kelimpah harinya mega laki engkau indo sama berga ba mualah tala laban nama kebuah ia berga ba mualah tala laban dia digaga Tuhan amat me kita tu ada riprut indai kita tang Tuhan ti merik sepuat Tuhan ti merik penghidup ngage kita
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapaan kuda aku? Kenapaan kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya namo dek. Kerbau, kerbau. Ada namo kerbau mu kuda dek. Mbak menua limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendiang ke kita. 104.9 MHz YFM Begulai Sejalan.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Kita Gatu Menumendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
1: ya.
2: Raja Kita
1: Raja Kita
2: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dah 2 pukul 14 hari bulan

0: kan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Datuk Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya tangti bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka enuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Ya, kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama agi udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita. Lalu anang ngkerti. Peninduak erti jakutnya bano te sunyi. Beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa. Utai tu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyau turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab so, bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pengandiri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pengandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pengandiri
2: Sajurai 6:35 Belasar ndur bejurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Bulan Jun orang putih, nyak bulan 1 kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
5: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
6: Aku dekat balagu, dinga kita dayak. Nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu gak bulan satu kena kita egawa nyong gak pawung burung tak muda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba semua kita serta di kaban nakak gai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata medak tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena tebas ke anang besai panjai buka lima nanjuang gapawang buruang tarubah kita gawak Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak nadai ke salah alai tahu alai gawak umai ke anang mindah susah baka subak burung ke odah dan juang ngetu nak lama tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningadik kaban nakak.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Lembunan dani pagi hari. Kati asati noan. Namau tai lam runding noan. Biskendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesaritu. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang utai ti bisik nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, belucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita enda uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tinda uleh nagang, nda uleh ngempang burung terbai masa atas palak kita. Tang kita uleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nada uleh muai penusah kita, tayang ngencuri masa tiap berga, patut dikenak kitai kesar itu. Ia sudah diungkup ke kitai kesar itu. Putar ke penanggul tibisik tapi kitai kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban ia sudah berkejang ke belakang. Anang ke tusah kutai terdekat nyadi pegilok lusak, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu lenggin suruh umur diri panyagi, ngenak pengirau kita. Nyalai, anang irau pasal pegilak. Laban pegilak cukup ngirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu cukup diputar ke kitai kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, ndak ngemerat ke pengawal kitai. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawak tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah uleh ngerunding utai tiulah lumayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kediagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawak tiulah dikerja kita tu di hari ilah. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung. Nanti kita ngerunding utai ti kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak. Mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini. Masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Mayu kita ngau anak. Laki ngau bini, inya utai ti berga. Mai anak gibiak, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai inya besai ke sida. Angkat ninggal kitai, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kitai, nda nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada gi ninggal ketawa sida nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu. Awak kia mai penguntung ngai tubuh ngai semangat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak. Tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi meh kita awak kapai kita tidak serga. Ngagih ke kita nak utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh keleka lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do." Seminat siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nak tiulah ditapi aku. Beri aku pengering, kena ngerja otak tepatut di kerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.
2: Wai, Dani, Wai. Oh, Wai, Dani, Wai. Dani, Wai.

0: 9 pagi.
1: Kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tak ke Penanggu dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggunya tadi tetap megak datai tak ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir patut kena aku tu terus bersampi ko kita nya tadi lebih kita ngasai ke lebih kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita bahkan ini nuan berarti ke perkara tu pastor.
2: Ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita empu ya aku selalu ngajar tu ngagai bala lebuah kita dituntuang utai mayuh ti bansanya kita nanya dari empu laban jaku Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya lalu ia deka nyangka ya kak ngeriang ke pengarap kita baru deka ngelurus ke penghidup kita baru lalu leka jaku tu sebut kita lebuah kita yang dituntun temusnya Tuhan nama mesej nuan ngagi aku nama pesan nuan ngagi aku pihak megak lebuah lebuah asai kemayuh agi utai nuntun kita ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak Tuhan nak ninggal ke kita kediri nempuah semua utainya ya tik nyadi ke penulung kita nyadi ke penyukung kita lalu nyadi ke pengerian kita lebuah kita bertempuah ngautai ti bakal gelombang ya bakal bukit tertinggi ya Penanggul ti besai nyangka ba utai ti nyadinya ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh mansang kriang dekat ngupas penghidup kita ngasuh yang bersih agi nya kebuahku selalu ngajal ya nya utai teman satu okey lebuah utai nya nuntung kita anang kita mucau ya anang mucau anang muat-muat tang kita nyebut Tuhan nama mesej nuan ngagi aku nama utai tersebut nuan ngagi aku nak lebuah kita nyebut utainya ngagi Tuhan artinya jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya ngematua ke kita ngubah kita ngemanah ke kita lalu ngasuh kita menyana ge di dalamnya tau ke leka jakuk orang ngasuh kita nyak matang ngagi bertumbuh ge dalam Tuhan
3: Plaza Jurai 635 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: nintian hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
5: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 balaman pasar pakan Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di menua tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi, serta bisi megap panggal pemerindang nilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi, dua nyungka penatai komisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai, serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampa datai ngrami ke Agrofest Pakan.
6: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026 #WeAre26 #FIFA World Cup

Okey, lagu ke terima daripada kami Marilyn kau lagu ya bakal tunggul angus hadeh hadeh hadeh hadeh ne. 6.44 ni pagi, okey, pagi hari 6 hari tu 13/6. Pengarap pagi kau tu dapangan 3 jam di konti DJ MA tau ke TU ya, okey, lebuh ke Pansuar Lopis. Bedau lama tu tadi ya, Hagi Mambam, Gabriel kita di Puak Mengguri Kucing ya. Kita ke udah temu Dani dengan kami. Terima kasih ya, di Selampur menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, ngarap ke terang program kita di Dinga ungkep ya pagi tu ya. Ya ke Benung Mansang Gawak atau ke Pulai Gawak ya. Okey, ngarap ke Bejung Jumat Bang Jalai Alun atau ke kita ke BC Program Begulai Gau Diri Sebili. Okey, ngabala kaban kita wai sehari tu hari 6 ya. Dengan BC Program kita ke Berami Gau Diri Sebili. Ngarap ke Samambla Program ke di Berambu Kitanya. Okey, kira ke Mujur Magang di Pejalai kita. Ungkap ya, sorry tu ya. Hari lagu Marilyn tu lagu di sana Ricky Anderson, ambil aku nyadi ke ganti ya, ambil kami nyadi ke stesen pemerintang hati kita, nintiang hari, nintiang jam. Udah tu lagi aku macam pesan berat, bang renggat ke terubah ya, dijumpa kami ungkap ya, sorry tu ya. Hari 6, 13, 16 tahun 2026. Selamat pagi semua.

Dan yang tu dekat di itu balamannya Barumah Panjai Tuai Rumah Manca Anak Enjah di Sungai Sebaneng Bekikiak Bunau kena ke 12/6 hari 5 di Anjung ke Pendam kena ke Pagila 14/6 pesan dituju ngagai kabar belayan ke Diau di Tuah di Pedai di Jih Mawung di Sekuau Jati Ngolimau Bala di Nanga Telisai Keti Basung Jess tau ke apa ya Tik pemegang lebah tau ke apai anang gau semua kita kengala niang tu Bino anak dagang dipinta sama datang ngesah penusah rabat tu penerang ke silia tau telefon ngagai anak niang tu Usan lumur telefonnya 012-484-1801 tau ke ngagai ucu ya 016-578-9507 Pesan pemati kedua datari lembah anak dana atau ke Indai Mina Madaka lemah anak dana menjadi iau dan adai bak hospital kapit kena ke 11/6 pukul 8 pagi niang lemah anak dana tu dekat di Sengai bak lot 2697 Country Height kena ke lemai hari 5 engkau hari 6 12 engkau 13/6 dianjung ke pendam kena ke hari Minggu 14/6 bak Methodist Memorial Park Kapit pesan dituju ngagai bala kaban kengalan niang tu di Sungai Majau, Sungai Mujung, di Sungai Paku, Rontau Enseriban, Nangabaki, Pulau Pisang, Nangantawau, Sungai Mujung, Sungai Balih, Pasar Kapit, kalau penerang kesilai tahu telefon ngagai Sylvester Kana, lumur telefonnya 013-841-0893 atau ke telefon ngagai Willy Mina Kana 012-823-1773. Pesan pemati keempat diterima datari Julia anak John Madaka pemati John anak Dayong tau ke apai Julia niang tu dan adai kena ke hari 4 kena ke 11/6 di itu Balamanyuh ba rumah niang tu di nombor 21 Lorong 8 Jalan Kucing Timur 3 Taman Tunku Miri kena ke malam tu 13/6 malam hari 6 dianjung ke pendam kena ke pagi lah hari Minggu 14/6 bak pendam daya lambir miri pesan dituju ngagai kaban belayan di Nangalait di Lubuk Mulung Long Ajoy bala di Majang Tabing Bukit Limau Sepemanjai Air Teru Marudi Miri Bintulunggau di Kenawit Kalai ya pesan dituju ke Megak ngagai semua kabar belayan kengala niang tu nya niang John anak Dayong penerang kesilai telefon ngagai Julia John 012-871-2088 tau ke Kasim John 011-2501-2507 Pesan pemati kelima diterima dari mentan anak John Madaka pemati laki ya Pastor Liang anak Syed tau ke Apai Acau dan adai 11/6 hari 4 niang di Intu Balamanyuh 14/6 hari Minggu dianjung ke pendam kena ke pagi 15/6 pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah Steven Lambur di Jerai rumah Intai Suri Baru rumah Ambu Suri Tengah rumah Jawa Suri Lalang bala di rumah Andrian Bangkit Ijuk bala di rumah Lium Bangkit Rembai Asal rumah Nyanggau Bangkit Rembai Baru rumah Jantai Bangkit Kemantan rumah Cendang Penunus rumah Chambers di Menyalin Asal rumah Denil Penyalin Baru rumah Regi Tarum rumah Edward Dulang rumah Bajut Merbung rumah Mai di Babu Kerangan rumah Robert Walter di Nanga Gayau rumah Mujah Rumah Mujah Ijuk di Nanga Teru Atas, Rumah Seli Janting, Nanga Teru Baru, Rumah Jawat di Babu Tengah, Rumah Isa Babu Karak, Rumah Badis Nanga Tut, Rumah Rayung di Nanga Lup, Rumah Selina di Nanga Bayur, Rumah Tingkau di Nanga Ulai, Rumah Jimmy di Ulu Bayur, Rumah Christopher di Rimbas Tengah, Rumah Bawi Rapuang, Rumah Basil Malaka di Terai, Rumah Lingan di Selangang, Kemarau Munggu Perin,
Bala dilegum serunggap di rumah Seli Ali, Munggu Tunggal, rumah Jim Badit, rumah Ujai Budak Ulu.

rumah James Tujuh Budak Ilik, rumah Jumat Lakis Entawak, rumah Senap di Sabar Asal, rumah Icuk Sabar Lama, rumah Gara di Belasau, rumah Jimmy di Lubuk Lidung, rumah Edward Mengga Nangadrau, rumah Beliang Sungai Raba Kababelayan di Sungai Nyuruk, di rumah Entinggang Munggu Gronis, rumah Ayak di Tebruk, rumah Nicholas Brian di Ulu Teruk Ngau Kababelayan di Pengkalan, Gurah di Limbang. Ngau semua boleh kita ke ngelala ni yang tu di Peliliah Batang Rimbas, Ngau Batang Korean, Ngau kita ke ngelala pastor tu dipinta datai ngagai rumah Makos di Lubuk Debak. Aku nampak baru pesan nangkan ke tu lagi bak ronggat kedua. Kita terus mending ke lagu tu lagu ke disada James Seruai, ngau lagu yang minta ampun aku laun datang.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan berat berenggat kedua dibaca aku tu ianya pesan ngetah seulit data dari Robert Anak Rantai di Bintulu. Madaka pengawal ngetah seulit lalu di tampung ke pengamuan yang terbalu ni yang Rantai Anak Lugum. Kena ke sehari tu 13/06/08 diatur bahawa Fusiu Trading Batu 6 Jalai Bintulu. Miri pesan dituju ngegai kapal belayan di tuai rumah Buang Anak Serikai, Lid Anak Imbul, di tujuh ngagai, Geruna Anak Imbul, Berayun Anak Imbul, Idah Anak Usah, Mung Anak Lugum, Manja Anak Lugum, Tambi Anak Sambang, gau semua kita ke ngelala niang rantai, kena boleh dirintai ke nama ditu magang, kita ke jauh, dipinta datai tumu, kalau penerang kesilik atau telefon ngagai robot, nombor telefonnya 011-1264-1657, atau ke telefon ngagai didek, 014-744-0865. Pesan kedua, pesan ngetah seulit tu dituju ngagai kapal belayan di Sungai Tau, tiga buah rumah bala di bawang, enyak rumah Mina atau Ketuna, rumah Jantai, rumah Udin, rumah Dami, rumah Ate, rumah Peter Dingun, rumah Kunjan, bala di Arif, enyak rumah Anas, rumah Jack, rumah Martin Laja, rumah Kecendai, rumah Mawah, rumah Johannes, rumah Jonathan, ngagai bala di Pelugau, bak rumah Utang, rumah Linggi, rumah Lega, rumah Cendai, rumah Kasar, ngau bala kita ke diau di Lubuk Bukut, rumah Suli, kapal belayan di Sungai Duan, rumah Kin Siang, rumah Muda, rumah Migi, rumah Budin, ngau semua kita ke ngala niang, kena boleh diberintai ke di Tuk Magang, mada ke pengawal ngetah sulit niang Semi Anak Berdindang tau ke Indai Candun, dekat diatur bak rumah Langgi Anak Ungge Tintiang Petai Sungai Tau Selangau, kena ke malam tu 13/06, kita ke jauh di Pintak Datai Tumu Kagi. Ngalih ke pesan sembiang 14 hari ngau pengawak muai basa datai dari Matthew Anak William Anam ngari ke sida ia sebilik mandaka pengawak sembiang 14 hari serta muai basa keniang apai sida ia ex tua rumah William Anam tau ke Anam Anak Jamal kena ke hari Minggu 14/06/07 bak rumah niang tu di nombor 436 lorong 4H Taman Melihah Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawadiku. Cing pesan dituju ngagai kapal belayan ke diau di Kuching, Seri Aman, Ulu Kerian di Seratuk, Temuduk di Kerian, Lundu, Sibu, Bintulu ngga semua kita ke ngala niang tu. Dipinta sama datai ngagai rumah niang tu bak nombor 436 lorong 4H Taman Malihah Fasa 2 Jalai Matang Batu Kawah Kuching sama ngintu pengawak sembiang 14 hari ngomong basa ke niang X tua rumah William Anam tau ke Anam Anak Jamal kena ke hari Minggu 14/06/2026 pukul 7 lemai. Pesan keempat datari Connie Anak Sigi ngari ke sida ia sebilik mendah ke kemau ngetah seulit niang apai sida ia Peter Sigi Anak Ujan ngau pengawak muat yang terbalu mak sida ia kena ke 20 hari bulan 6 hari 6 pukul 7 lemai baru mas sida tu di nombor 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Pesan dituju ngagai kapal belayan di Luncung disebut di Sekirau Rawan Tanjung Bijak Seri Aman nangga jagau Kenawit nangga niruk di Kenawit nangga ngungun Kenawit Serikai bala di Sibu Bintulu Miri Brunei di Katibas nangga Kabah Kenawit Kuching Semarahan Lacau ngau di Seri Aman ngau semua bala kita kenglala niang apa isyarat tu kalai penerang kesilia. Tak tiba ngai kau ni, bak lumur ya 013-8284-152. Tau ke telefon ngai Luis, bak lumur ya 019-8288-743. Pukul 7.06 minit pagi, kita kembali buka radio, mending ke program kami, Pengurat Pagi ke Pagi Tua. Bak jam kedua, terima kasih ya. 3 jam di konti ngau DJ Meta ke Tiu ya. Terus mari kita gaul lagu kedisada Richard Lee Nuan Berga di Mataku.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

Ya, kita ke bernama Dayang. Pagi Dewai. Selamat pagi Dayang. Okey, mending ke program kami Penurut Pagi ya. 7.30 minit pagi mending ke berita pagi dari kami di YFM. Tu lagu di Sada Kat Jelma Tuis Pamaun.

Wispa Maun ngunjung kejam kita pukul 7.30 minit pagi. Pagi kami nabur ke berita pagi dari YFM Iban Kuching. Kena ke pagi hari 6.13.2006 tahun 2026. Batang berita. Rukun negara Mengkang relevan kena napi polarisasi ngau ekstremis Mei. Sarawak merambut ke nubuh kepalan lubak berprestasi tinggi. JPN Sarawak dah empelita engkau dawa salah ulah seksual pengajar. Kita mending ke isi berita. Rukun Negara Mengkang relevan jadi batang lalau di kedamantu Malaysia napi pemar polarisasi ekstremis menggau pengerembai penerang kendak betul. Menteri Penyeraku Bangsa Dato' Aaron Ago Dagang lebuh berjaku beraum besai ketua jalai pengarap antarabangsa ketiga madah ke falsafah bangsa terus jadi langkar ke berguna dikena negap ke penyuraku ramang gau pengelantang baraban bangsa jalai pengarap serta budaya. Rukun negara nyedia ke kompas moral berpelasar ke prinsip pengarap penaluk pengelurus atur undang-undang gau nilai moral ke dikunci gau rakyat Malaysia. Ia madah Malaysia dekat terus berkunci ke penlebak lebih mengatur rakyat hari pupu bangsa serta ngemaran hidup dalam pemain gau komuniti antarabangsa. Budaya inovasi ngau kreativiti bau upis perintah patut majak di kemansang dikena nentu ke servis dikena tai ke ngau sikar ngasi serta meri impas ke tinggi ngagai rakyat. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah inovasi yuk agi dipilih tang siti peminta dikena napi pemar pentadbiran moden. Ia maksud ke jakutu bab pengerami nyuak ke anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK 2026 di Kuching. Ia madah penguatnya jadi pelasar ke berguna kena mansut ke buah penemu tik kreatif jadi hasil tik merik penguntung ngagai rakyat. Terbegat setipak engkau julu hati bak strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Berbangunnya perintah Sarawak merambut ke nubuh kepalan pemansang lumba berprestasi tinggi dikena negap ke pemansang atlet engkau ngangkat ke prestasi lumba engkau main menua Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim kemegah menteri ambil lumba engkau main serta pemansang orang dagang madah palan projek tu sudah dituku ianya bak kompleks lumba Sarawak. Palan tu dekat disikap engkau fasiliti ke moden berpelasar ke sains lumba. Analisis prestasi engkau teknologi baru kena bantu atlet nyapai prestasi di mana lagi. Projek tu diadang dekat berengkah di pejalai ke pengudah Pekit Sukma tu ilak kena sawup hari menyebabkan agensi nyengkau pas pakar sains lumba engkau main. Upis Pelajar Negeri JPN Sarawak hendak empelita engkau dawa pasal salah ulah seksual tingaul sikut pengajar di menua tu ke viral di media ramai. Nitih ke penerang dari JPN Sarawak kesnya dia tu benar di pansi polis lalu upis tu meri kerja sama penuh Nurmantu berjalai ke pansi unit integriti upis Menteri Pelajar KPM serta Bala Nazir bagai berjalai ke pansi dari dalam Nur berarti ke semua perkara berkaul ngau kesnya. Pengajarnya sudah diingkah sementara berupis pelancar pelilih menua PPD nyentuk pansi tembuk di pejalai ke. JPN Sarawak nyemetak madah ke ndak dekat bertenduk ngau sebarang salah ulah seksual serta dekat pejalai ke atur titerit semak ditemu salah. Kita datang benda-benda ke berita pagi hari kami di YFM Iban Kuching.

Raban Hazmat Upis Bombanggau Penyelamat Malaysia JBPM Zon Bintulu menetapkan si gas ke Mudah Angus Bangsa Metana ditemu bapalan projek Jalan Besai Nebiang Tasi Utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas Pengudah di Persa Kemari. Kepala Upis Bombanggau Penyelamat Lawas Florence di Primus Tiandun Madah hasil pengamarasa ngayan kebaca had ledakan bawah LEL manggai 100% berlubang ke digerudi tinunjuk ke risiko tinggi penusa angus tau ke meletup tau nyadi. Tegalnya Upis Bomba minta kandang endurnya ditutup sementara yaitu Upis Mineral Geoscience, Upis Rampak Menua serta Upis Kimia Malaysia tembuk berjalan ke pansi serta penilaian silik lagi. Kena kari tiga tu tadi peranak bak kampung Datuk Kuala Lawas tergepang lebu gas ditemu pansu dari dalam tanah bak propalan projeknya pengudah pengawak ngerudi bak penalam 45 meter di Perjalaika. Upis Menteri Dagang dalam Nuang Gau Kos Penghidup KPDN berjalan ke program Pasar Patuh 3P dikenal negap ke integriti Gau Pengelurus dalam sektor dagang. Program itu numpung agak atur nitih ke undang-undang dagang nyengkaum tanda rega ti terang ngena peringkat penimbang Gau Sukat ke udah disah ke serta ulah dagang ti betul. Sapit Kepala Direktur Penguat Kuasa Penjugahan KPDN Aris Mamat kemari bising mata ke pengawal berjalan ke program itu di Pasar Komuniti Tutung Kuching ti dipilih hari baru inisiatifnya. KPDN tepat-tepati ngotika senitia ke atur orang dagang bak pasarnya kelimpah hari nyerah ke stiker Pasar Patuh ngagai semua orang ke berdajak di pasarnya. Program terbegak dikerembai ngau cara berenggan ngagai serata Malaysia dikena negap ke pengawal nyaga pengguna serta ngurang ke penyalah berkaul ngau rega ngau timbang. Obat 1.0 kena berjalan ke di serata serau bedau lama tu ke udah nadai tetemu ke utai ke ditagang bak produk web. Sapit Kepala Upis Pemansi Penyalah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Siong madah operasi tim berjalan ke bak 98 premis webnya hasil hari pengawal nyidi Upis ke berkuasa. Operasi bersepadu hari 13 hingga ke 17 hari bulan 4 tu tadi di Pejawai ke mengenak saub polis di Raja Malaysia Upis Menteri Pengerahan Malaysia serta local authority. Dadai premis ditemu nyual web ke ngundan dadah tau ke substan ti ditagang tang bisik ditemu ngelanggar sekedar atur berkaul ngau lisin. Ia mansuk ke jakutu menyak awam komiti sehenti nagang dadah ngau substan tiba-tiba ke Menteri Pemansang Orang Indu Miat-Miat ngau pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah di Kuching. Ia madah operasi ke bangsa tu dekat diterus ke Dudia Rila dikena nentu ke pengamarasa premis web di serata Sarawak Mengkang Ngasi. Mengurami ngiling tikai gawai daya renggat pelilih menua Lubu Antu 2026 digarap menjadi palan kena negap ke penyurakup, ngempuruk serta negap ke kaul antara peranak rumah panjang gau komuniti di menuanya. DO Pelilih Lubu Antu Akoi Ijau madah penyurakup ditegap antara rakyat dekat ngujung ke menyebegah program pemansang uliah di berjalan ke gau lancar. Ia mansuk ke jakutu menyengerikut randau program pemansang pengurami ngiling tikai gawai dayak pelilih Lubu Antu bergulai gau YFM Iban di Kuching. Pengguraminya dekat diatur bak rumah jual ginda Nangasan di Lubu Antu kena ke 19 hari bulan 6 tu. Manyu macam program bukai bisa diatur maya tu ilak nyengkaum mantai ke main hari gerempung gendang batang raik serta berindang gabala artis kebisi dikangau datai merindang. Gaujung-ujung ke berita pagi kita ke pagi tu.
Tu batang berita di Baca Baru. Rukun negara mengkang relevan kenan api polarisi sasi ngau ekstremis Mei. Sarawak merambu dengan umbuh kepalan lupa berprestasi tinggi. JPN Sarawak ndak empelita ngau dawa salahulah seksual pengajar. Berita pagi kita ke pagi tu ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman disalin Ailina Suwil. Hari bila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: Radio Kemerindang kita di Tenggari 101.3 FM.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 13/6 dalam tahun 1986. Seraban orang bisi ngabas yang dipertua negeri Sarawak ke dulu Suba, Abdul Rahman Yaakob, laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainya benua nerima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagal mayati serta regas maka selama lebuh ke berandau ngau bala pengabang tibisi datai mayanya. Pia megak Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tibi kaul ngau gaya dalam menua serta megak patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikirwah gaya utai tinyadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengrami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jakuk dalam sarito ianya nuang garam ke tasik. Nuang garam ke tasik. Reti jakuk dalam nuang garam ke tasik ianya ngerja pengawak tinadai hasil laba sikit nyata ndak uleh diputar ke ngena jalai ti di sabuang tau ke diaturnya. Contoh ayat. Kelalu besai ungkus ngatur pengerami gawai dipinta nuan ngagai direktornya. Nanti nuan nganjuang ke atas sebaka ke nuang garam ke tasik. Sikit ndak dikemendar ke. Nyak nakak jaku dalam saritu ianya nuang garam ke tasik.
1: Jaku dalam saritu tau di pendiang ke kita nintiang hari 2, hari 4, gau hari 6.

Diana Shini nga lagu ya singkang sigum ga semi finalis kita ya. Okey, carta sampa juara kita 24 iku ya semi finalis kita kedeka berbuat ke slot ngagai final carta sampa juara. Semoga kaban kita ke sama ngawi bagi ba FIFA 2-0-2-6-48 bengkah menua 104 bengkah main tau daripada kita ba Stesen TV RTM. Tembuk gawak lagi MA sempat bedak main antara US ngau Paraguay ke diatur pukul 9 pagi tu lagi ya dugau-dugau ba upis lah. Seraya kebelalak nganti gawak baru tengah hari tu lagi. Ya, semoga kami sebuat dekat ngenang senentang FIFA. Okey, paket membul Piala Dunia kita about randau minggu tu RMT tengah hari tu lagi ya di tampung gau carta Kenyalang. Okey, merindang bala kita ke mending kami di Serian, di Padawan, di Sematan, di Lunduk kita ke Diau, di Selampur mula kita Sarawak Bumi Kenyalang. Atau lagu ke di Sada Ezra Band. Lagu sidak ia Run Deep. Udinya kita nyingkang dengan jam ketiga pengerak pagi. Ngau lagu ke di Sada Raban Masterpiece Menyadi.

0: Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 hari bulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Benua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi megap panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak tidatur rupis bertanam bertupi dur nyungka penatai pemisi rakyat, mengangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak ke-14 6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.
1: World Cup 2026 hari 6, 13 hari bulan 6, 2026 main dalam Grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK Ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Oh, why? Danny, why? Danny, why?